0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
3: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Bang Fis, kalau Ibu Pak informasi dan ngasih jatah juga ke BUMT.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara Otoritas Jasa Keuangan

dan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, kan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50, solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulite Loli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe. Memberikan umpan, gerak-gerak tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami akan temani Anda dengan kopi Anda ataupun juga komentar dan opini Anda. Namun sebelum itu kita akan dengarkan beberapa selingan berikut ini. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam, ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir, banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas dan masih disemani oleh saya El pendengar di pagi hari ini. Kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda, dan kami juga mengundang Anda untuk berbagi opini atau juga komentarnya dengan topik yang kami ketengahkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Di mana pendengar, tepat tanggal 9 Juli 2026 kemarin, untuk kota Sambas ini memasuki atau juga berusia begitu ya. Ini sudah ya cukup tua, 395 tahun. Dan tanggal 15 nanti untuk kota Sambas ini akan berusia 27 tahun, yang mana itu merupakan hari perpindahan kota Sambas ya, dari kota Singkawang ke kota Sambas sudah di 27 tahun pada 15 Juli mendatang. Dan kemarin kota Sambas di tanggal 9 Juli itu tepat berusia 395 tahun. Untuk tentunya di usia yang tidak lagi muda begitu pendengar ya. Banyak sekali tentunya untuk PR yang ini juga menjadi sorotan begitu ya bagi masyarakat, baik itu di bidang infrastruktur, kemudian juga pendidikan, kesehatan, bahkan juga pelayanan publik, hingga tentunya berkaitan dengan hukum. Dan tentunya selain PR, ada beberapa juga yang memang perlu diapresiasi begitu ya. Baik itu juga tentunya kondisi infrastrukturnya yang sebelumnya memang belum tersentuh pembangunan, tapi saat ini sudah tersentuh pembangunan begitu ya. Dan tentunya di usianya yang tidak lagi muda, Kabupaten Sambas terus tentunya bergerak untuk menjadi sebuah daerah yang maju pendengar. Dan tentunya pendengar, semua itu juga diperlukan untuk kemajuan Sambas ini, diperlukan kerjasama dari semua pihak, tidak hanya mengandalkan kerja dari pemangku kebijakan, pemerintahnya, tetapi ini juga diperlukan peran serta dari berbagai lapisan masyarakat. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk berbagi opini Anda, atau juga komentar Anda berkaitan dengan tentunya usia kota Sambas sudah di 395 tahun. Bagaimana Anda melihatnya saat ini? Apakah sudah jauh begitu ya? Tentunya maju dan sesuai yang diharapkan, atau perlu beberapa yang dibenahi? Anda bisa sampaikan kepada kami komentarnya, opininya melalui SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851-76-700-977. Atau Anda ingin juga menyampaikan ucapan untuk tentunya hari jadi kota Sambas yang ke-395 tahunnya begitu ya. Dan kemarin dalam rangka memperingati hari jadi kota Sambas yang ke-395 tahun, dari pemerintah Kabupaten Sambas ini menggelar ziarah makam Raden Sulaiman, yang ini juga dilanjutkan dengan tahlil dan juga doa bersama di kompleks Istana Al-Wazukbillah di Desa Dalam Kaum. Untuk kegiatan itu juga berlangsung hikmat, dan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri
Kesultanan Sambas sekaligus juga memperkuat komitmen dalam menjaga nilai-nilai sejarah, budaya, dan persatuan masyarakat pendengar. Dalam sambutannya, Pangeran Ratu Muhammad Tarhan ini mengajak kepada seluruh masyarakat untuk semakin masif memperkenalkan serta menggunakan pakaian adat Melayu, khususnya Teluk Belanga, sebagai identitas budaya daerah. Menurutnya, pelestarian busana adat ini tidak hanya memperkuat jati diri masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, terutama bagi para penjahit dan pelaku usaha yang memang bergerak ya di bidang busana tradisional ya. Untuk peringatan hari jadi ke-395 tahun Kota Sambas, dan tahun ini mengusung tema Kota Sambas Besari Berkah Berkemajuan. Dan tentunya pendengar, kalau kita melihat begitu ya, untuk peringatan ini menjadi momentum begitu ya, untuk seperti yang disampaikan oleh Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, bahwa kita diminta tentunya semua lapisan masyarakat untuk mengenalkan budaya Melayu Sambas, agar tentunya ini menjadi memperkuat jati diri kita, dan tentunya untuk langkah ini pendengar ya, salah satunya adalah tentunya mengenakan baju adat. Kalau di Bandung begitu ya, memang kalau di tahun 2013 di sana dari pemerintah provinsinya, pemerintah kota waktu itu Ridwan Kamil ya, itu sudah istilahnya ini mewajibkan ya untuk seluruh masyarakatnya dari jenjang PAUD, TK sampai yang kuliah dan juga yang kerja di swasta pemerintahan, untuk mengenakan pakaian adat setiap hari Kamis ya, kalau tidak salah setiap hari Kamis begitu ya. Dan memang biasanya itu dilakukan begitu ya. Kalau untuk anak sekolah itu biasanya lengkap ya, mengenakan bajunya, celananya, kemudian juga ikat kepalanya begitu ya. Kemudian kalau untuk yang kuliah biasanya itu mengenakan ikat kepala ya untuk laki-lakinya begitu ya. Itu kalau di Kota Bandung. Nah, di Sambas ini tentunya melalui ajakan dari Pangeran Ratu Muhammad Tarhan ini, agar kita begitu ya itu mengenakan Teluk Belanga, ini menjadi momentum untuk kembali memperkuat jati diri masyarakat. Dia juga mendorong ya untuk pengenalan adat dan budaya Melayu Sambas ini memang dilakukan sejak dini melalui ya sistem pendidikan, termasuk itu tadi ya jenjang PAUD. Dan menurutnya memang untuk penanaman nilai budaya kepada generasi muda ini menjadi investasi penting dalam menjaga keberlangsungan warisan leluhur. Dan memang ya, pentingnya sejarah Kabupaten Sambas ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi ini menjadi warisan bersama seluruh masyarakat dari berbagai suku yang hidup berdampingan di daerah ini. Tentunya kebersamaan itulah yang telah membawa Sambas ini hingga menjadi daerah yang kita nikmati bersama saat ini. Apalagi Sambas ini memang kabupaten yang majemuk ya, berbagai suku agama ya ada di sini gitu ya. Tentunya ini menjadi nilai plus bagi Kabupaten Sambas. Lebih lanjut,
Pangeran Muhammad Tarahan ini juga menambahkan bahwa peringatan hari jadi Kota Sambas itu bukan diukur dari kemeriahan acaranya, melainkan dari nilai kebersamaan, rasa syukur, serta doa yang dipanjatkan demi keberkahan bagi daerah dan seluruh masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Sambas, Haji Herwaldi Johardi Alwi, ini juga menyampaikan bahwa nilai-nilai budaya yang diwariskan para pendahulu kita itu harus tetap dijaga sebagai bagian dari karakter masyarakat Sambas yang menjunjung tinggi martabat, persaudaraan, dan kearifan lokal, begitu ya. Apalagi kita melihat sekarang mendengar memang pengaruh budaya asing, begitu ya. Kemudian era yang serba digital, ini kalau tidak difilter, tentunya ini bisa menjadi tantangan yang serius bagi generasi muda. Banyak generasi muda sekarang yang justru tidak mengenal ya adat budaya Sambas sebelumnya, ataupun juga tidak mengenal adat budaya Sambas yang lalu-lalu, ataupun juga adat tradisi asli masyarakat Sambas, begitu ya, baik itu entah dari pakaiannya, bahasanya, kemudian juga kulinernya juga, gitu ya. Kemudian juga tentunya untuk berbagai hal lah ya yang berkaitan dengan budaya, begitu ya. Kemudian ini tergerus oleh kemajuan zaman, banyak yang memang tidak lagi mengetahui ya apa saja tentunya tradisi yang ada di masyarakat kita. Ya salah satunya memang kalau dulu masih dilaksanakan, sekarang ya sudah hilang. Ya, bahkan juga kalau kita melihat lah ya bahasa, terutama ya bahasa Sambas, begitu ya, banyak yang memang sudah mencampur adukan dengan ya bahasa-bahasa gaul ya, dan bahasa-bahasa lama Sambas ini memang kalau kita tidak pelihara, itu bisa jadi tentunya nantinya itu benar-benar akan hilang, begitu ya. Dan tentunya kita juga sebagai masyarakat Sambas, menurut Wakil Bupati Sambas ya, kita itu memiliki dedikasi, martabat, dan juga tanggung jawab untuk terus mengingat serta melestarikan budaya yang telah diwariskan. Dan Wakil Bupati Sambas ini juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah sesuai visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas. Ini juga menjadi poin penting, begitu ya, ya bagaimana tentunya kita sesama masyarakat itu saling bersinergi, saling tentunya bersatu, silaturahmi tidak terpecah belah, apalagi di zaman media sosial ya. Ini ada memang yang beberapa terkotak-kotak, begitu ya, sehingga ini juga bisa menjadi ancaman bagi kebertahanan tentunya daerah Kabupaten Sambas.

0: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Terakhir Anda sudah dengarkan lagu dari Joyce Hulusi, Gurun Hujan. Dan ini merupakan single terbarunya di 2026 ya, yang ini juga sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda pada Sambas pagi hari ini pendengar. Dan menemani pagi hari Anda pendengar, kami kembali hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kami lansir dari lamannya Pontianak Tribun News. Kesultanan Al-Wazukbillah Sambas ini menggelar serangkaian agenda khidmat dan juga meriah dalam rangka memperingati hari jadi ke-395 tahun Kota Sambas, sekaligus juga hari ulang tahun ke-27 perpindahan Ibu Kota Sambas. Untuk rangkaian kegiatan yang monumental ini diawali dengan prosesi ziarah ke Kompleks Makam Sultan Sambas, yang kemudian ini juga dilanjutkan dengan agenda doa bersama serta ramah tamah di Balairung Istana Al-Wazukbillah Keraton Sambas. Untuk momen ini dihadiri oleh pewaris tahta Kesultanan Sambas, Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, bersama juga Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi, kemudian didampingi oleh jajaran kekerabatan Istana Kesultanan Sambas. Pangeran Ratu Muhammad Tarhan ini mengatakan, selain agenda pokok berupa ziarah dan doa bersama, dari pihak panitia juga mengemas peringatan tahun ini dengan beragam perlombaan menarik yang syarat akan nilai kebudayaan lokal. Untuk menyemarakkan suasana Keraton Sambas disemarakkan oleh kompetisi unik seperti Festival Berindu Keris ataupun juga Lomba Mendirikan Keris, Lomba Melukis, Lomba Mewarnai, hingga peragaan busana, pakaian adat khusus untuk kategori anak-anak. Tidak ketinggalan, khazanah kuliner lokal itu juga turut ditampilkan melalui lomba memasak bubur pedas serta pembuatan kue tradisional khas Sambas. Jadi memang banyak sekali acaranya kemarin itu yang dilaksanakan. Ada Festival Berindu Keris yang memang setiap tahunnya itu digelar di sana. Ada juga Festival Bubur Pedas, pertandingan lukis, hingga fashion show berkaitan dengan budaya khususnya anak-anak ya. Dan Muhammad Tarhan ini juga menyatakan bahwa upaya masif dalam memeriahkan hari jadi Sambas ini merupakan pemantik, pemicu untuk mengembalikan kejayaan kebudayaan Sambas di masa lalu agar kelestariannya tetap terjaga di era modernisasi seperti saat ini. Dia juga mengungkapkan peringatan hari jadi Sambas tahun ini mengusung tema Sambas Basari, dan melalui tema ini pihak Kesultanan ingin menitipkan pesan yang mendalam agar nilai-nilai luhur, adat istiadat itu dapat terus diteruskan, diestetapetkan dari generasi ke generasi di masa depannya. Dan tentunya dia juga menegaskan ini menjadi pengingat bahwa semua budaya-budaya lama wajib untuk dilestarikan. Prinsipnya jelas, yang tua itu mewariskan dan yang muda bertugas untuk melestarikan. Lebih lanjut, dia juga menambahkan harapan dan juga doa terbaik agar Kabupaten Sambas ke depannya ini semakin maju dan tentunya juga aman, damai, sekaligus juga menitipkan pesan kebanggaan bagi seluruh masyarakat ya. Dia juga menegaskan mudah-mudahan tentunya dalam momen hari jadi Kota Sambas ke-395 di tahun ini, daerah Sambas ini menjadi semakin damai, aman, kemudian juga kondusif,
serta fasilitas publiknya kian membaik. Dan dia juga berharap budaya terus dilestarikan, dan dia berpesan, berbanggalah kita menjadi orang Sambas.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, Be. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya, Be, Bu. Ibu meliatik sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seude api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Tok, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngawur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah.

0: Dan mendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan beralih ke cek fakta di RRI Sambas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta

pendengar, beredar di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Dan faktanya setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan informasi yang kredibel bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar pernah menyampaikan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Dan pendengar kita sekarang di Halo Radio ya. Dan tentunya pendengar, kami mengundang Anda untuk berbagi informasi ataupun juga peristiwa ataupun juga ada keluhan berkaitan dengan kondisi infrastruktur ataupun juga tentunya berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas publik, ataupun juga informasi penemuan, kehilangan, ataupun juga ada apresiasi begitu ya kepada pemangku kebijakan, Anda bisa sampaikan kepada kami di 0851 76 700 977. Tentunya melalui Halo Radio ini nanti diharapkan dari pihak terkait yang mendengarkan ini bisa tentunya menjadi mengambil solusi kebijakan untuk menyikapi keluhan warga ataupun juga tentunya bisa menanggapi apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat Sambas ya. Anda bisa berbagi di 0851 76 700 977, di WhatsApp, SMS atau juga telepon. Dan kalau misalkan Anda memiliki informasi yang terjadi di sekitar Anda, baik itu informasi penemuan misalnya ditemukan dompet ataupun kehilangan begitu ya, boleh disampaikan, atau kehilangan salah satu anggota keluarganya yang pergi tanpa kabar sampai saat ini belum ditemukan, boleh disampaikan kepada kami, dicantumkan nanti untuk fotonya, ciri-cirinya, kemudian juga kronologinya seperti apa, untuk nanti juga dibagikan oleh pendengar lainnya begitu ya. Anda bisa sampaikan melalui SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851 76 700 977. Kami update dulu pendengar untuk informasi di ruang dengar Anda sambil tentunya menunggu untuk interaksi Anda. Dan untuk Anda pendengar, ini perlu mewaspadai ya, yang namanya ini penyakit katarak yang memang seringkali ini dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal untuk mata katarak ini juga dapat menyerang usia produktif, bahkan juga anak-anak begitu ya. Dalam dunia medis, untuk katarak yang muncul di usia muda dikenal dengan istilah katarak juvenil. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia, kasusnya nyata dan perlu diwaspadai. Tentu hal ini agar Anda itu dapat melindungi kesehatan mata sejak dini, perlu diketahui penyebab katarak di usia muda. Kami lansir dari lamannya rri.co.id. Yang pertama adalah diabetes yang tidak terkontrol, pendengar ya. Jadi memang diabetes yang tidak terkontrol ini seperti kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang itu dapat juga mempengaruhi kejernihan lensa mata. Penumpukan gula di dalam lensa ini juga menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa sehingga proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Hal yang menjadi alasan mengapa penderita diabetes berisiko mengalami mata katarak jauh lebih awal kalau dibandingkan dengan orang tanpa diabetes adalah apabila Anda ini memiliki diabetes, menjadi tentunya untuk menjaga gula darah tetap stabil itu menjadi langkah penting untuk melindungi penglihatan. Kemudian benturan keras, pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata itu dapat merusak struktur lensa. Katarak akibat trauma itu bisa muncul segera ya setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Dan risiko ini kerap dialami oleh mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan berisiko, sehingga penggunaan pelindung mata sangat dianjurkan. Kemudian obat golongan kortikosteroid, baik dalam bentuk tablet, tetes mata, dan ataupun juga inhaler,
itu dapat diketahui dapat meningkatkan risiko katarak apabila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Dokter bahkan mengingatkan pemakaian obat tetes mata mengandung steroid itu secara sembarangan memang dapat memicu katarak dan glaukoma. Oleh karena itu, gunakan obat jenis ini hanya sesuai resep dan anjuran dokter. Rabun jauh ya, termasuk yang kategori berat, ini termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal, yang mana memang kondisi ini semakin relevan karena angka miopia pada generasi muda terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Kalau Anda ini memiliki minus tinggi ya, jadi disarankan untuk melakukan pemeriksaan mata secara rutin, dan ini menjadi langkah penting agar perubahan pada lensa itu dapat terdeteksi sejak tahap awal, bukan setelah penglihatan terganggu berat. Sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata, ini juga bisa tentunya menjadi penyebab mata katarak. Karena kalau beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata, itu membuat lensa ini terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus, yang mana paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Membiasakan diri memakai ataupun juga mengenakan kacamata hitam berpelindung UV, yaitu saat di luar ruangan, adalah menjadi cara langkah lah ya, bentuk pencegahan yang sederhana namun juga efektif pendengar. Dan katarak ini juga dapat dialami oleh bayi yang baru lahir, yang disebut katarak kongenital. Dan kondisi ini antara lain itu berkaitan dengan infeksi yang dialami ibu selama masa kehamilan, seperti rubella ataupun juga toxoplasmosis. Dan deteksi dini pada bayi dan anak ini juga sangat menentukan perkembangan penglihatannya di masa depan pendengar. Lalu bagaimana untuk menangani mata katarak di usia muda? Nanti kami akan lanjutkan informasinya, tapi kita kembali jeda terlebih dahulu pendengar. Kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. It Kitab, CD Aku Sebelum Hujan.

Pendengar, jika berbicara tentang kuliner khas Nusantara, tentu tidak ada habisnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya makanan unik dengan cita rasa khas, seperti bubur ayak.

Bubur ayak adalah salah satu makanan khas dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bubur ini terbuat dari tepung beras yang diayak hingga halus. Kemudian dimasak dengan santan dan gula merah. Bubur ayak biasanya disajikan dengan taburan kacang hijau dan irisan durian. Bubur ini memiliki rasa yang manis dan gurih. Makanan ini sering disajikan pada acara-acara adat atau perayaan tertentu di Kabupaten Sambas. Konon, bubur ayak ini dulunya hidangan istimewa di kalangan Kerajaan Sambas. Tapi sekarang, semua kalangan bisa menikmatinya. Dan biasanya disajikan saat acara adat, syukuran, dan menu takjil saat bulan Ramadan.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga

0: Dan pendengar, kita akan segera bergabung juga dengan RRI Pontianak untuk sama-sama mengikuti Halo Radio ya. Dan kami juga masih menunggu Anda pendengar untuk berbagi informasi ataupun juga peristiwa, ataupun juga tentunya untuk menyampaikan keluhan, apresiasi kepada kami di 0851-7670-0977.
1: Oke, kita coba sapa dulu rekan saya di Sambas nih. Sepertinya kalau tadi pagi yang menemani saya di kabar dari Kalbar, ini ada EL ya. Tapi mudah-mudahan betul ya. Selamat pagi, EL.
0: Selamat pagi, Budi.
1: Ya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ya, sehat. Cuaca juga cerah. Dan kita juga masih menunggu ini untuk interaksi dari pendengar kita di Sambas ini untuk menyampaikan ya keluhannya, ataupun juga ada informasi atau juga apresiasi, ataupun juga mungkin ada ucapan untuk hari jadi Kota Sambas yang ke-355 tahun ya, di tanggal 9 Juli kemarin ya. Kami juga buka di SMS ataupun juga WhatsApp di 0851-7670-0977, Budi.
1: Oke, berarti tanggal 9 kemarin ulang tahun Kota Sambas ya, Kabupaten Sambas ya.
0: Itu untuk hari jadi Kota Sambas ya, 355 tahun. Kemudian nanti 15 Juli itu hari perpindahan Ibu Kota Sambas.
1: Oh begitu. Kalau boleh tahu dong, spill dong, ada acara-acara apa yang mungkin digelar begitu memperingati hari jadi Kota Sambas nih?
0: Baik, yang kemarin di tanggal 9 itu ada event begitu ya, yang digelar oleh Kesultanan ataupun juga Istana Al-Watsu Qibilah Kesultanan Sambas ini. Memang ini menjadi agenda setiap tahun digelar, yaitu Berindu Keris ya. Jadi memang kemarin itu digelar untuk kegiatan ataupun juga acaranya, eventnya di sana. Untuk peserta itu mengikuti lomba mendirikan keris ya. Dan peserta itu diberikan waktu sekitar 10 menit untuk mendirikan keris. Selain itu juga diadakan juga untuk perlombaan ataupun juga festival kulinernya, memasak bubur pedas, kemudian juga ada acara melukis, kemudian juga ada fashion show untuk anak-anak di sana kemarin di halaman Istana Al-Watsu Qibilah Sambas di Desa Dalam Kaum, Budi.
1: Wah, meriah dong ya kalau gitu ya, El ya. Dan kalau perlombaan-perlombaan yang melibatkan masyarakat, itu kan pertandingan-pertandingan yang mungkin agak-agak ini ya, apa namanya ke masyarakat begitu ya. Kalau antar instansi ada nggak, El, di Kabupaten Sambas nih perlombaannya?
0: Kalau yang kemarin itu diikuti untuk masyarakat umum ya, kalau untuk dari instansi itu belum ada. Kemungkinan nanti ya untuk di acaranya di tanggal 15 nanti ya. Karena kemarin ini memang khusus untuk hari jadi Kota Sambas begitu ya. Karena ada dua kita ini di bulan Juli ini, hari jadi Kota Sambas yang ke-365 tahun. Kemudian 15 Juli ini hari perpindahan Ibu Kota Sambas. Yang sebelumnya memang Kota Sambas itu ibu kotanya di Singkawang dan dipindahkan ke Kota Sambas ya pada tahun 1989 begitu ya. Dan tepat di tahun ini sudah di usianya itu 27 tahun, Budi.
1: Wais, keren. Oke, selamat hari jadi Kota Kabupaten Sambas ya, bukan kota ya, mohon maaf, kita ralat. Oke, yang lain Anda bisa sampaikan juga hal-hal yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada kami di pagi ini di Halo RRI. Ya, bisa jadi tadi karena ini tepatnya hari jadi Kabupaten Sambas begitu ya, mungkin Anda bisa ada ucapan-ucapan yang mungkin Anda ingin sampaikan. Tentunya kita masih tunggu juga ya di pagi ini. 0561-734-987. Kalau di Sambas berapa nomornya, El?
0: di 0851767007 dan di usianya yang ini juga tergolong sangat-sangat tua begitu Budi ya. Ini ya. Tentunya juga menjadi perhatian juga begitu ya. Mungkin juga banyak PR-PR yang perlu dituntaskan, baik itu dari segi infrastrukturnya, kemudian juga pelayanan publiknya, di bidang kesehatannya juga, kemudian juga tentunya yang lain sebagainya lah, yang tentunya ini bisa menjadi masukan juga dari masyarakat. Sebenarnya PR-nya ini apa, kemudian untuk apresiasinya juga boleh disampaikan di mana saja yang sebelumnya itu mungkin begitu ya, di beberapa tempat belum tersentuh pembangunan tetapi sekarang sudah dibangun, misalnya jalan yang sebelumnya belum diaspal tapi di tahun ini ataupun juga di usianya yang ke 365 tahun untuk daerah itu sudah dibangun. Boleh juga nanti disampaikan apresiasinya di 0851767007 Budi.
1: Oke, termasuk juga hal-hal lainnya yang mungkin Anda temui selama ini ya. Sekali lagi mungkin saat ini mungkin situasi pasti liburan begitu ya. Anda mungkin lagi di luar kota menemukan apa gitu kan. Saya juga sampaikan kepada kami pagi ini
0: ya. Baik Budi, sini udah ada yang bergabung ya, kita terima dulu di pihak telepon Budi ya.
1: Boleh, silakan.
0: Baik. Halo, halo radio.
2: Halo, halo RRI. Assalamualaikum Bang El, Bang Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali ya El.
0: Baik, ya dengan
2: Alimin nih Bang El, Bang Budi.
0: Oke, siap. Bang Alimin, yang ingin disampaikan apakah ucapan atau mungkin ada informasi ataupun juga ada keluhan juga di sana, boleh disampaikan?
2: Mengenai apa? Halo RRI ini, saya ingin menyampaikan apa untuk khususnya
1: RRI
2: untuk menyajikan siaran-siaran gitu ya, terkait kalau di perjalanan kan ada Indonesia Banget, ada Ruang Rindu, sama juga dengan yang di Sambas, ada
1: terdengar begitu ya di sini.
2: Saya cuma ingin menyampaikan terkait dengan,
1: mungkin bisa dicoba kembali ya. Mungkin ada apa namanya
2: kita yang
1: sinyal yang mungkin kurang-kurang
2: gitu mendukung kita yang
1: gitu,
2: kadang
1: bisa dicoba kembali telepon di Sambas ya.
2: Contohnya
1: atau juga
2: di
1: bisa di
2: RRI, ada
1: di
2: Pontianak
1: di pagi ini ya, 0561734987 atau di 0811570 1042. Oke, sambil menunggu El,
2: ujaran kebencian gitu.
1: Kalau El tahu sendiri, pernah nggak sih mendengar bahwasannya ada kisah-kisah terkait dengan pembangunan di sana, misalnya apa namanya
2: kawan atau gimana gitu,
1: jalan yang dulunya rusak, jalan yang
2: pernah berjamaah
1: sekarang udah bagus gitu ya, udah mulus gitu, atau dulunya listrik belum masuk di desa ini sekarang sudah begitu El, ada nggak cerita begitu El?
2: Saya menyampaikan saran kalau untuk pendengar yang menyampaikan salam.
0: Baik,
2: atau
0: ini masih menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bang Alimin ya, karena di sini Budi ya, untuk audionya ini jelas sekali karena kita juga untuk Zoom sama telepon ini kita satu PC begitu ya.
1: Oh begitu, siap-siap.
2: Ya.
1: Siap.
2: Jadi begitu Bang El ya, Bang Budi ya, untuk kadang seperti di RRI Bopen di Papua itu Bang El, jangan sampai terjadi lah di RRI kita gitu, khususnya di Pontianak ataupun RRI Sambas gitu. Kalau di RRI Bopen itu kalau apa Ruang Rindu ataupun Berundang itu sering kadang mula apa pendengar-pendengarnya itu kadang tidak suka hal pribadi tapi disampaikannya di radio gitu, yang intinya ujaran kebencian lah.
0: Baik siap ya. Oke, itu dia dari Bang Alimin kita ya, menyampaikan tentunya beberapa poin ya Budi ya. Untuk saat ini memang disorti juga untuk bagaimana untuk ujaran kebencian ini yang juga lagi tentunya disoroti juga begitu ya di Kabupaten Sambas ya. Karena memang di era digitalisasi seperti saat ini Budi ya, dan juga pendengar tentunya, untuk penggunaan media sosial ini banyak juga yang istilahnya ini menyampaikan kritikan, tetapi kritikannya ini yang menjadi sorotan dari Bang Alim tadi adalah lebih banyaknya ini tidak membangun, tapi lebih ke mengarah ke ujaran kebencian. Itu juga yang disoroti oleh Bang Alimin tadi, Budi.
1: Ah, begitu. Baik. Terima kasih Bang Alimin ya. Walaupun saya kurang jelas mendengarkan secara langsung, tapi atas gambaran Bung El kita sudah dapat gambaran, dan ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semuanya. El, tadi pas tadi telepon saya bertanya-tanya gitu, tapi ternyata El-nya konsentrasi sama pendengar begitu. Kira-kira El, untuk pembangunan Kabupaten Sambas saat ini itu seperti apa? Pernah nggak sih atau mendengar cerita ya, mungkin ada suatu kawasan yang dulunya jalan hancur begitu ya, sekarang sudah mulus, yang dulunya mungkin desanya tidak ada listrik, sekarang sudah menyala gitu, ada listriknya begitu. Ada nggak sih cerita-cerita seperti itu, El?
0: Kalau kita melihat ke belakang lah, Budi, begitu ya. Saya ambil salah satu contoh begitu ya di tempat saya, Budi. Kalau dulu ya di
1: Daerah mana El?
0: Saya di Teluk Keramat ya, jauh masuk ke dalam begitu, Budi ya. Kalau dulu di tahun 99 itu belum ada listrik ya, Budi ya. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah sudah semuanya merata begitu ya. Kalau dulu belum ada PJU di kampung-kampung, sekarang sudah ada ya. Dan memang ada beberapa yang tentunya ini juga menjadi PR lah ya, terutama bagi pemangku kebijakan, terutama untuk kondisi infrastruktur jalan ya. Karena memang Sambas ini kan luas, Budi ya, beberapa daerah itu memang jauh sekali masuk atau juga jauh dari pusat perkotaan, pusat pemerintahan. Jadi memang perlu di menjadi perhatian juga bagi semua pihak tentunya untuk melihat ke dalam seperti apa untuk pembangunan jalannya. Kemarin yang menjadi sorotan itu di Batu Layar, kemudian juga di Jalan Sebambang menuju Senujuh itu juga sama, karena memang di sana ini jalannya masih berupa tanah dan belum tersentuh aspal sama sekali, Budi.
1: Sampai sekarang. Wow.
0: Di tempat saya juga sebagian di RT paling ujung ya, itu juga masih berupa tanah, Budi. Jadi kalau misalkan musim hujan seperti saat ini gitu ya, itu kalau misalkan pakai motor, motornya itu nggak jalan ya, karena memang tanahnya itu kan menggumpal ya, tanah gambut begitu ya. Jadi ya perlu menjadi perhatian juga dari semua pihak begitu, Budi.
1: Oke. Kita terima telepon dulu ya, El ya, pada pagi ini. Halo RRI.
3: Halo RRI, Bang Budi dan El.
1: Selamat pagi, Bang Pais ya, betul ya?
3: Yes, benar, Bang.
1: Informasinya gimana nih, Bang Bang Pais? Apa yang ingin disampaikan pagi ini?
3: Ya, mumpung lagi ada Halo RRI, kita menyampaikan aspirasi dari masyarakat nih, Bang.
1: Boleh, silakan.
3: Jadi ini, Bang, kan saya ini tinggal di Jalan Perdana ya. Kita tahu di Jalan Perdana itu kan di depan komplek Balai Agung kan ada jalan ini ya, jalan tembus ke Untan yang jalan.
1: Balai Agung berapa, Bang Apais?
3: Depan Balai Agung 2 itu kan ada jalan tembus ke Untan di Gang Mufakat. Jadi itu kan jalur alternatif orang kalau dari Perdana mau ke langsung ke Tugu Bambu itu, Bang.
1: Digulis ya?
3: Yang cukup memotong jalur lebih cepat lewat sana.
1: Oke.
3: Kalau nanti terlalu jauh. Nah, maksud saya itu ada dua hal yang mau disampaikan nih, Bang Budi.
1: Boleh, silakan.
3: Yang terkait jalannya itu yang dari Gang Mufakat sampai sekitar 500 meter ke dalam itu ada jalan yang kurang bagus, Bang, ada bolong-bolongnya, ada narata lah kurang lebih.
1: Gang Mufakat ya?
3: Gang Mufakat, nah, jadi kalau dari Perdana, kalau orang yang biasa lewat itu pasti tahu jalan di depan komplek Bali Agung Gua ada Gang Mufakat namanya.
1: Oke, kayaknya
3: jalan kan, tembus.
1: Pernah di situ deh saya lewat.
3: Minta tolong mungkin dinas terkait. Tapi enggak tahu lah itu masuk wilayah Untan atau pemerintah kita ya.
1: Oke, ini yang jadi pertanyaannya ya.
3: Apalagi saat CFD ya. Saat CFD itu sangat dimanfaatkan sekali oleh pengendara ya Bang untuk potong jalur.
1: Kondisi jalannya seperti apa sih Bang Faiz?
3: Kalau jalannya itu tadi yang dari Perdana sampai ke kurang lebih 500 meter, enggak apa-apa ya, 300 meter lah. Dari Perdana sampai ke dalam itu ada yang bolong-bolong gitu Bang.
1: Oke, berlubang ya.
3: Nah, itu satu. Nah, yang kedua, di jalan dalam itu juga, itu ini Bang, jadi kiri kanan itu sebenarnya sudah ada trotoar yang dibangun, mungkin yang membangun pihak Untan ya. Tapi sayangnya saat ini itu kurang terawat Bang Budi. Dah banyak rumput dah. Jadi dah enggak nampak indah lagi.
1: Padahal dulu awalnya ini ya, indah ya.
3: Dari DLH kah atau ya kolaborasi lah sama pihak Untan kan.
1: Oke.
3: Okay. Untuk kita merapikan lagi rumput-rumput liar yang sudah rimbun di trotoar yang sudah dibangun.
1: Berarti Bang Faiz sering lewat di situ ya?
3: Sering lah Bang, kan rumah aku di Perdana Bang.
1: Oke. Okay. Sering nembus nih.
3: Iya. Okay, gitu aja Bang Budi.
1: Siap, terima kasih Bang Faiz.
3: Terima kasih banyak nih Bang, ada Halo RRI.
1: Baik.
3: Beberapa yang aku rata-rata banyak ditanggapi dan Alhamdulillah sudah dieksekusi.
1: Siap, terima kasih kembali.
3: Thank you Bang Budi dan Bang El. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faiz ya. Ini kondisi jalan di Balai Agung 2. Ini depannya di Jalan Mufakat ya. Tembus ke Untan ini jalannya agak ya ini ya, banyak bolongnya, berlubang. Ya, kayak puasa dan ya.
0: Perbedaan nanti ini juga direspon lah Budi ya dari pihak terkait tentu ya, karena ini juga ibu kota provinsi begitu ya. Jadi juga cukup dekat sebenarnya begitu ya dengan ya pemerintahan. Perbedaan nanti ini bisa tentunya dicarikan solusinya lah gitu Budi ya.
1: Betul, nanti kita coba tindak lanjuti dengan menghubungi instansi terkait seperti apa responnya. Nanti kita juga akan sampaikan begitu update-nya kepada Anda semuanya ya. Dan mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti sama pihak terkait begitu, agar apa namanya segera direspon lah ya begitu. Baik, terima kasih Bung Faiz. Yang lain silakan Anda bisa sampaikan kepada kami di 0561734987 atau di Sambas ya di pagi ini di Halo RRI. Atau juga mungkin ada informasi-informasi mungkin pemadaman listrik ya yang Anda dapatkan, atau juga mungkin apa namanya penghentian distribusi sementara air PDAM ya, kayak kemarin begitu ya, ada informasi untuk apa namanya distribusi air di Pontianak Utara yang tentunya dilakukan penghentian sementara ya karena ada pembersihan apa namanya ipalnya di sana begitu. Silakan Anda sampaikan kepada kami di pagi ini begitu. Nah, El, kita lanjutkan lagi El. Kalau menurut Anda seperti apa juga Kabupaten Sambas saat ini nih?
0: Kalau untuk di Kota Sambas sendiri gitu ya, ngelihat memang jauh lebih maju lah kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian dari perputaran ekonomi juga kelihatan ini tentunya juga semakin bergeliat. Banyak juga Budi KPKP yang berdiri Budi ya, KPKP baru. Kalau tahun lalu Budi ya, untuk di Kota Sambas itu jarang ya KPKP begitu ya. Tapi sekarang sudah pada banyak. Kemudian kalau kita melihat di tahun 2020, terutama untuk di Teluk Keramat, kalau di tepi jalan besar dulunya itu hanya berupa rumah, tapi sekarang sudah pada berdiri ruko-ruko. Kemudian juga banyak tentunya KP yang berdiri di sana. Ini juga menunjukkan dalam rentang beberapa tahun ini untuk tentunya geliat ekonomi juga terlihat cukup berkembang begitu Budi ya. Cuman yang menjadi perhatian memang ya berkaitan dengan infrastrukturnya lah ya, terutama untuk kondisi jalan di pedesaan begitu ya. Apalagi memang kalau untuk di Sambas ini, kalau di Sambas memang cukup luas, apalagi kalau di Teluk Keramat ini desanya kan banyak ya, 25 desa. Beberapa desa itu memang belum tersentuh aspal, salah satunya tempat saya juga. Kemudian di kemarin ya Budi ya, yang sempat ramai juga di desa Kuala Pangkalan Keramat itu cukup parah jalannya. Tapi alhamdulillah direspon oleh pemerintah Kabupaten Sambas dan sekarang sudah di aspal mulus Budi.
1: Begitu, saya jujur belum pernah sampai ke Sambas begitu ya. Jadi saya belum bisa membayangkan nih. Dan ingin bertanya kepada EL, ada gak sih tempat-tempat hiburan gitu, taman kota dan lain sebagainya yang mungkin bisa dikunjungi begitu
0: kalau begitu ya.
1: Kalau misalkan ada yang dari warga Pontianak ingin ke Sambas begitu.
0: Baik, kalau di Sambas memang kalau untuk hari-hari biasa gitu ya, yang tempatnya gratis begitu Budi ya, ada Taman Lunggi di sana ya. Di sana juga biasanya kalau setiap hari Minggu di ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat ya, bersama keluarga, kemudian juga teman-teman. Kemudian hari Minggu juga di sana juga digelar KFD. Kemudian kuliner juga banyak di sana untuk yang gratisnya ya. Tapi kalau untuk tempat-tempat wisatanya ada di Danau Sebedang juga. Ini kemarin kalau kita melihat perkembangannya juga Budi, ini juga berkembang pesat. Kalau di tahun 2020-2021 begitu ya, di sana memang belum terlalu masif untuk KPKP, tapi sekarang sudah pada ditata dengan baik. Cuman yang menjadi sorotan juga lagi-lagi ini adalah kondisi jalannya, karena beberapa titik juga di sana itu belum diaspal mulus. Ini bisa menjadi perhatian serius lah dari pemangku kebijakan agar tentunya nanti untuk geliat dari pariwisata di Kabupaten Sambas ini semakin maju gitu Budi.
1: Amin, mudah-mudahan demikian begitu ya. Dan ini juga kalau tadi bicara infrastruktur, ada beberapa jalan yang belum diaspal. Ini mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Sambas ini mendengarkan ya, dan juga ada yang melaporkan juga ya, sehingga bisa kita segera respon dan segera ditindaklanjuti. Baik EL, kita berada di ujung kebersamaan kita pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih EL yang sudah menemani saya di Halo RRI di pagi ini. Jaya selalu Kabupaten Sambas, dan mudah-mudahan masyarakatnya juga semakin sejahtera ya, infrastrukturnya juga semakin mantap ya, semakin memihak kepada masyarakat begitu, dan tentunya ya tetap jaya lah ya begitu. Baik, terima kasih El. Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi El.
0: Selamat pagi.
1: Dengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu kebersamaan kita.
0: Dan pendengar demikian untuk Halo Radio dari RRI Sambas dan juga RRI Pontianak yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kembali kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda pendengar yang sempat tertunda tadi, bagaimana untuk menangani mata katarak ya di usia muda. Dan memang perlu diketahui pendengar, untuk gejala mata katarak ini pada usia muda ini serupa dengan katarak pada lansia. Untuk gejala yang dapat terjadi di antaranya ini yaitu penglihatan buram seperti berkabut, mudah silau, dan juga ukuran kacamata yang cepat berubah. Dan kabar baiknya, untuk prosedur bedah saat ini sudah sangat berkembang. Lensa yang keruh diangkat lalu digantikan lensa tanam yang ini disesuaikan ya dengan kebutuhan penglihatan Anda. Namun sebelum mengambil keputusan, Anda juga tentunya disarankan untuk mempelajari informasi lengkap berkaitan dengan operasi katarak agar tentunya nanti itu lebih siap untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Dan katarak ini memang bukan lagi hanya sekadar penyakit lansia, diabetes, cedera mata, pemakaian steroid jangka panjang, minus tinggi paparan sinar ultraviolet, hingga faktor bawaan dapat memicu mata katarak di usia muda. Dan kuncinya adalah mengelola faktor risiko dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun pada penglihatan Anda. Dan apabila Anda mulai merasakan gejala katarak atau mulai memiliki faktor risiko di atas, jangan menunda pemeriksaan tentunya, pendengar ya. Beberapa kenalan saya juga di usia muda itu kemarin juga sudah melakukan operasi katarak ya. Usianya itu sekitar 34 tahun ya. Itu juga sudah terkena katarak. Jadi memang perlulah ya untuk melakukan pemeriksaan lebih dini, pendengar. Dan pendengar, kita sudah tiba di penghujung acara pada Sambas pagi hari ini. Dan nanti di Sambas siang, sore hingga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan nanti akan ditemani oleh Kak Eca kita ya. Dari jam 11 nanti hingga ke jam 6 lewatnya 30. Saya El yang bertugas di meja siar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

jantan adalah primata endemik Kalimantan. Dengan ciri khas hidung panjang, dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. Dan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama.

0: Iya. Itu kan ini benar-benar menciptakan dan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
1: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu, pencetak gol kedua Le Blue, Ousmane Dembélé, juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar, dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan

0: Gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali per Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
0: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Perancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
0: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pemain Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sophie Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you get to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally a Grand Slam, I guess.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepak bolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu. Dan kami kembali menemani para pendengar semua dengan rangkaian acara di Sambas siang ini, pendengar. Dan ya, kita akan perdengarkan untuk Anda lagu religi menjelang kumandang azan zuhur yang nantinya akan berkumandang di jam 11:52 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya selalu dengarkan di RRI Sambas 97,4 FM dengan cuaca yang saat ini terpantau begitu cerah sekali, pendengar ya. Dan ya, mudah-mudahan membawa semangat bagi kita bersama, terutama bagi umat muslim yang nantinya akan menjalankan ibadah sholat fardu zuhur dan ibadah sholat jumat. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngawur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPR tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Perkumpulan HK Kalbar dan TNI AU menggelar kegiatan donor darah.
6: Ini kita bergabung sama-sama untuk melaksanakan mudah-mudahan.
5: Anda curi kabel, seorang pria malah tersentrum listrik.
7: Ramai warga dan memang ada warga yang tersentrum di...
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Diduga hendak mencuri kabel, seorang pria justru tersengat arus listrik saat memanjat tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara.
9: Seorang pria berinisial R tersetrum saat berada di atas tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang. Polisi menduga pria tersebut hendak mencuri kabel yang terjuntai. Warga yang melihat korban tersangkut di tiang listrik segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Polisi bersama relawan ambulans, petugas pemadam kebakaran, PMI, dan pihak PLN kemudian melakukan proses evakuasi. Korban berhasil diturunkan dari tiang listrik dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara karena mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nurhasana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga hendak mengambil kabel listrik yang terjuntai menggunakan alat pemotong berupa tang. Namun saat beraksi, korban diduga terpleset hingga tersengat listrik.
7: Di sana sudah ramai warga dan memang ada warga yang tersetrum di tiang listrik. Dan indikasinya bahwa warga ini akan mengambil kabel yang terjuntai karena sudah ada membawa alat pemotong yaitu tang, namun kemudian yang bersangkutan terpleset dan menyangkut di tiang listrik.
9: Polisi juga menyebut korban berinisial R merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari komunikasi awal, korban mengatakan

0: Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara. Sementara itu, polisi masih berkoordinasi dengan pihak PLN serta mendalami dugaan percobaan pencurian kabel dalam peristiwa tersebut. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Lokasi Purnama 2.
2: Sebuah musibah menimpa seorang warga di tepian Sungai Kapuas, Pontianak Barat. Rumah milik Ibu Ani, seorang wanita parubaya berusia 57 tahun, roboh secara tiba-tiba pada Senin kemarin saat ia tengah bersantai mendengarkan radio di kediamannya. Berikut laporannya.
3: Musibah tak terduga yang menimpa seorang wanita parubaya bernama Ani terjadi di Gang Alpukat, tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Ani harus kehilangan tempat tinggalnya setelah rumah yang ia huni roboh secara tiba-tiba pada Senin kemarin. Ani tak menyangka rumahnya roboh saat ia beristirahat sambil mendengarkan radio. Beruntung ia berhasil selamat tanpa cedera meskipun bangunan rumahnya ambruk seketika.
4: Saya tuh habis masak ya jam 2 siang. Habis itu saya duduk, habis itu saya tengah buka radio gitu ya, dengar lagu gitu kan. Tak tahu bunyi kresek-kresek gitu ya, jadi sangka anak-anak main layang. Dan saya lihat semakin sehari makin jadi, makin kuat deh. Tahu langsung turun ke bawah saya, ya Allah, saya bilang saya tengah duduk, tidak bergerak duduk saya tuh.
5: Tapi Bu tidak apa-apa Bu ya?
4: Tidak, Alhamdulillah.
3: Menanggapi musibah ini, pemerintah kota Pontianak langsung bergerak cepat ke lokasi. Wakil wali kota Pontianak Bahasan telah meninjau langsung lokasi kejadian bersama Dinas Perkim, Dinas Sosial, serta BPBD kota Pontianak. Bahasan memastikan bahwa rumah milik Ani akan segera diperbaiki oleh Dinas Perkim agar kembali layak huni. Pemerintah juga sempat menawarkan tempat tinggal sementara di Rusunawa, namun Ani memilih tinggal di rumah kerabatnya untuk sementara waktu.
6: Kami bersama dinas terkait, lurah, camat ya, camat sama Perkim dan BPBD turun ke meninjau rumah yang roboh. Ini adalah musibah yang terjadi terhadap warga di sekitar Luka, di dekat sungai. Dan insya Allah ini akan segera kita perbaiki melalui dinas Perkim. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi ke depan. Dan kita terus awasi rumah-rumah yang memang seperti ini. Seperti ini kondisinya yang memang berdekatan dengan sungai dan ini rawan. Dan ini butuh perhatian dan butuh kerjasama masyarakat terus memberikan informasi, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi.
3: Bahasan menambahkan bahwa pemerintah kota Pontianak kini menginstruksikan para lurah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah-rumah di bantaran sungai yang kondisinya lapuk atau miring. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini agar musibah serupa tidak kembali terulang. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu garda terdepan dalam pemantauan bencana adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat yang siaga selama 24 jam. Berikut laporannya.
0: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulan Bencana atau Pusdalops BPD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pemantauan dan penyebaran informasi tentang kebencanaan. Pemantauan ini untuk memastikan respon cepat terhadap setiap kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Operator Pusdalops BPD Kalimantan Barat, Alang, mengatakan petugas Pusdalops bertugas memantau berbagai potensi bencana, menerima laporan dari BPBD, kabupaten dan kota, serta melakukan verifikasi data sebelum diteruskan kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan.
7: Yang dipantau titik-titik panas itu kan? Titik-titik panas kalau seandainya terdetek di satelit, mungkin nanti tim akan memberikan drone check satgas darah di satgas darah. Kalau seandainya ini kan kalau satgas darah biasa cepat juga turunnya. Satgas darah begitu terdetek di satelit, mereka langsung turun kayak TNI, Polri, Manggala, BPBD juga biasa.
0: Selain itu, Pusdalops juga menyusun laporan situasi kebencanaan, mengoperasikan sistem informasi, serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan informasi dari lembaga teknis seperti BMKG. Seluruh data yang dihimpun menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana. Alang mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan kejadian bencana maupun potensi bencana di lingkungan sekitar. Menurutnya, laporan yang cepat dan akurat

0: akan membantu mempercepat respon dari petugas sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Kolaborasi Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat dan Lanut Supadio diwujudkan melalui kegiatan donor darah massal di Rumah HK Kalbar. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 ini menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Supadio menggelar donor darah massal di Rumah HK Kalbar. Kegiatan ini merupakan donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI ke-79 Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan TNI AU dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan donor darah serta didukung fasilitas rumah sakit. Melalui kerjasama ini, HK Kalbar menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.
4: Hari ini kita bergabung sama-sama untuk melaksanakan, mudah-mudahan target kita tercapai, mungkin terbaik, yang itu yang kita harapkan supaya bermanfaat untuk masyarakatnya yang membutuhkan.
3: Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kolaborasi pertama bersama HK Kalbar menjadi bentuk nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat. Lanut Supadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung kegiatan tersebut.
5: Dan ini menurut kami adalah energi yang luar biasa. Kemanfaatan kami lihat di masyarakat sungguh antusias. Dan ini targetnya semoga akan semaksimal mungkin, karena dari Angkatan Udara sendiri kita datang kurang lebih 300 sampai 400 personil untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin memerlukan, kebetulan yang sedang sakit, semoga bisa segera disembuhkan.
3: Sementara itu, pengurus PPI Kota Pontianak Sugiyoto mengapresiasi sinergi antara HK Kalbar dan Lanut Supadio dalam penyelenggaraan donor darah massal yang melibatkan masyarakat umum serta personel TNI Angkatan Udara. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat ketersediaan stok darah yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan.
4: Di mana kegiatan donor darah ini adalah sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak ini. Oleh sebab itu, kami PNI mendukung penuh kegiatan donor darah ini, dan kami selalu siap dalam kegiatan ini supaya semua berjalan dengan lancar dan kebutuhan darah di Kalimantan Barat ini dapat terpenuhi.
3: PMI Kota Pontianak berharap target penghimpunan 1.000 kantong darah dapat tercapai melalui dukungan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu menjaga ketersediaan stok darah, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong dalam memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di Kalimantan Barat. Syarosani melaporkan.
2: Dalam upaya peningkatan kompetensi para jurnalis di wilayah Kalimantan Barat, AMSI Kalbar menggelar uji kompetensi jurnalis UKJ 2026. Melalui UKJ ini diharapkan para jurnalis Kalbar memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kapasitas jurnalis di media masing-masing.
6: Berlangsung selama 2 hari dari 8 hingga 9 Juli 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar, uji kompetensi jurnalis diikuti peserta dari berbagai jenjang dari muda, madya, dan utama. Melalui UKJ AMSI 2026 ini diharapkan para jurnalis dapat meningkatkan kapasitas jurnalistik untuk media masing-masing. Ketua AMSI Kalimantan Barat Muhlis Suheri mengatakan uji kompetensi jurnalis atau UKJ merupakan bagian dari komitmen AMSI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para jurnalis di Kalbar dan memiliki komitmen secara bersama dalam meningkatkan kapasitas jurnalis.
7: UKJ ini adalah bagian dari bagaimana AMSI memiliki komitmen untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga tentu saja bagaimana AMSI ini membuat program yang bisa mensejahterakan anggotanya, tentu juga bagaimana membuat konten yang baik. Itu dua program yang AMSI miliki, yaitu membuat konten yang baik dan bagaimana kemudian membuat bisnis berkelanjutan. Nah, UKJ atau UKW ini adalah bagian dari program itu.
6: Muhlis berharap agar para peserta UKJ AMSI dapat menyelesaikan uji kompetensi dengan baik, sehingga ke depan para jurnalis dapat melaksanakan nilai-nilai jurnalistik serta memiliki kapasitas yang lebih baik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, mengatakan uji kompetensi jurnalis UKJ dapat memberikan efek kepada mutu dari suatu pemberitaan. Menurutnya, dengan adanya kedalaman materi dan akurasi data, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan dari jurnalis atau wartawan.
8: Ini ada dari jenjang muda, madya ke utama, ya. Masing-masing harus meningkatkan kompetensi, dan ini nanti akan sebenarnya berefek kepada mutu dari pemberitaan, tulisan, ya, yang menyangkut kedalaman suatu materi, akurasi suatu data, maupun etik yang terus terjaga. Dan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ditulis oleh rekan-rekan wartawan maupun jurnalis, yang akhirnya akan juga membawa manfaat besar bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam turut serta melaksanakan pembangunan.
6: Melalui UKJ AMSI Kalbar diharapkan dapat lahir produk-produk jurnalistik yang baik dan lahir jurnalis-jurnalis yang memiliki integritas yang baik di bidang jurnalistik. Wilhelmus melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Meiti Sudaina, terima kasih dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Di tepian Sungai Sambas berdiri megah Istana Al-Wazi Kubilah, saksi bisu perjalanan panjang Kota Sambas. Hari ini kita memperingati hari jadi Kota Sambas ke-395, sebuah momentum untuk mengenang sejarah, menghormati warisan leluhur, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Mengusung semangat Sambas Besari, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah lahir dari penghormatan terhadap sejarah dan budaya yang diwariskan para pendahulu.
1: Harus dijaga kelestariannya.
0: Sejarah Sambas tidak dapat dipisahkan dari para pendiri dan pemimpin Kesultanan Sambas. Di kompleks makam bersejarah inilah para sultan dan tokoh besar beristirahat. Ziarah bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi wujud penghormatan atas perjuangan yang telah meletakkan dasar bagi lahirnya Kota Sambas yang kita cintai hari ini.
2: Kota Sambas, kota kita tercinta, sambil-sambil.
0: Halaman Keraton Sambas menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dalam berbagai perhelatan budaya. Di tempat inilah nilai-nilai Melayu Sambas terus hidup melalui tradisi, seni, adat istiadat serta semangat persatuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dijaga dan dilestarikan sebagai identitas masyarakat Sambas. Museum menjadi rumah bagi jejak perjalanan sejarah Sambas. Berbagai koleksi peninggalan kerajaan, naskah, benda pusaka hingga artefak budaya menjadi bukti bahwa Sambas memiliki peradaban yang kaya dan bernilai tinggi. Dari sinilah generasi muda belajar bahwa kemajuan akan semakin kokoh apabila dibangun di atas pemahaman terhadap sejarahnya sendiri.
3: Ya, baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Sambas Besari ini sebenarnya lebih kepada bahasa Sambas lah. Mun Besari itu kadang diibaratkan untuk muka kita yang bersinar-sinar ke, besar-besar bahagia lah kontennya. Maknanya kita menuju ke salah satu, ambil tagline Sambas Besari itu sebenarnya lebih kepada wajah Kabupaten Sambas. Yang besar-besari tentunya yang bersinar-sinar, yang kita berharap besar itu dapat imbas dari besar itu sama itu menjadi maju, kemudian semakin jaya, kemudian masyarakat sejahtera, dan lainnya lah, banyak hal yang diibaratkannya besar-besari. Ya, pesan saya terutama dalam hari jadi Kota Sambas, pertama yang saya inginkan masyarakat pun boleh mengucapkan selamat hari jadi kota, silakan diupload di media sosialnya masing-masing, sertakan juga harapannya apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan harapannya bisa menuju Sambas yang lebih baik. Kemudian untuk pesan ke kawan-kawan yang muda lah tentunya, ya kita tetap harus melestarikan budaya. Dan kita tetap berpegang pada filosofis yang tua ia mewariskan, yang muda ia melestarikan. Harapannya untuk Kota Sambas sih tentunya terkait fasilitasnya semakin baik, ya. Kemudian infrastrukturnya pun semakin baik, di segi pendidikannya pun semakin baik, semuanya baiklah. Dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nah, tentunya untuk warga Kabupaten Sambas, mudah-mudahan selalu sehat selain. Saya selaku Pangan Ratu Dr. Raden Mutahar, SPDM, mengucapkan selamat hari jadi Kota Sambas yang ke-395 tahun. Semoga Sambas ini aman, damai, stabil.
4: Dan
3: semoga fasilitasnya semakin membaik. Dan terakhir, semoga budayanya tetap lestari. Banggilah kita menjadi orang Sambas.
4: Silakan untuk.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang bagi seluruh para pendengar kita di RRI Sambas. Kali ini kita bertemu di acara Pro Dangdut edisi Jumat 10 Juli 2026 ya. Bersama Eca hingga jam 3 sore nanti dengan harapan para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin, pendengar ya. Apalagi cuaca di luar sana begitu terang benderang ya, dan bisa terbilang cukup panas lah udah pendengar ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita tenang bersama ya, dan pastinya bagi para pendengar mau gabung bersama kita silakan via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 085176700977. Dan ya para pendengar juga tentu bisa bergabung bersama kami di RRI Sambas ini bisa melalui media sosial kita yang lain ya, seperti di Facebook RRI Sambas, di Instagram RRI Sambas 974, dan juga di akun-akun yang lain seperti di RRI SP Sambas dan juga TikTok RRI Sambas. Tapi jangan lupa di follow dulu gitu pendengar ya. Anda juga saat ini bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id ya, selain di radio terestrial kita 97,4 FM. Oke, kita mulai pendengar di sesi pertama ya. Kita coba terima dulu ada siapa penelpon kita. Oke, sudah masuk. Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Kaisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Kaisa.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Sehat dan panas, di luar.
1: Panas, tapi
0: dalam rumah panas juga, ya? Oh, ada angin nih, alhamdulillah lah. Angin alami kebuatannya dari kipas. Semuanya digunakan ya. Oh, sukanya yang Esa Gardi ya, tapi mudah-mudahan ya itu tadi tetap
1: makan.
0: Iya deh, sadap. Amin. Macam di pantai benyan. Menikmati segala esnya yang manilah yang kita suka ya. Dengan tambah lagu lagi makin mantap dah.
1: Lagunya ke.
0: Lagu apa tuh?
1: Yang nyaman didengar semuanya, aja lagu nyaman didengar kece.
0: Iya di suke semuanya ya, apa lagi lagu-lagu dangdut syahdu.
1: Nyaman didengarnya. Ayah aja lah lagu dari lagu dari Asep Irama aja lah kece.
0: Asep Irama.
1: Judulnya lagu ya, lagu Dara aja lah kayaknya.
0: Dara, oke, lanjut salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat ya, Ibu Sri Kite, Si Kulan, Pak Kanda, Pak Marwan, Pak Uning Sangset Kite, dan juga Wanusu, Wanaci, Kak Tia Bang Yayan, Kak Ela Bang Senjani juga, Kak Jainab, dan juga buat Pak Alang Pi kita, nang lain kita bungkus saja lah Kak Eca dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Buat Kak Eca nya tetap selalu sehat, selalu semangat, selalu ceria lah kita.
0: Tentu, Masya
1: Allah. Oke lah, makasih Kak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alimin yang gak kalah semangatnya dari saya. Pasti para pendengar harus lebih semangat lagi dari Bang Alimin ya, via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 085176700977 ya. Tadi via telepon, masih via telepon aja deh. Siapa di sana? Oke, halo di Pro Dangdut. Mungkin Kak Ella kau ya.
2: Adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Betul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ella?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Agak panas.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Ya di samir, hati kepanasan. Pangkal di dalam, mendi luar kayak dah.
2: Tapi angin nggak ada sih Kak Eca. Angin alami, angin buatan ada ya.
0: Oh iya, dekat pantai sih nyaman juga. Iya, tinggal.
2: Mana jauh? Kak Eca, jauh, jauh, jauh itu. Oh, jauh di pada Jawa itu, kecuali di Jawa ya anak sinon, Jawa ye barang bete.
0: Oh, kira di belakang rumah ada dekan pantai ya. Suki lalu.
2: Ada pantai itu nyamor nak.
0: Aduh aduh, kering kerontang ya, ya pakaiannya. Oke lah, baik, kita lanjut kita ke lagunya, mau lagu apa?
2: Ah, lagunya dari Tia aja lah.
0: Tia?
2: Orang biasa.
0: Orang biasa. Dari Tia kita tadi.
2: Oh, dari Tia.
0: Sip, lanjut salamnya.
2: Nah, salamnya buat Kak Eca, semoga saya selalu. Ada Wanusu ya Kak Eca.
0: Oh, nak gabung juga. Dan sabah Wanusu Teh.
2: Nah, salamnya dilanjutkan lah Wanusu aja.
0: Oh, iyalah, siap. Oh, Wan. Apa di kabar ya, Wan? Kepanasan keadaan.
3: Halo.
0: Oh, Bu, nak masuk.
3: Pro dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Eca.
0: Halo juga, Nek Wanku. Apa kabar tuh, eh?
3: Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Agi berani, Mbak Eca.
0: Oh, agi berani. Kira agi, ano. Apinya tadi, berangin. Gimana tapi panas keadaan cuaca kita di sini nusu. Alhamdulillah ya Allah ya, kecilnya Nek Wan kita yo kepanasan.
3: Dah gak sampai salah, dah mungkin le panas bercaca.
0: Alhamdulillah ya, tak turunkan ke sape, bagi awan ke, tak lindungi dengan sape ke, atau pakai pelepah pisang ya Wan. Mana yang bisa dibuat jadi pelindung ya? Iya di, tapi mudahan ya kita doakan pendengar yang mudah-mudahan taduh aja di tempat Wanusu biar nyaman beraninya.
3: Ada angin-anginnya aja, berembus angin siang tuh.
0: Oh iya di, rasa anu film-film India rasanya sinar.
3: Iya di,
0: ada angin-anginnya.
3: Oke. Angin-anginnya aja. Lagunya cah.
0: Nah, lagu apa tuh kita?
3: Lagunya dari Palen, Meleleh Bahagia.
0: Lagu barunya ya, duet dengan
3: Kakak.
0: Oke, okay, siap, lanjut.
3: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, ya mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, buat Dedi. Buat Elas Paket, terima kasih lah dan numpang itu
0: Jadi baiknya
3: buat Tia Paket. Buat Bang Bujang S dengan Kak Marnya sepaket dua. Dah ada, dah balik, dah Kak Mar ke Mensere ya.
0: Oh, alhamdulillah dah sehat ke.
3: Oh, tadi nyeca, dia datangnya.
0: Jadi dah lama dan dengar kabarnya.
3: Iyalah, lama dah saya dengar suaranya ya. Lakai ya, Pak Ade, Wanaci, Mak Su, Bang Ujang Cahaye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Arisa, Alimin, Bang Ujang, Bang Ujang Cahaye, Bang Ngoyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Ute, Kak Memes paket juga, Pak Ajang, Bang Imana Bella, Pak Ahmarwan, Mama Nasa, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk Wan Usu yang udah gabung bersama dengan Kak Ella. Mudah-mudahan dia tetap selalu dalam keadaan baik, sehat. Nah, tadi kita dapat kabar ya, Kak Mar kita katanya udah pulang ke Mensere ya. Mudah-mudahan dia insyaallah sudah segera sehat pulih. Kita doakan bersama pendengar ya, apalagi di cuaca yang bagus seperti itu pendengar. Oke, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Oke, halo di Prodangdut.
4: Dangdutlah kita.
0: Oke, Cik Kulani ya, apa kabar Cik?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat. Cuaca panas juga ke di sini nih.
4: Di kiwonya teh.
0: Iya, di sian angin-angin ya.
4: Ya lalu lah, udah
0: tutup. Ini pakai kipas ya, iya.
4: Oh, ada skis deh.
0: Oke lah, baik. Lanjut kita ke lagu kali. Mau lagu apa tuh?
4: Benar-benar.
0: Benar-benar. Dari?
4: Halimkan. Halimkan.
0: Halimkan, ya.
4: Halimkan.
0: Oke.
4: Halimkan. Oke.
0: Kita cek dulu sambilan loading ke salam-salamnya mungkin ya.
4: Salamnya itu tanya berkah Eca, tersemangat semoga sehat selalu. Buat Bang Alimin tadi ya, Mbak Nasa, Kak Marjua, Kak Tia, Kak Ida, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Pawadi, Pak D, Bapak Anjang, Ipul, Bujang Kerenceng, Pak Hamalwan, Bujang Cahye, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Senja Jua, Bang Naci, Bang Uti, Kibu Sri, Bang Nanda, Bang Budiman, nah ya jalah. Nanti kita gunga.
0: Dari Ali kan ke Alim? Halim. Pakai Halim kan?
4: Halim kan?
0: Halim kan. Kita cek tuh tang.
4: Lagu anu ya, lagu
0: dia yang di cover ya. Heeh, yang di cover gitu ya. Are. Oke, oke, sip. Ade, sip.
4: Nah, pada Kaca, makasih lah.
0: Sami-sami.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi untuk Cik Kulan yang udah gabung sama kita di acara Pro Dangdut. Ya mungkin seorang lagi penelpon ke TV ataupun ya nanti kita sesi kedua ya. Oke, ada siapa di sini? Halo di Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Ja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanaci, apa kabar?
5: Alhamdulillah agak panas nyemur dia bilawak bilang kalau motor lewat tuh.
0: Sambilan ya, mia anu apa di buru-buru ayam kalau. Oke lah, insya Allah ya. Ya cepat nyamur panas gitu tuh ya.
5: Dari pagi hari tuh deh sampai ke bawah hari galak karik nih deh.
0: Iya deh.
5: Gimana ngaringkan basahnya namanya deh.
0: Biar gak aneh.
5: Gak ditaruh, gak padi pulut.
0: Oh padi pulut, asagirnya kan ada deh padi pulut. Dan lagi mali.
5: Malah nanam padi pulut yang darah ser nih deh.
0: Banyak ya juga nanamnya.
5: Ada juga, ya 6 ganteng.
0: Oh, lumayan dah ye.
5: Nama ember gaya, pakai ember nakarnya.
0: Ah, oh, dia dari Pandai Mali.
5: Aku okay. Benang dijemur tuh jauh tapi.
0: Nah, iya deh. Dan mengapa dah? Yang penting ada apa taruh. Nah, oke, lanjut. Kita ke lagu tuh. Wanaci nak minta lagu apa?
5: Lagunya dari Rita
0: Rita judulnya?
5: Hoto tuh belewat.
0: Katindah ya Hoto.
5: Dalam me, takutkan tadi dimakan ayam.
0: Oh, Allah ya Allah ya di selamatkan lah.
5: Iya, lawak-lawak ini kan dah be baharian nam dai dadi teh.
0: Tidur-tidur di tepi lawang kali jo iya.
5: Tahu. Lagu dari Rita Es Pokoong lagu. Iya, pedi.
0: Yang mana itu? Ha, ya banyak lagu Bunda Rita gitu itu ya.
5: Yo, aku mesti dia nak numpang tu tapi.
0: tapi lagunya doang lah, mau lagu Rita harus
5: segar kan. Lagu goya aja.
0: Oh, goya. Oke, baiklah.
5: Nah, deh karena enak aja lagu ling-ling ada kei.
0: Ling-ling.
5: Berisi cowok weh.
0: Ling-ling kita cek-cek doi kasenya ada.
5: Nah, cowok pun ada ya dia aja.
0: Ling-ling seng dari Endang Kurnia ge. Jadi kali. Oke, nunggu nih Aki dulu. Padahal dah setiknya gitu ya. Oke, gimana? Bisa masuk?
5: Yuk.
0: Wah, Aki gitu. Apa kabar Ki?
6: Oh, dangdut adalah kita.
0: Oke, passwordnya jangan lupa. Assalamualaikum nih Aki, apa kabar?
6: Waalaikumsalam, biasa-biasa aja.
0: Biasa.
6: Numpang kan kawan deh.
0: Jadi tadi.
6: Numpang udah tak gabung kan.
0: Tetap bisa gabung, cuman jadi nang harus perlu bersabar.
6: Iyalah kerana channel ini telefon dia sih, mengilap tadi sih mungkin lah pertama tadi.
0: Ya kita nah, sesi kedua. Oke lah Kiha, gimana panas kejua di sini?
6: Alhamdulillah ada aja jawabannya tanyaan mantapnya jawabannya ya.
0: Oke.
6: Yang kejadiannya gila.
0: Oke lah nih akhir itu nih minta lagu apa?
6: Lagunya Cinta Sampai Di Sini dari
7: Mansur S.
0: Oke, lanjut salamnya.
7: Salamnya pertama buat Eja yang dia bertugas, semoga saya selalu doa wanasi ya, terima kasih tumpangannya ya. Ah, wanusuk kita di NKI Lawang Senja, Bang Bujang S dengan Kak Marnya, Bang Pawadi bersama kawan-kawannya, mungkin lagi nankan juga Pak Langting kita juga, Kak Jenap kata gitu ya, Bang Pardi yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari asam preses, maaf lah disambut satu persatu ya, pelan numpang gabung deh. Buat Eca makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke nih, akhirnya uang kita semuanya dah gabung, senior-senior kita. Ya mudah-mudahan ya tetap selalu baik, sehat, amin. Nah karena itu tadi udah banyak yang gabung, mendengar mungkin kita ada beberapa atau sampai 4 lagu aja. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua untuk menerima telepon atau di via WhatsApp. Kita berikan kesempatan bagi kawan-kawan kita ya mau bergabung ya. Dan pastinya selalu dengarkan di RRI Sambas Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asep Irama ya, Dara. Selamat mendengarkan.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut kita. Dan tadi udah kita dengar 4 lagu dan beberapa lagu kayak duanya. Nanti kita di sesi kedua juga ya. Oke, sudah ada penelpon di via WhatsApp, gercep banget. Langsung aja kita terima. Ada siapa di sana? Halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Budiman, bagaimana nih kabarnya Rito?
1: Alhamdulillah,
0: panas. Panas. Tapi kabarnya insya Allah sehat selalu. Panas.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, insya Allah selalu baik, sehat, bahagia pastinya untuk Bang Budiman.
1: Amin.
0: Oke, dapat lagu. Mau lagu apa ya?
1: Request lagu tuh dari Roma aja lah.
0: Roma, judulnya?
1: Roda Kehidupan.
0: Roda Kehidupan. Oke, lanjut salamnya.
1: Salam-salamnya lah dok, Kak Eca.
0: Sile.
1: Salam-salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu. Nah, dan juga buat Cik Bulan, buat Pak Swanan, buat Wanaci, Wan Nusu, Kak Ella, buat Ibu Sri, buat Bang Deddy, buat Bujang S, buat kawan-kawan semuanya lah yang agak monitor ya.
0: Oke, nah, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Budiman udah gabung tadi melalui via WhatsApp ya. Nah, karena kita nak ricik-ricik juga tuh pendengar perangkat-perangkat kita. Jadi, kita di sesi itu memberikan kesempatan seorang dulu penelpon ya via telepon kita. Ada siapa di sini? Langsung aja kita terima. Oke, terputus. Sayang sekali ya, kurang cepat Kak Eca ya. Oke, biar lanjut lagi ke penelpon berikutnya di 0851-7670-0977. Oke, sudah masuk. Halo di Pro Dangdut.
2: Adalah kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy. Bagaimana kabarnya itu? Jangan-jangan lah kak dari nyalum kali di Pak sih.
2: Udah aja.
0: Oh, alah ya. Jadi yang penting insya Allah tetap selalu sehat untuk Bang Deddy. Nah, tadi rupanya ada SMS juga Bang Deddy. Lagunya iya kan? Dewi Persik ya. Hayalan wow, anak perawan ya. Bukannya hayalan anak bujang ya. Oke lah, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Caya sama bertugas semoga selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Dan usia aja jaya buat Budiman, makasih Budiman. Buat anaknya, buat Bujang Cahaya, buat Cikulan, Pak De, Aki Busdi, buat Bang Pawadi, buat Kak Jenab, Kak Ella juga ya. Lagi lupa tuh sebenarnya lah ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Kak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, tadi udah ada Bang Dedi di Kanten ya, mudah-mudahan dia tetap sehat. Oke, sudah ada penelpon, langsung aja kita terima. Ada siapa penelponnya kali ini? Halo, di Prodangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Meme.
1: Mbak Eca.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bang Haryanto di sana? Bang.
1: Baik juga.
0: Sama Kak Meme baik, sehat. Ya, cuaca panas ya, Kak Me?
1: Panas banget.
0: Wow. Ademkan dengan kipas atau es batu.
1: Minta lagu ya.
0: Oke, boleh, mau lagu apa?
1: Pesona Cinta.
0: Pesona Cinta dari siapa?
1: Bapak Diu.
0: Hah? Siapa?
1: Bapak Iu.
0: Bapak Iu?
1: Iya. Bapak Iu.
0: Kita cek ya. Papa Hiu kali.
1: Ah ya.
0: Oh. Oke, okay, lanjut deh salamnya.
1: Salam utamanya buat Mbak Eca, semoga sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Buat suami Meme, Abang Aryanto, buat Wan Aci, Wan Usu, buat Abang Darul, buat Kak We, Kak Berdaus, buat Kak El, Mbak, kemarin susah banget nak masuk lah.
0: Maklum. Radionya nih kayaknya
1: terulang ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya buat suami Meme lagi kerja nih.
0: Oke, okay, biar semangat ya.
1: Tetap semangat ya, Mbak Eca, teman sahabat. RRI Samus ya, dimanapun berada ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Meme yang udah bergabung sama kita melalui via WhatsApp ya. Oke, satu via telepon lagi kita coba terima, ada siapa di sana ya, nanti kita mungkin di sesi ketiga baru bacain chatnya ya. Oke ya, halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita sakit masuk
0: saja. Iya di maklumi lah aja Pak Ude gitu itu yang ramai juga alhamdulillahnya itu.
2: Iya lubuk nangis boleh kan bagaimana?
0: Ya Allah ya, tapi di kabarnya sehat i Pak Ude. Halo Pak Ude.
2: Sehat i berikannya.
0: Oke lah.
2: Sehat dari mana? Soalnya dari pegawai di mana?
0: Baik. Oke, mau lagu apa tuh Pak Ude? Halo Pak Ude, nak lagu apa?
2: Lagunya ke? Air mata tiada arti.
0: Air mata tiada arti.
2: Halo.
0: Oke, halo. Kedengaran tidak ansar ya, jatuh kurang nyaring ya. Halo. Pak Ude. Tang te putus ke kali.
2: Halo kaye yang lagi. Hah, nyaring ke?
0: Udah, lanjut salamnya.
2: Halo.
0: Iya, salamnya Nek Pak Ude, salamnya sile.
2: Nyaring ke? Halo.
0: Iya, halo. Pak Ude, dan kedengaran ke suara kita?
2: Salamnya. Salamnya. Ialah sangat bertugas agaknya Cik Kulan. Halo.
0: Oke, baik pendengar, penampaknya ada jaringan atau memang koneksi kita yang kurang terdengar ya. Jadi kita coba terima lagi satu penelpon, ada siapa di sana. Halo di Prodangdut.
2: Adalah kita, Kak Eca.
0: Oke, baik. Gimana nih kabarnya itu? Halo, kedengaran ke suara Eca di situ? Halo.
2: Bukan lagi kedengaran.
0: Oh, kedengaran. Kira tadi dan kedengaran. Iya, halo. Siap, gimana kabarnya? Sehat?
2: Halo, Kak Eca, Bang Senja di Jawa.
0: Oke, Bang Senja.
2: Alhamdulillah, saya panasan, Kak Eca.
0: Oh, panas. Amin lah kita di situ pun panas juga tuh, Bang Senja. Itu Bang Senja suaranya di via telepon kedengaran enggak suara gitu ya?
2: Tapi sadap makan lagi jamur Pak Adi sama dengan mana Adi itu. Dalam arang jelas nyaring dari HP itu.
0: Oke. Okay. Gimana ya Bang Senja mau lagu apa tuh? Halo Bang. Halo Bang Senja. Lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya jadi Sepondok Dua Cinta aja.
0: Sepondok Dua Cinta.
2: Halo. Sepondok.
0: Kedengaran kita pidaan di via telepon tuh atau di radio kita malah enggak kedengaran suara kita. Halo. Halo Bang Senja.
2: Halo, salamnya dirangkul habis aja ya, selalu lari penuh jelas ya.
0: Oke, baik, siap.
2: Halo, dirangkul aja teleponnya dia, dok.
0: Rangkul aja salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Abang Senja kita tadi. Ya udah gabung juga bersama, mudah-mudahan tetap baik sehat selalu. Oke, pendengar, di sesi kedua ini kita akan dengarkan beberapa lagu dulu ya, sambil kita juga memperbaiki koneksi kita untuk Anda. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas Endang Kurnia Ling Ling Seng. Selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut kita di sesi ketiga ini. Alhamdulillah ya, luar biasa semangat dari para pendengar kita. Ya, mudah-mudahan ya dengan semangat itu membawa kita tetap bahagia tentunya ya. Dan ya itu ramainya pendengar lewat WhatsApp tuh yang ngecek aja ya. Jadi ada yang minta lagu, nampaknya ada beberapa juga yang gak bisa kita putar. Mohon dimaklumi pendengar. Oke, kita bacakan dulu chat yang pertama di WhatsApp. Ada Bang Jaja di Seret Ayun Tebas. Oh, udah lama ya. Oke, katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Neng Eca. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Maaf udah lama gak aktif, sibuk. Waduh, mantapnya dah. Ya, mudah-mudahan sibuknya membawa berkah juga ya. Tetap kaya raya. Request lagu salam untuk si Doi, vokalnya Mega Mustika. Salamnya buat Neng Eca, semoga baik-baik aja. Amin. Selalu ceria, selalu gembira, dan selalu bahagia. Dan juga tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Doa yang terbaik juga untuk Bang Jaja ya. Salam untuk Kak Tia, Bang Yayan, Cikulan, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Bang Ute, Bang Senja, Kak Ella, Kak Amar, Pak Anjang, dan buat semuanya aja. Semoga sehat-sehat dan tidak kurang suatu apapun. Boleh membaca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut chat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Ya tadi saya Nanda Robiasah Matang Danau Kecamatan Palu. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Amin. Lagunya Pacar Lima Langkah dari siapa pun boleh. Salamnya buat Pak Ude Yusuf, Cikulan, Wanusu, Wanaci, Ibu Sri, Bang Andi di Sayung, Kak Ella si Paket, Kak Tia si Paket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Angga, Pak Lopat di Sebubus, Pak Lonyin, Bang Senja, yang lain dirangkum aja lah. Dari A sampai ke Z yang gak bisa disebutkan satu persatu nama tanpa terkecuali. Nah, cuaca di situ panas sebedonggang katanya. Udah sampai di siaga buat pembawa acara Keca dan kru Pro Dangdut. Semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sehat dan tetap semangat tentunya untuk Nanda ya. Oke, lanjut kita ke chat yang berikutnya. Oke, ini Kak Eka sepertinya. Assalamualaikum Kak Milsa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Request lagu terbaru yang berjudul Menyala, vokalnya April DA7. Terima kasih buat RRI Sambas. Oke, terima kasih kembali. Sehat-sehat ya Kak Eka ya. Lanjut dan berhenti tuh denger ya. Selamat siang Kak, saya Laras dari Galing. Oke, halo Laras, tampaknya pendatang baru ini ya. Salam kenal dari Ica. Request lagunya Lesti yang judulnya Kura-kura dalam Perahu. Salamnya buat pendengar RRI Sambas semuanya. Salam kenal. Oke deh, terima kasih udah gabung ya. Sebetulnya banyak yang gabung cukup awal gitu ya, tapi karena waktu kayaknya ya ada beberapa yang memang gak bisa kita putar ya. Mungkin lain kali bisa gabung kembali bersama kita ya. Sudah jarak ya. Lanjut kita ke chat yang berikutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore. Oke, Paman Sam dari Balai Karangan Sekayam. Kalau nggak salah ini Entekong ya. Udah lama beliau nggak gabung lagi ya. Oke, selamat untuk penggemar Pro Dangdut. Semoga sehat selalu. Amin. Kompak selalu. Oke, request lagu dari Dix Bushik Channel ya, judul lagu Salam Sendiri. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Pro Dangdut adalah kita. Cuaca di Balai Karangan cerah. Oke, sama juga di Sambas nih, malah cerah banget ya. Oke, mungkin ini yang terakhir nih ya, kita tutup dari Tabas Pak Anjang gitu ya, di Dungenun. Assalamualaikum Keca. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, lagunya Maya. Salamnya kita sapa Abija dan buat Keca, makasih, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih kembali untuk Pak Anjang udah gabung bersama kita di hari itu, dan seluruh para pendengar kita tentunya yang udah gabung dari acara Pro Dangdut mulai sampai kekini itu. Jadi karena ada beberapa lagu yang memang gak bisa
kita putar pendengar ya, mungkin di lain waktu nanti. Ya luar biasa antusias masyarakat kita itu di Kabupaten Sambas ataupun di luar ya. Terima kasih banyak ya juga mendengarkan saat ini melalui aplikasi RRI Digital. Semoga kita bisa selalu menemani Anda termasuk di sore hari ini. Oke deh, nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar ya, tapi sebelumnya lagu religi ya, sebelum azan nanti ya. Bagi umat muslim nanti kita akan dengar bareng di jam 15 lewat 16 atau jam 3 lewat 16 sore. Jadi tetap aja dah bersama kita ya pendengar ya di RRI Sambas 97,4 FM. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan itu layaknya aroma bunga yang menyebar hanya mengikuti arah mata angin. Mari tebarkan kebaikan. Kebaikan dalam sikapmu, kebaikan dalam wajahmu, kebaikan dalam matamu, kebaikan dalam senyumanmu.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api?
3: Hmm.
2: Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan

0: Pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah, dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong. Cantik nyancak botol minumanmu ya ih.
1: Carat ke bang. Itu di namanya tumbler bang ya. Botol minuman yang cantik begaya lah udah.
0: Cantik nyancak ih. Bentuknya pun unik mungi lagi eh.
1: Au di bang. Kini banyak tumbler yang bagus-bagus ya. Mudah lagi dibawa ke mana-mana. Jadi be, kita dari rumah pun bisa bawa air gunakan tumbler bang ya. Agi pun dengan bawa minuman dari rumah ya, jadi upaya kita untuk ngurangi penggunaan sampah plastik.
0: Betul katamu Cak, selain ngurangi sampah plastik, bawa air dari rumah pakai tumbler pun bisa ngemat biaya juga ya.
1: Iya bang, memang saat itu Agi digalakkan pengurangan pemakaian botol minuman kemasan sekali pakai. Nah, salah satunya dengan gunakan tumbler.
0: Iyalah Cak pun gaya, abang pun nak cari tumbler juga lah untuk dibawa kemana-mana.
2: Untuk mendukung Indonesia bebas sampah plastik bisa dilakukan dengan cara sederhana. Kita bisa membawa perubahan untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan membawa tumbler atau botol minuman sendiri dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dah indah. Ngapa ye? Tang daan sadar-sadar.
0: Ngapa me? Daan jelas lalu.
1: Kaulah daan jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausinram yang terletak di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, India. Desa Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausinram berada pada ketinggian mencapai 1.400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir beruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kabupaten Sanggau siapkan penghentian Open Dabik mulai Agustus 2026.
2: Tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpantangan lalu ada langkah-langkah strategis karena.
1: Bank Indonesia kabar percepat ekonomi syariah dan digitalisasi perbatasan.
3: Karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar dari Bank Indonesia Kalimantan Barat yang terus mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan ekonomi syariah dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini diyakini mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu di antara motor pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Fokus pengembangannya meliputi peningkatan produk bersertifikat halal, layanan pemotongan hewan halal, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya mengatakan, pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
2: Dengan harapan nanti kalau semua ekosistemnya lalu sertifikasi halalnya sudah dimiliki, akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan Barat, karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat dalam statistik ataupun data ekonomi di Kalimantan Barat.
1: Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi pembayaran di kawasan perbatasan melalui penggunaan QRIS. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transaksi menggunakan ringgit Malaysia sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital nasional. Menurut Doni, implementasi QRIS Cross Border Indonesia Malaysia saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan kerjasama dengan negara mitra lainnya. Bank Indonesia juga terus memperluas pemanfaatan QRIS untuk berbagai transaksi termasuk pembayaran premi asuransi melalui Jasara Harja. Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan inflasi yang tetap terkendali masih mampu menjaga daya beli masyarakat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Melalui penguatan ekonomi syariah, pengendalian inflasi, dan digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia Kalimantan Barat berharap pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Masih seputar informasi keuangan dan ekonomi, di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi terkait sektor jasa keuangan sebelum dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga menyatakan siap memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang membutuhkan konfirmasi.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati, menyampaikan bahwa dalam perkembangannya kerap muncul berbagai pemberitaan yang menjadi sorotan di lingkungan OJK maupun industri jasa keuangan. Meskipun sebagian besar informasi tersebut tidak terjadi di Kalimantan Barat, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melakukan konfirmasi apabila terdapat informasi yang diragukan kebenarannya. Menurut Rohmah, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesalahan di tengah masyarakat.
3: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengecho. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
1: Rohmah menegaskan, bersama media, OJK Kalimantan Barat siap memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan saluran resmi OJK apabila membutuhkan informasi atau ingin memastikan kebenaran suatu isu. Dengan demikian, penyebaran informasi yang tidak benar dapat diminimalkan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyambut kembali prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini yang telah menuntaskan penugasan selama 1 tahun. Penyambutan berlangsung di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat di kawasan Lanut Supadio Kuburaya. Berikut laporannya.
4: Upacara penyambutan purna tugas Satgas Korps Pasgat Pamtas RI Papua Nugini BKO Kogab Wilhelm 3 Batalion Parakom 468 Pascat tahun 2025 dipusatkan di Markas Utama Batalion

0: bukanlah hal yang ringan. Pengorbanan waktu, tenaga, bahkan resiko nyawa telah kalian jalani dengan penuh keikhlasan. Untuk itu, saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam kepada seluruh prajurit Satgas Korpaskar.
1: Panglima Korpaskar menilai para prajurit berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan TNI melalui pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan secara profesional. Meski demikian, dirinya mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan operasi sebagai bahan perbaikan agar kesiapan satuan semakin baik dalam menghadapi tantangan penugasan berikutnya. Selain mengapresiasi para prajurit, Deniwis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan doa dan dukungan sehingga para personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tersebut diselingi dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korpaskar. Syarusani melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana melakukan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosak dan menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan penerapan kebijakan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosak yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Bupati Sanggau, Yohanes Ondok mengatakan, pembenahan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau akan meninggalkan sistem open dumping secara bertahap beralih menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dengan dukungan teknologi. Ia menambahkan, perubahan tersebut membutuhkan proses, perencanaan, serta dukungan berbagai pihak agar dapat terlaksana secara optimal.
5: Ya, tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpangku tangan palu. Ada langkah-langkah strategis karena kita di workshop ini kan ada alat berat kan. Ya, tetapi tidaklah seperti geraknya seperti lalu-lalu sudah setiap saat bisa berjalan. Ya, nah ini merupakan kendala. Nah, oleh karena itu maka memang kita berharap orang Sanggau nih ya bisa memilah-milah sampah yang produktif dan tidak produktif ya. Nah, kita akan segera juga nanti bagaimana di Sungai Kosak ini ya untuk kita tinggalkan tidak dalam bentuk open dumping ya. Kalau ke depan ya sampah ini dikelola secara baik kan.
4: Untuk mengatakan, pembangunan sistem pengelolaan sampah modern membutuhkan anggaran yang sangat besar, terutama untuk pembangunan fasilitas TPA dan penyedia teknologi pendukung. Karena itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tri Putri melaporkan.
3: Satreskrim Polres Sekadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran sungai menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Berikut laporannya.
6: Satreskrim Polres Sekadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran sungai Sekadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Sekadau Ibda Rio Kalbarino bersama personel Satreskrim Rabu 8 Juli 2026. Menggunakan speed, tim menyusuri aliran sungai Sekadau diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemauan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir. Pengecekan dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan.
7: Menanggapi maraknya pemberitaan di beberapa medsos terkait dengan keruhnya Sungai Sekadau, maka Satreskrim bersama rekan-rekan meninjau langsung apa yang diberitakan. Namun saat dilakukan peninjauan, saat melakukan penyelidikan, ternyata

0: beberapa ranting yang sebelumnya melakukan kegiatan peti sudah tidak ada kegiatan. Jadi himbauan dari kami, jadi untuk tidak melakukan kegiatan peti di aliran sungai Sekadau untuk menjaga air Sekadau itu bisa dipergunakan.
1: Zainal menjelaskan, selama penyusuran petugas menemukan beberapa unit mesin di tepi sungai Sekadau serta sejumlah ranting di beberapa titik. Kendati demikian, saat dilakukan pengecekan tidak ditemukan mesin yang beroperasi maupun aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Pengecekan serupa, kata Zainal, akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap potensi aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Sekadau. Aktivitas peti, lanjut Zainal, tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, juga berpotensi merusak ekosistem sungai serta mempengaruhi kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
2: Dari Kabupaten Sekadau kita beralih ke Sintang, pendengar, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang tercatat di dinas tersebut, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun 2026 baru mencapai 51 orang. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Yohanes Trimulya, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang Kamis kemarin. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan data yang masuk melalui laporan yang diterima di Snaker Trans. Menurut Yohanes, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja di Kabupaten Sintang sebenarnya masih tersedia. Namun, ia menilai sebagian masyarakat kini lebih memilih bekerja di sektor informal karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti perkebunan.
4: Sampai saat ini, Pak, ya kan kami kan ada data tentang PHK. Cuma memang data ini terbatas karena kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan, tidak menyampaikan, maka kami juga kesusahan untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini, di kami tercatat itu yang di PHK baru 51 orang. Terus kemudian juga kalau kita lihat, sebenarnya lapangan kerja itu ada. Namun, mungkin minat dan juga banyak sekarang lapangan-lapangan kerja sektor informal itu yang mungkin lebih menjanjikan penghasilan yang lebih besar daripada ketika dia bekerja di, katakan, di kebun.
3: Yohanes menambahkan data PHK yang dimiliki di Snaker Trans belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di lapangan karena pencatatan sangat bergantung pada laporan dari pekerja maupun perusahaan. Karena itu, ia berharap setiap kasus PHK dapat dilaporkan kepada Disnaker Trans agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Dian Beniyuda melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Bupati Sintang mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari atau SSL. Menurutnya, inovasi tersebut berpotensi mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal di Kabupaten Sintang. Wabub menilai, pemanfaatan ikan gabus sebagai bahan baku merupakan langkah inovatif karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain BISCO atau biskuit mencegah stunting, PT SSL juga mengembangkan produk suplemen dari ikan gabus yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu pasca melahirkan. Menurut Roni, kandungan ikan gabus juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan luka sehingga menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Pemerintah mendukung penuh inovasi tersebut, Wagub Sintang langsung menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dengan PT SSL agar dapat mendistribusikan BISCO di setiap puskesmas di Kabupaten Sintang. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, Wabu berharap inovasi produk berbahan baku lokal seperti ikan gabus dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga berharap semakin banyak anak-anak muda yang berinovasi dan dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga berdampak bagi pembangunan daerah dari berbagai sektor di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan kami Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perakhiran cuaca esok hari, Sabtu 11 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 37 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Info kuliner. Tahukah Anda, Kabupaten Sambas sangat identik dengan kue lapis. Berbagai jenis, rasa, dan nama kue lapisnya yang unik dapat Anda temukan di Kabupaten Sambas ini. Mulai dari kue lapis kelapa, CPT, kacang, ketan, nanas, agar-agar, lapis air mata, lapis pelangi, lapis belacan, lapis dunia terbalik, dan lain sebagainya. Kue berbahan baku utama telur, tepung terigu, mentega, dan sejumlah bahan lainnya, serta dalam tekstur yang disusun berlapis-lapis ini, menjadi menu utama saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan kini, kue lapis juga disajikan saat perayaan Tahun Baru Hijriah di beberapa daerah di Kabupaten Sambas. Aneka kue lapis yang disajikan pada saat Lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, merupakan tradisi yang turun-temurun dan hingga saat ini masih dilestarikan.

Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambah, selamat sore bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ya, pastinya juga tetap dalam keadaan sehat ya, tetap dalam keadaan berbahagia juga untuk para pendengar. Terpantau cuaca masih begitu cerahnya di sore hari ini, pendengar ya. Sekitar suhunya di angka 32 derajat Celcius. Memang cari nyengat-nyengat mati harinya, pendengar ya. Dan ya, kalau beberapa waktu ke depan cuaca akan lebih berawan, pendengar ya, hingga malam hari nanti. Kalau untuk potensi hujan ini kayaknya nggak kelihatan gitu ya untuk di hari ini dan beberapa hari ke depan, pendengar ya. Jadi minggu ini bisa terbilang cukup minim air hujan gitu ya. Tapi ya masih ada perkiraan beberapa cuaca kayak disertai dengan petir ya, dan badai gitu. Jadi tetap selalu hati-hati, apalagi kondisi cuaca kita memang tidak menentu gitu pendengar ya. Dan kalau panas itu panasnya luar biasa. Kalau apa ya, kalau di antaranya hujan itu bakalan dingin gitu banget pendengar ya. Jadi ya tetap waspada selalu lah gitu pendengar ya. Nah, ngomong-ngomong tentang waspada nih pendengar, baru-baru ini ada insiden tragis yaitu terjadi di kawasan Purnama 2 Kota Pontianak pendengar ya. Nah, itu kan lagi musim-musimnya wow gitu pendengar ya, ataupun layangan gitu ya. Jadi ada seorang pria itu dilaporkan meninggal dunia tersengat aliran listrik saat diduga hendak mengambil layang-layang yang tersangkut di kabel tegangan tinggi, pendengar ya. Nah, seperti yang kita kutip pada Facebooknya Saman, laman Sambas Informasi ya, dengan sumber yang dibagikan oleh teman-teman di media sosial gitu pendengar ya. Dan kejadian itu terjadi pada Kamis kemarin ya, 9 Juli 2026. Di sana para petugas dan juga warga melakukan berbagai proses untuk evakuasi gitu pendengar ya. Dan ya, baik itu penanganan dan penyelidikan masih terus di lanjutkan oleh pihak mereka pendengar. Tapi ya, kalau misalnya memang ada benar nih dugaan pengen ngambil layang-layang, nah itu harus dihindari gitu ya. Memang kayak di jalan-jalanan ataupun pemukiman padat penduduk gitu pendengar, apalagi dengan berdekatan gitu ya dengan jaringan kabel listrik. Nah, ini hati-hati banget gitu pendengar ya. Apalagi kalau sekarang memang waduh ya, luar biasa, memang hobi gitu pendengar mungkin ya, main layangan seru gitu ya, main kejar-kejaran, dan ya takutnya memang membahayakan seperti hal tersebut gitu pendengar ya. Dan apalagi kalau misalnya layangannya itu tersangkut ke kabel listrik, waduh, jangan pernah dah, usah dah nak coba-coba ngambil seorang pendengar ya, kecuali memang dari pihak berwenang ya, seperti PLN yang memang udah ada kelengkapan perlindungan diri gitu pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi walaupun diantaranya nggak ngambil secara langsung gitu pendengar ya, pakai galah ataupun nabi biasanya ya, atau alat yang lain, tapi ya memang waspadai lah. Tapi lagi kalau misalnya manjat tiangnya, ya Allah ya. Kalau misalnya memang sesuatu layangannya itu sangat berharga, mungkin ya menghubungi pihak PLN aja deh gitu ya, untuk melakukan penanganan yang aman. Atau ada juga yang ibu rasanya banyak lalu layangan di batang tiang listrik depan rumah ya, sunatlah, berani-rani nak ngambil ngambil ya. Ya pastinya tetap selalu waspada deh dengan hal yang terjadi gitu ya. Mungkin itu menjadi pelajaran kita bersama untuk selalu berhati-hati. Nah, ini nih juga jadi PR nih bagi teman-teman kita yang memang hobi main layangan ya, itu sangat boleh sekali ya. Mungkin ya, tempatnya aja disesuaikan, kayak di lapangan yang jauh lebih luas gitu, enggak di pemukiman penduduk, ataupun juga di lapangan terbuka dah gitu pendengar ya, yang jauh dari tiang listrik dan hal perkabel-kabelan ya pendengar ya. Nah, karena di beberapa juga masyarakat kita yang sebelumnya sempat kena benang wow pendengar, yang gelasannya pendengar ya, sampai dah
apa ya, bercoreng, tercoreng lah, teriris lah gitu ya lehernya gitu ya. Aduh, ngarinya bener ya. Yang bahayanya apa ya, gitu, dalam kondisi kita lagi fokus mungkin ke depan gitu ya, kan benang galasan kayak benang UAV memang gak nampak bener ya, gak kelihatan kalau di mata gitu ya, karena sebenang aja kan dari jauh kan. Nah, jadi sampai dah di tigres, tiris ke tigenya ya. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ngarinya bener ya. Jadi ya pastinya kita gak mau membahayakan nyawa orang lain ya, pastinya hobi kita ataupun juga ya kesukaan kita bidi minimalisirlah hal-hal yang memang bisa menyebabkan kecelakaan ataupun juga bisa menyebabkan ya tindakan-tindakan yang berbahaya lah gitu pendengar ya. Nah, tapi kalau misalnya memang mau niat tetap namanya wow ataupun layangan ya, nah itu bisa, masih bisa kok ya, di lapangan yang terbuka itu tadi gitu ya pendengar ya. Oke deh para pendengar di RRI Samba, mudah-mudahan dengan selalu kehati-hatian ini kita bisa terhindar dari mahara bahaya apapun ya. Kita doakan semua para pendengar kita, tidak terkecuali juga para pendengar kita yang sehari ini sedang dalam perjalanan, lancar jaya selalu perjalanannya, selamat hingga tujuan. Oke deh, kami masih menemani para pendengar tentunya dengan ragam informasi yang lain, termasuk nanti jam 5 kita juga akan mungkin selipkan kisah inspiratif deh bagi para pendengar, kita semua dah gitu ya, sambil dengar lagu-lagu religi dan beberapa jeda iklan, hingga kita juga tunggu-tunggu ya zikir petang dari Mishari Al-Rashid, kemudian juga Syekh ya, The Syekh Mishari, kemudian kita juga akan dengarkan tahrim menjelang azan maghrib hingga maghrib nanti berkumandang di jam 17:57 waktu Indonesia Barat atau jam 5:57. Dan pastinya selalu dengarkan RRI Samba 97,4 FM ini, baik di radio terestrial dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Tarik, Jo. Eh, ulur.
2: Oke, ulur. Oke, men. Putus dia. Mantap.
3: Turunkan layangan kalian.
2: Loh, kenapa sih, Pak? Kan kami main layangannya di lapangan.
3: Betul, kalian mainnya di lapangan. Tapi kalian mainnya pakai tali kawat kayak gini. Kalian tahu, tali kawat kayak gini, kalau kena kabel listrik, bisa mengakibatkan kabel putus dan lampu padam. Bahkan bisa memicu kebakaran. Selain itu, kalau kena ke orang lain, bisa mengakibatkan luka, bahkan meninggal dunia.
4: Waduh, kayak gitu ya, Pak?
2: Iya, men. Aku gak mau didatangin arwah penasaran. Nanti dia nuntut balas akibat tali kawat ini.
4: Aku juga gak mau Yang main kan kamu.
2: Tapi kan kamu yang ikut arahin.
4: Yaudah. Turunin.

0: Oke, barusan kita dengar lagu dari Daun Jatuh ya. Sebesar itu artimu di hidupku. Ya, paling enggak kita punya orang yang paling berarti ya di dekat-dekat kita gitu pendengar ya. Kalaupun enggak ada, kayaknya aku aja deh. Maksih kayak gitu pendengar ya. Nah, tapi pendengar, kali ini kita juga bagikan informasi yang lain. Nah, ini tetap hati-hati aja nih. Memang masih berkaitan dengan perlistrikan gitu pendengar. Kali ini kita ke warga di kawasan Sinam, Jembatan 6, Jalan Muhammad Sohor, Pemangkat. Jadi ada informasi dari warga di sana, pendengar ya, yang tengah mengkhawatirkan keberadaan sebuah tiang listrik yang kondisinya ya udah mulai keropos, pendengar ya. Dan ya, mengingat posisinya memang berada di area permukiman warga dan dikhawatirkan sangat membahayakan keselamatan dan ya kalau sewaktu-waktu ya roboh. Jadi tetap berhati-hati bagi warga yang melintas di sana ataupun memang tinggal di sekitar lokasi itu pendengar ya, untuk meningkatkan kewaspadaan apalagi kalau misalnya terjadi angin kencang atau bahkan hujan deras ya. Dan ya, kita harapkan mudah-mudahan aja ya dengan adanya informasi itu bisa diketahui oleh pihak PLN setempat ataupun pihak berwenang lah dalam hal ini agar cepat-cepat gitu ya, ataupun menyegerakan diri untuk melakukan pengecekan dan perbaikan sebelum terjadinya hal-hal yang memang tidak diinginkan. Seperti kita kutip juga masih di laman Facebook Sambas Informasi. Nah, dengan berbagai informasi tadi pendengar, juga pastinya kita selalu mengutamakan keselamatan diri dengan orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang yang juga berarti di hidup kita ya. Kalau misalnya nih melihat adanya potensi bahaya terutama pada perlistrikan di sekitar lingkungan kita, jangan ragu untuk melaporkannya ke pihak PLN secara langsung ataupun mungkin melalui aplikasi PLN Mobile dan call center resminya gitu pendengar ya. Yang pastinya saat ini bagi para pendengar kita yang lanjut dengan aktivitasnya gitu ya, tetaplah berwaspada selalu ya. Oke nih para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, pastinya tetap bersama di RRI Sambas. Selamat sore.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Mari dengar.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
8: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
9: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
10: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
11: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Terima kasih, masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
3: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
2: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
6: joget depan ambulans.
5: Iya.
6: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
6: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
6: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
5: Iya.
6: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
7: Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas memasuki juga logo religi menjelang juga kumandang azan maghrib ya. Kita sedikit sejenak juga ya, mungkin berteduh hati dengan kisah inspiratif yang satu ini, tepatnya di desa kecil bernama Desa Sukamaju Bernyar ya. Ada Arya yang punya keterbatasan fisik yang harus beraktivitas menggunakan kursi roda, tapi keterbatasan itu tidak pernah

mengurung semangatnya untuk menjelajahi dunia melalui ilmu pengetahuan. Nah, seperti kita kutip di laman Instagram ya, di awal Juli 2026, Desa Arya ini terpilih menjadi salah satu mentor proyek Desa Digital Indonesia, pendengar ya. Dan ternyata Arya di sini mengambil inisiatif, pendengar, dengan memanfaatkan bantuan jaringan internet baru, mengubah teras rumahnya itu menjadi ruang belajar gratis bagi anak-anak petani di desanya. Kemudian mengajar anak-anak ini dengan menggunakan perangkat digital ya, secara dengan mencari-cari materi pelajaran sampai ke belajar bahasa asing secara langsung dari sukarelawan luar negeri yang dikenalnya melalui internet ya. Nah, tidak berhenti di sana, Arya ternyata juga membantu para ibu-ibu pengrajin di desa untuk memasarkan hasil tenun tradisionalnya ke platform e-commerce global, pendengar ya. Dan ya, keterbatasan fisik katanya itu bukanlah sebuah keadaan, tapi keterbatasan pikiran yang menjadi pilihannya, pendengar. Nah, tepat di pertengahan bulan ini, Desa Sukamaju ini ternyata juga berhasil mengekspor produk tenun pertama secara mandiri dengan anak-anak desa yang memenangkan kompetisi sains tingkat provinsi dengan riset online yang dibimbing oleh Arya. Dan ya, kisahnya ini mengingatkan kita bersama, pendengar, ya, bahwa di era teknologi seperti ini yang udah makin hari makin maju, tapi ya jelas dengan memanusiakan manusia dan membawa dampak nyata bagi lingkungan sekitar itu yang paling berarti sekali, pendengar ya. Karena ya bisa dikatakan dah ya, sekarang ini mungkin ya nggak semua orang kayak demikian mungkin ya, tapi ya jelas ya ego itu masih menguasai diri ya. Kadang emosi itu masih sangat menguasai diri kita, ketimbang kita seringkali ya kalau di posisi atas itu sering juga kayak ya melihat mungkin betapa kerja kerasnya kita, sehingga ya ada yang meremehkan dan lain sebagainya. Tapi ya lagi-lagi, baik itu status, jabatan maupun juga mungkin karir ataupun dengan berbagai hal ya, sudut pandang setiap orang pastinya manusia manapun ya ingin dihargai satu sama lain ya, tidak terkecuali bagi mereka yang memang berkebutuhan khusus ya. Malah mereka itu sangat aktif loh gitu, dengar ya, dengan ya memperjuangkan dirinya hidup dengan layak. Di satu sisi mereka juga ingin gitu ya teman-teman yang lain tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Itulah dia ya, mudah-mudahan banyak menginspirasi kita bersama. Oke, kita dengar lagu religi berikut ini. Pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Dan nanti lebih lanjut di Sambas Malam ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di RRI Sambas ini. Tetap bersama di RRI Sambas. Selamat sore, selamat mendengarkan.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya Allah.

0: Kisah inspirasi Radio Republik Indonesia.
1: Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman, "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai. Biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Negara kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM. Dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Karena begini, korupsi itu kan kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa ya. Yang mencuri harta negara yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya tidak boleh ada toleransi, harus ada toleransi nol terhadap korupsi itu supaya tubuh negara kita ini menjadi sehat dan tujuan kita bernegara itu menjadi cerah ke depan. Dan kita harus, rakyat Indonesia ini harus punya hak untuk beroptimis untuk menatap masa depannya. Nah sekarang ini kan banyak orang sudah korupsi di ini, dilepas lalu terpilih lagi. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ya, tapi yang bersangkutan itu karena dia pejabat saya kira punya apa-apa perasaan tentang kepantasan ya. Karena di atas hukum itu ada hukum, yaitu kepantasan, gitu. Akal sehat gitu. Jadi kalau sudah cacat dia secara yuridis, pernah dihukum, kok masih berani-beraninya itu untuk mencalonkan lagi. Gitu.
2: Dr. Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung untuk Oase Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Brelly Yuniar Dien Wardi Hasko.

0: putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Faith 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
0: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
2: Bagaimana terdakwa? Silakan.
3: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
2: Terima?
3: Ya, saya terima. Ya.
2: Terdakwa Dedi?
4: Ya, sama.
2: Terdakwa Andri?
5: Ya, Majelis, saya menerima.
0: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Mendukung program KDKMP secara masif.
8: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
7: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
8: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
9: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
10: okay.
9: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
8: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada

0: Wida.
1: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
2: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
1: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Tapi banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
3: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
1: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
4: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga selampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lama kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Halal Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk bergabung bersama kami di 104,2 FM dan jelang pukul 19.30 akan kita dengarkan bersama Mimbar Agama Pantekosta edisi hari ini, pendengar, 10 Juli 2026. Dengan begitu sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti dalam rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga 00 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani bersama rekan kami Cherry Lubis. Untuk itu tetap bersama kami di sini, pendengar, di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami, saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terhibur rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang tidak menyenangkan di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besar kami, keluarga besar Luk yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga di daerah Jawa dan Sumatera, selamat malam. Khusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kesehatan. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan semangat dalam berkarya. Kepada Bapak Yon, kami juga doakan yang terbaik. Semoga Tuhan terus mengurapi sehingga setiap pasien ditangani mendapat pemulihan dari Tuhan. Untuk hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di daerah Kayung Utara, yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya, selamat malam. Semoga Tuhan juga semakin memberikan pengurapan sehingga pelayanannya makin pelayanan yang mendatangkan mujizat. Juga kepada keluargaku yang ada di Lampung, kepada John Tris dan juga Purapel, selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati seluruh usaha kerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami doakan semoga Tuhan juga terus memberikan semangat dan sukacita, dan terlebih Tuhan berikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas melakukan yang terbaik setiap harinya. Kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, Ibu Vera, kami juga doakan semoga terus semangat dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan masih makin memberkati usaha dan pekerjaan dan terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, untuk abangku, Bapak Matius, dan juga kakak, kemudian anak-anak kita, yaitu Samuel dengan istri, kemudian Markus dengan istri, dan juga Mama Heron dengan suami, bersama dengan anak-anak dan cucu. Semoga Tuhan juga terus memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan berkat yang berkelimpahan jasmani, amat terlebih rohani, buat keluargaku yang ada di Putus Sibau. Dan sekali lagi bagi pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami sampaikan selamat malam dan doa kami yang terbaik untuk Anda. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu apakah ketaatan sejati itu. Nah, saudaraku terkasih, ketaatan adalah salah satu tugas penting yang dituntut dari setiap manusia. Dengan satu atau lain cara, setiap kitab dalam Alkitab mengajarkan manusia untuk menaati Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 merangkum kebenaran ini dengan mengatakan bahwa tugas manusia adalah takut akan Tuhan dan menaati perintah-perintah-Nya. Namun, meskipun ketaatan sangat penting, kebanyakan orang tidak mentaati Tuhan dan mereka juga tidak memahami apa itu ketaatan yang sebenarnya. Dan bahkan banyak, baik orang Kristen maupun non-Kristen, di antara mereka yang mengaku taat, ternyata tidak taat. Salah satu hal yang menyebabkan orang yang tidak taat percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang taat, tetapi mereka melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak taat karena kurangnya pemahaman akan ketaatan yang sejati secara Alkitabiah. Banyak orang mendefinisikan ketaatan sebagai sesuatu yang sesuai dengan standar moral mereka sendiri dan bukannya sesuai dengan standar Allah. Misalnya, banyak orang mendefinisikan ketaatan sebagai melakukan apa yang diperintahkan. Secara Alkitabiah, ketaatan lebih besar dari sekedar melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda. Kami sangat yakin dan sangat mendukung definisi kepatuhan yang menjadikan kepatuhan sebagai salah satu nilai inti.
Dan definisi ketaatan sebagai melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, sebagaimana diperintahkan kepada kita ketika kita disuruh melakukan dengan sikap hati dan semangat yang benar terhadap otoritas yang meminta kita melakukannya. Kita percaya bahwa definisi seperti ini sesuai dengan pemahaman Alkitabiah tentang ketaatan. Nah, dalam renungan ini kami menyampaikan dan menjelaskan apa itu ketaatan yang sebenarnya dengan membongkar definisi dari ketaatan. Kami menggambarkan implikasi dari memiliki pemahaman yang benar atau Alkitabiah tentang ketaatan. Tujuannya adalah untuk membantu kita untuk menilai apakah ia taat atau tidak, dan untuk mengarahkan kita pada ketidaktaatannya dan kebutuhannya akan pengampunan dan keselamatan untuk penyelamatan yang hanya terdapat pada Tuhan Yesus Kristus saja, dan untuk mengajak kita semua, khususnya orang Kristen sejati, kepada ketaatan sejati. Karena itu, mari kita harus lihat apa yang harus kita lakukan. Satu-satunya permohonan kami hanyalah satu, yaitu jangan sampai kita keluar dari gambaran yang sesungguhnya mengenai ketaatan. Nah, kita akan lihat bahwa ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda. Ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan, baik dengan melakukan apa yang diperintahkan atau dengan tidak melakukan apa yang dilarang. Ketaatan adalah tindakan aktif. Ini bukan tindakan pasif, melainkan dilakukan terus-menerus. Ada yang mengajarkan bahwa melakukan kehendak Tuhan hanyalah sebuah tindakan melepaskan, biarlah Tuhan, atau sebuah gagasan bahwa ketaatan hanyalah Tuhan yang melakukan pekerjaannya di dalam Anda tanpa partisipasi Anda. Itu bukanlah ketaatan yang Alkitabiah. Ya, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita atau orang-orang beriman, baik kemauan maupun pemenuhannya. Namun kita orang percayalah yang mengusahakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Nah, saudaraku terkasih, ketaatan adalah tindakan Anda melakukan memenuhi apa yang diperintahkan kepada Anda. Satu tindakan dapat berupa pemikiran, ucapan, dan tindakan. Pekerjaan manual misalnya bersih-bersih, berjalan, mengemudi, mengetik, membaca, dan sebagainya. Apapun bentuk aktingnya adalah yang melakukan pekerjaan secara aktif. Jika Anda diperintahkan untuk mengimani kebenaran, maka kamu adalah yang harus beriman. Jika Anda disuruh berbicara, andalah yang harus berbicara. Jika Anda disuruh bersih-bersih, andalah yang akan melakukan pekerjaan bersih-bersih. Kemudian yang kedua, ketaatan adalah melakukan hal khusus yang diperintahkan kepada Anda. Mematuhi berarti melaksanakan perintah tertentu yang diberikan, seperti yang kami katakan sebelumnya. Ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan, baik dengan melakukan apa yang diperintahkan atau dengan tidak melakukan apa yang dilarang. Misalnya ketika Tuhan memerintahkan Adam dengan mengatakan, setiap pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, karena pada hari kamu memakannya kamu pasti mati, dalam Kejadian 2:16-17. Menaati perintah ini berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Makan secara cuma-cuma dari semua pohon yang ada di taman. Selain itu juga berarti tidak melakukan apa yang dilarang Allah, yaitu tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi menaati berarti melaksanakan perintah tertentu yang diberikan. Implikasinya jelas. Ini berarti agar Anda dapat mematuhi, pertama-tama Anda perlu mengetahui dan memahami instruksi khusus yang diberikan kepada Anda. Jadi untuk menaati kehendak Tuhan yang diwahyukan, kita perlu mempelajari kehendak Tuhan ini. Kehendak Tuhan yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan diungkapkan pada kitab suci.
saudara nanti boleh baca dalam Ulangan 10 ayat 4, pasal 29 ayat 29, 2 Petrus 1 ayat 3-5, pasal 16-21, dan 2 Timotius 3 ayat 15-17. Tuntunan moral dari Tuhan juga ditulis dari hati kita. Akibatnya, jika hati nurani kita berfungsi dengan baik, maka hati nurani kita akan setuju dengan tuntunan moral dalam kitab suci. Karena hati nurani kita akan menuduh atau menghukum kita ketika kita melanggar kehendak Allah, dan memaafkan kita ketika kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Intinya, di sini adalah kita harus mengetahui dan memahami kehendak Tuhan agar dapat menaatinya. Dan kita dapat mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita. Jadi, kita tidak punya alasan untuk tidak menaati kehendak Tuhan. Bahkan, dalam upaya untuk mematuhi instruksi yang benar dari orang tua, pemimpin, majikan kita, pertama-tama kita harus mengetahui dan memahami instruksi mereka agar dapat mematuhinya. Nah, saudaraku terkasih, di mana pun berada, seperti yang telah kita lihat dalam perintah yang diberikan Tuhan kepada Adam, ketidaktaatan atau dosa mengarah pada penghakiman dan hukuman, yaitu kematian, dalam Kejadian 2:17 dan Roma 6:23. Jadi, kita harus mencari pengetahuan tentang kehendak Tuhan agar kita menaati Tuhan. Kita juga harus menghindari menaati perintah manusia atau makhluk lain yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Nah, berikutnya, ketaatan adalah melakukan yang diperintahkan kepada Anda. Bagaimana Anda diperintahkan melakukannya? Nah, Tuhan dalam kitab suci tidak hanya memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, Dia juga memberitahu kita bagaimana kita harus melakukannya. Berbeda dengan kehendak manusia yang tidak sempurna, kehendak Tuhan itu baik, berkenan dan sempurna dalam Roma 12 ayat 2. Tuhan tidak membuat segala sesuatu menjadi satu kesalahan. Instruksi-instruksinya selalu sempurna. Mereka tidak memerlukan revisi atau pembaruan. Oleh karena itu, dalam menaati Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Misalnya, mengenai pernikahan, Tuhan tidak hanya menyuruh kita menikah, tetapi juga Dia memberi kita pengetahuan bagaimana seharusnya pernikahan itu. Allah dengan jelas memerintahkan laki-laki bahwa pernikahan harus dilakukan antara satu pria dan satu wanita. Allah juga dengan jelas menjelaskan bagaimana seharusnya suami dan istri berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam ketaatan kepada Tuhan, pernikahan harus diupayakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bahkan bagi kita yang masih lajang pun, kita harus menjalani kehidupan lajang yang sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Mengenai pelayanan gereja, Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, Dia juga memberitahu kita bagaimana kita harus memenuhi misi gereja. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketaatan yang sebagian adalah ketidaktaatan. Ilustrasi yang baik mengenai bahaya ketaatan yang tidak lengkap dapat ditemukan dalam kisah Saulus. Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena dia memilih untuk melaksanakan instruksi Tuhan yang jelas dengan cara dan metodenya sendiri. Terlebih lagi Tuhan membunuh Nadab dan Abihu karena mencoba melayani Dia dengan

sukses terkasih dimanapun berada. Oleh karena itu, di lingkungan manapun Anda berada, gereja, rumah, tempat kerja, kita tidak boleh bersikap pragmatis atau menggunakan cara apapun yang tampaknya berhasil. Namun segala sesuatu harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang tersirat dan tersurat. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, melakukan bagaimana diperintahkan dan caranya kepada setiap kita. Nah, sudah terkasih, kemudian berikutnya, ketaatan adalah melakukan hal yang benar dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, sebagaimana diperintahkan kepada kita ketika kita disuruh melakukannya dengan sikap hati dan semangat yang benar terhadap otoritas yang meminta kita melakukannya. Tuhan yang abdi mempunyai waktu. Dia menciptakan ciptanya pada waktunya. Dia menggenapi rencananya pada waktu yang genap. Dia bertindak pada waktunya dan pada saat yang tepat. Dia memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu tepat waktu. Tuhan peduli dengan waktu. Kita harus meniru Dia dan dengan demikian menaati instruksinya tepat pada waktunya. Nah, saudaraku terkasih, perintah Tuhan tidak boleh dipatuhi pada waktu kita sendiri. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan pada waktu Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya. Hal ini sangat penting, khususnya bagaimana di tempat-tempat tertentu di mana banyak orang yang lebih peduli terhadap peristiwa tersebut dan kurang peduli terhadap waktu. Kita harus menaati Tuhan tepat pada waktunya. Jika Tuhan mengatakan hal itu harus dilakukan hari ini, kita harus melakukannya hari ini. Jika Dia mengatakan hal itu harus selalu dilakukan, maka kita harus selalu melakukannya. Jika Dia mengatakan hal itu harus dilakukan setelah hal-hal lain selesai, kita harus menaatinya. Jika Tuhan berkata Anda harus bertobat dan percaya kepada Injil hari ini, Anda harus melakukannya hari ini. Taatilah Tuhan tepat pada waktunya. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan segera mentaati Tuhan, bahkan dalam mentaati instruksi yang benar dari otoritas manusia di rumah kita, gereja, tempat kerja, dan dimanapun. Kita harus melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita, melakukannya ketika kita diminta melakukannya. Tentu saja kita tidak boleh menjadi budak waktu, namun kita tidak boleh lengah terhadap waktu. Kita hendaknya tidak hanya pergi ke pertemuan gereja, kita harus pergi ke sana tepat waktu. Selanjutnya kita harus berangkat kerja tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kita harus melaksanakan proyek tepat waktu, dimulai pada waktu yang tepat dan selesai pada waktu yang tepat. Kecenderungan untuk melakukan pekerjaan Tuhan pada waktu kita sendiri adalah dosa serius yang harus kita akui. Dan saat kita mengakui, kita harus bertobat dan mohon pengampunan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, menaati Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan semuanya tepat pada waktu. Nah, kemudian sudah terkasih, berikutnya adalah ketaatan adalah melakukan yang diperintahkan dengan sikap hati dan roh yang benar terhadap otoritas yang meminta Anda melakukannya. Nah, ketaatan sejati bukanlah reaksi terhadap ancaman, kekerasan, dan manipulasi. Ketaatan sejati adalah ketundukan yang disengaja dan penuh sukacita terhadap instruksi yang diberikan. Hal ini adalah melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda, melakukannya sebagaimana diperintahkan kepada Anda, dan ketika Anda diperintahkan untuk melakukannya tanpa mengeluh atau menggerutu dalam Filipi 2 ayat 12-15. Seseorang yang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya namun melakukannya dengan enggan berarti durhaka. Orang yang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dengan perasaan menggerutu dan mengeluh adalah orang-orang yang tidak taat. Nah, sudah aku terkasih, dalam kata-kata John Murray, ketaatan sejati bukan sekedar tindakan,
tetapi sejati melibatkan watak, kemauan, tekad dan keinginan yang tulus. Jadi kita harus taat dengan hati dan pikiran kita sebelum kita taat dengan tangan, kaki, dan bibir. Implikasinya melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda dengan sikap hati dan semangat yang benar berarti seseorang harus melakukan hal yang benar dengan motif yang benar. Melakukan hal yang benar dengan niat yang salah adalah salah dan berbahaya. Ananias dan Safira dibunuh oleh Tuhan karena mencoba memberikan uang kepada orang miskin dengan motif yang salah dan kemudian berbohong tentang hal itu. Kitab suci mengatakan bahwa kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya dan kita ada untuk memuliakan Dia. Bahkan keselamatan kita pada waktunya adalah untuk pujian dan kemuliaan Allah. Sudah terkasih, terlebih lagi Tuhanlah yang memampukan kita untuk menaati firman-Nya. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada otoritas manusia pun harus dilakukan demi kemuliaan Allah. Istri harus tunduk kepada suami demi kemuliaan Tuhan. Para suami harus mengasihi istrinya demi kemuliaan Allah. Anak-anak harus menaati orang tuanya dalam Tuhan demi kemuliaan Allah. Majikan harus memperlakukan pekerjaannya dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Karyawan harus tunduk pada perintah saleh majikannya karena demi kemuliaan Allah. Kita harus bekerja keras dalam berdoa dan memberitakan Injil sebagaimana diperintahkan Allah kepada kita. Melakukannya demi keselamatan jiwa-jiwa dan padakannya demi kemuliaan Allah. Dalam membantu orang-orang miskin dan melayani orang lain sebagaimana diperintahkan Allah kepada kita. Kita harus melakukannya dengan rela dan penuh sukacita karena kasih kepada Kristus dan demi kemuliaan Allah. Melakukan hal yang benar demi mendapatkan reputasi dan kehormatan yang baik bukanlah ketaatan yang sejati. Uraian ketaatan di atas adalah makna yang sebenarnya atau alkitabiah, yaitu melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda dengan sikap hati dan semangat yang benar terhadap otoritas yang meminta Anda melakukan. Seperti inilah ketaatan yang alkitabiah. Jelas, Anda dapat melihat bahwa ini tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Secara pribadi, ini mengungkapkan ketidaktahuan kita dan kebutuhan kita akan juru selamat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Nah, saya terkasih, yang terakhir adalah ketaatan sejati adalah karena pemberdayaan dari Tuhan. Meskipun manusia diciptakan dalam sifat sempurna yang dapat menaati Tuhan, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia kehilangan kemampuannya untuk mentaati Tuhan tanpa pemberdayaan dari Tuhan. Manusia yang terjatuh hidup dalam ketidaktaatan. Orang yang tidak taat dan tidak percaya tidak dapat benar-benar mentaati Allah. Hati orang yang tidak percaya yang belum bertobat membenci Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan Tuhan tanpa iman yang menyelamatkan. Satu-satunya hati yang dapat tunduk pada kehendak Tuhan dan rela dan sukacita adalah hati yang telah bertobat. Jadi, untuk benar-benar mentaati kehendak Tuhan, Anda perlu bertobat dan Anda perlu dijadikan manusia baru. Anda perlu dilahirkan kembali. Anda perlu diselamatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian menerima Tuhan, Roh Kudus yang memampukan Anda untuk mentaati firman-Nya. Saya terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Doa kami semoga renungan ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan, dapat membuat kita lebih taat lagi sungguh-sungguh oleh tuntunan dari Roh Kudus. Puji Tuhan, saya terkasih, salam. Amin.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Fatih. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani malam hari Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah lama saya tidak menyapa pendengar, kali ini kembali lagi bersama Cherry ya. Dan malam hari ini ada pun rangkaian program acara yang telah kami hadirkan untuk menemani Jumat malam Anda menuju weekend besok ya. Ada mini drama yang akan kami hadirkan dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 20 lebihnya 10 menit. Lalu setelah itu akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kita ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar ya, bagi Anda yang mau bergabung nanti boleh bergabung di ruang rindu malam hari ini. Lagunya lagu-lagu nostalgia Indonesia ya, jadi nanti boleh bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami juga bisa 0811570142. Jangan ragu bergabung nanti pendengar ya, dari pukul 21 sampai 23. Setelah itu kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi sampai jelang pukul 23.50. Setelah itu nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan bersama ya tentang bola dunia ya, tentunya pendengar ya. Jadi selamat mengikuti rangkaian acara kami malam ini dan mengawali kebersamaan kita sebuah mini drama produksi RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Selamat mendengarkan.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti, Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama sebuah mini drama produksi RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Dan kali ini pendengar, kita tiba di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini ada informasi pendengar ya, terkait sosialisasi HIV dan AIDS di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak ya. Jadi pendengar, edukasi terkait HIV dan AIDS ini menjadi langkah yang penting supaya generasi Z atau Gen Z ini punya pengetahuan yang benar untuk melindungi diri dan lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini disampaikan pendengar oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, saat ada kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan digelar oleh Ikatan Duta HIV AIDS Kalimantan Barat bekerjasama dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Nah, Sugeng berharap sinergi antara pemerintah, komunitas, dan perguruan tinggi ini bisa terus terjalin, terutama untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Pendengar, sementara itu, founder Ikatan Duta HIV AIDS Kalimantan Barat, Abdullah, ini menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran generasi muda atau pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan. Jadi melalui edukasi yang tepat, generasi muda diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk bisa menerapkan perilaku hidup sehat sekaligus menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Nah, pendengar, karena perubahan besar ini selalu dimulai tentunya dari langkah kecil ya, dan pengetahuan dasar yang benar. Itu dia tadi pendengar informasinya. Setelah ini tentunya masih ada lagi informasi lainnya terkait komunitas yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Sebuah lagu dari It Gitaf, Mungkin di Depan Buram, temani malam Anda.

sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

sebuah lagu pendengar dari Raisa, Jatuh Hati, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kembali informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari komunitas HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat, di mana di bawah kepemimpinan Bintang Nugra Pratama, ini menargetkan untuk jadi wadah lahirnya pengusaha muda yang inovatif dan mampu mengembangkan potensi daerah. Nah, Bintang mengatakan pendengar bahwa fokus awal kepengurusannya itu untuk memperkuat fondasi organisasi di berbagai kampus sekaligus menghapus anggapan bahwa HIPMI ini hanya untuk mahasiswa yang punya usaha. Nah, saat ini pendengar kepengurusan HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat ini telah terbentuk di 7 perguruan tinggi, yaitu kedepannya organisasi ini juga akan menghadirkan berbagai program di mana salah satunya yaitu Business Plan Competition yang dilengkapi coaching dan mentoring dari para pengusaha HIPMI agar ide bisnis mahasiswa ini bisa berkembang dan bisa jadi usaha yang nyata. Selain itu pendengar, HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat juga menggandeng berbagai mitra tentunya untuk mendukung digitalisasi UMKM kampus dan mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI sebagai peluang dalam mengembangkan bisnis. Nah, pendengar, melalui kolaborasi, inovasi, dan semangat kewirausahaan, HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat ini berharap semakin banyak generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi bagi kemajuan Kalimantan Barat. Itu dia tadi pendengar informasinya. Anda bisa akses juga selengkapnya di rri.co.id.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Sebuah lagu pendengar dari Glenn Fredly, Kisah Romantis. Dan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana malam Anda hari ini pendengar? Semoga berjalan dengan lancar ya pendengar ya. Satu harian ini kira-kira apa saja yang sudah Anda lakukan ya? Kalau tadi kita udah bahas komunitas-komunitas begitu ya, kali ini saya mau berbagi aja cerita dari teman saya. Kebetulan tadi sebelum saya siaran itu saya sempat bertemu dengan teman saya, ngobrol-ngobrol. Dia bercerita kalau kemarin ketika dia perjadian ke Jakarta, nah itu dia sempat lari tuh di GBK ya. Ternyata di situ ada komunitas lari, kemudian banyak sekali komunitas yang melakukan aktivitas-aktivitas di situ. Nah, jadi karena dia suka lari, pendengar ya. Nah, dia juga ikutin nih, coba ikutin lari di belakang komunitas itu dan katanya tempo larinya enak buat diikutin, enggak bikin capek. Nah, berarti di sini komunitas itu sebenarnya tidak mesti untuk hal-hal yang serius mulu, pendengar ya. Kadang komunitas juga bisa untuk Anda mengembangkan hobi Anda tentunya ya. Misalnya Anda suka journaling, nah itu juga bisa Anda mencari komunitasnya. Anda suka membaca dan mencari komunitas baca, itu biasanya ada ya di Pontianak juga ada. Saya lupa namanya apa, tapi Anda bisa cari pendengar ya di Instagramnya bagaimana bergabungnya. Biasanya mereka kalau yang komunitas baca itu berkumpul di tempat-tempat kayak di coffee shop gitu ya, sharing-sharing tentang buku dan bacaan yang mereka baca, kira-kira baca apa, kemudian intinya apa, apa yang bisa didapat begitu. Ada juga komunitas itu saya pernah lihat di Instagram story dari teman-teman saya ya, itu ada komunitas yang suka perfume. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat, mereka sharing-sharing soal parfum, wangi-wanginya bagaimana, notes-nya bagaimana. Jadi ya sebenarnya kita yang dewasa ini juga pendengar ya, itu bisa ternyata ikut komunitas. Jatuhnya kayak ekskul ya, kalau kita lihat-lihat kalau sekolah dulu, sepulang sekolah biasanya ada ekskul sesuai hobi masing-masing. Nah, kalau dewasa ini bisa juga ikutan komunitas untuk mengembangkan diri kita dan mencari hal yang bisa membuat kita bahagia. Karena kadang kalau udah kerjaan ya, udah cukup capek, gumoh pendengar ya. Makanya itu kita bisa mencari aktivitas dengan ikut komunitas, atau kalau tidak mau berikut di dalam komunitas, Anda juga bisa mencari kegiatan-kegiatan yang penting membuat Anda bahagia pendengar ya. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah yang Anda mau, sama seperti lagunya Fiera, yang ku mau.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini, ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati Bu, bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI Bu, isinya palsu.
1: AI itu apa Ki? Ibu kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana Ki.
2: Iya Bu, makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Ayah, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Ayah tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Ayah pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Ayah menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, kali ini tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung di line telepon kami 734987 dan WhatsApp 0811570142. Sebelum ke WhatsApp kita ke line telepon dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ceri.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Cek Nur, Cek Ceri ya, ceria sepanjang hari.
0: Oke, Cek Nur, malam sehat Cek Nur.
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat, gemuk gerempong.
0: Syukurlah kalau begitu. Malam ini udah makan belum Cek Nur?
1: Alhamdulillah, udah.
0: Ya, udah kenyang, udah nak tidur kan?
1: Itu nunggu Ceri lah. Lama tak dengar suara Ceri.
0: Iya, biasalah kita habis cuti.
1: Oh iya ke, pantesan kangen.
0: Iya. 9 hari nak bertemu suara Ceri,
1: oh,
0: kan, tak mendengar.
1: Tak ada Ceri ni, kemana ya? Ayolah, lagu cewek apa tu?
0: Boleh, lagu cewek kita ada dari Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Kemudian ada dari Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu. Ada Wulan, Aku Tetap Tersenyum. Siti Nurhaliza, Betapa Aku Cinta Padamu. Nika Ardila, Suara Hatiku. Dan Utopia, Serpihan Hati.
1: Oh, Serpihan Hati.
0: Boleh.
1: Okay. Lanjut, siapa salam, salam buat Ceri dan Mama. Nanti yang mau jemput Ceri kemana aja cutinya?
0: Jalan-jalan ya? Iya, keluar pulau kita.
1: Ya keluar pulau, alhamdulillah udah pulang.
0: Iya,
1: pulang kampung.
0: Kembali ke Ponti lagi.
1: Kembali Ponti lagi. Iyalah buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya juga. Ada juga siapa tadi? Wardi sama Mama Yohana. Juga Pak Mo beserta Mak Mo Aura di Nopal 9 juga. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Artia, buat Bang Suko, Tina, Emma Sirpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Beoka, Bang Beoka, Bang Beoka katanya. Lanjut, ada Kak Ani Gangkorma, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga, Awi, Putra Kapal, Bang Batial, ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga, ada juga Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting, Mbah Kakong, lanjut, Kang Tabib juga. Ada di Sambas, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela. Ada juga Bang Muslimin, Bang T. Ada juga Tia, Ella, Nia. Ada siapa buat Bang Usu, Wanaci. Buat Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan juga. Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut, Pak Pun di Singkawang, ada Bang Dedi, Sungai Duri, ada juga Darul, Limendaluk, Mama Eti, lama dah bergabung ni, semoga sehat. Dah udah berapa ya, berapa bulan, dah sampai mau setahun dah ni, Mama Eti dah bergabung. Lanjut, ada Manis Manila juga, Nita di 40 AC, Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Wak Ladung juga di Segedung. Juga ada Bang Herman, Mak Yek juga, Anista di UKA juga. Ada Rani Maharani, buat lupa Cik Noh ni, sama ini,
0: tu?
1: Sama siapa yang nama dia, Nita di 40 AC dan Anita di Landak lah, buat Okta juga, Bang Kiki. Ada Bang Kiki ada dua ya. Yang lainnya tu kayak semua-mua Bang Rosi, dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua tampak terkecuali sapanya dibuang aku habis.
0: Okay. Makasih Cik Nur. Sama-sama Cik Nur. Dibungkus habis sapaannya. Selamat malam, terima kasih Cik Nur. Sekarang kita ke Bang Jafar di WhatsApp. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Ciri. Ruang rindu. Waktu lagi rindu memori lawan lagu. Lama tak dengar suara Ciri. Baru kan sama Ciri suara Bang Jafar. Lama tak dengar ini.
0: Ciri pun lama tak dengar suara Bang Jafar nih. Oke, Bang Jafar malam ini macam mana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ciri sehat ya. Udah ngopi belum?
0: Udah ngopi tadi sore. Oke, Bang Jafar malam ini mau dengar lagu cewek ke lagu cowok?
2: Nike Ardila ada ke?
0: Nike Ardila ada, Suara Hatiku. Boleh. Oke, salam-salam.
2: Sama mama papa semoga sehat selalu, selamat bertugas Siri, sehat di pulangnya.
0: Siap.
2: Semoga sampai ke rumah dengan selamat sama mamanya.
0: Oke.
2: Buat Aura Pak Mo, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Amoy, buat Wardi, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selva sama Bang Junainya, Bang Syukur sama Kak Tinanya, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, buat Bang Amin Sanjaya sama Kak Ayangnya, yang lainnya di fotokopi Cik Nur ya. Ciri, buat Ciri, terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Sehat selalu juga Bang Jafar. Terima kasih. Oke, kita ke line telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Dari Dewa.
0: Malam Kakanda Yahya, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau sehat. Sudah makan malam belum?
3: Sudah dong.
0: Sudah. Berarti sekarang nih udah mau tidur atau malah baru bangun tidur?
3: Belum tidur.
0: Oh, belum tidur. Oke, kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu siapa, Kakanda Yahya?
3: Lagunya Fitri.
0: Boleh. Lagunya Fitri.
3: Iya.
0: Tadi Fitri. Tri mana nih? Oh ini, mengapa aku jatuh cinta ya?
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
3: Pertama salamnya buat Adinda, semoga sehat selalu. Rindu kan gak dengar suaranya.
0: 9 hari tak ada Ciri ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terus buat Bang Jafar, sama Kak Mila, Amon, Kak Nur di Bakau tadi. Terus buat buat apa dia? Buat Wardi, Aura Pak Mo, Bu Ana, Mak Kam, Mang Hendra, buat siapa dia? Pak Subusri di Sambar, Wanati, Ella, Tia, Mia. Terus Diona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, apa dia? Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat Rina di Padang Tiga, semoga sehat selalu. Buat semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Terima kasih Kakanda Yahya.
3: Buat Adinda yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Iya, siap. Yo. Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, sekarang kita pindah ke WhatsApp, ada Mak Kam. Selamat malam Mak Kam.
4: Malam Jenny, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kabar Ciri?
0: Kabar baik Mak Kam. Kalau Mak Kam gimana, sehat?
4: Alhamdulillah juga baik, sehat.
0: Oke, kalau gitu Mak Kam malam ini udah kenyang belum?
4: Udah kenyang dah.
0: Udah kenyang, udah tinggal
4: kopi, masih kopi, udah 5 gelas dah kopi.
0: Oh banyaknya, gak boleh tuh gitu tuh.
4: Ya Mak Kam kan kalau itu kan mau merokok kan ke cowok. Kalau Mak Kam tuh kopi Ciri, kok rumah tuh kopi gak tinggal. Lalu pula balik keluar ke dalam tuh kopi gitu. Itu Mak Kam.
0: Oke,
4: ini mau ambil satu gelas kopi nih.
0: Mak Kam lah nih, semoga lambungnya sehat. sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, lagu apa Makam?
4: Cewek apa tuh?
0: Cewek kita ada dari Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu. Kemudian Wulan, Aku Tetap Tersenyum. Dan Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu.

0: Bang Suko dengan Tina di Selpa, Bang Juna, Ima di Selpa. Juga diimbun dengan Nur Janahnya, buat Wak Meli Wak Jenah, buat Bang Dino Lipa Sembilan dengan Kak Murninya. Buat siapa kira Amin Sanjaya dengan Ayang. Lanjut lagi buat Ismail Wak Singgit di Jungkat, Daru di Mendaluk. Buat Wak Ladung gitu di Segedung, Kak Nur Halimahnya juga di Segedung. Buat siapa ke dia? Pandai lupa nama akam.
1: Tinggal fotokopi makam selalu lupa.
0: Fotokopi ya. Pukul satu si Atul Jeno. Pukul tiga Jeno, Cik Nur kita ya. Buat Hendra, di muka Wak lupa. Terima kasih Ceri, selamat malam.
1: Selamat malam juga makam, sehat selalu. Sudah masuk mendengar 4 lagu requestannya cewek semua nih ya. Ada Utopia, Serpihan Hati, Nika Ardila, Suara Hatiku, Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta, dan Siti Nurhaliza, Betapa Aku Cinta Padamu. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti saya terima lagi teleponnya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yeah.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan silakan bagi Anda yang mau bergabung malam ini, bisa langsung ke telepon kami 734987 dan WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam,
1: halo,
0: Ruang Rindu.
1: Selamat malam, di Ruang Rindu Berbagi dengan Rindu, memori dalam lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Manis Manila, pendatang baru, pendengar lama.
0: Baru join dari lagi ya, Kak Manis Manila ya?
1: Gak bisa masuk, Mbak Terry.
0: Aman.
1: Twitter, tapi gak bisa masuk.
0: Oke, kalau begitu. Kak Manis Manila, gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik. Bagaimana juga dengan Cherry?
0: Cherry juga sehat. Kalau gitu mau lagu apa nih?
1: Endang Estrelina, masih kak?
0: Endang masih?
1: Kita minta lagu itu aja ya.
0: Oh, okay.
1: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu, semoga pulangnya selamat sampai tempat tujuan.
0: Amin.
1: Sampai di rumah. Dan tersalam keduanya untuk Bang Japar, Cik Nor, Makam, terus Makam siapa lagi tadi ya, Bang Yahya,
0: ya,
1: Bang Awi, Kak Juleha, Pak Herman sama Yeknya, terus Anista, Junita, Wardi, Koko Ali, Mak Mama Mukmin, Mak Ririn, terus kok udah masuk lupa nih, ramai bagaimana disenggol. Terus Aura dengan Pak Mo, Bang Ismailnya, Bang Hendranya, Mak Jang Siti, terus Mak Long Ana dengan Andri Opannya, terus Bang Jeb, Bang Bung Padilla, Mbak Lesium, Ani Maharani, Etika di Sekalanting, Elina di Padang Tika. Terus spesialnya lagu ini buat seseorang yang mendengarkan. Buat Cherry, makasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Manis Manila, sehat selalu. Oke, sekarang kita ke WhatsApp ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra, gimana kabarnya? Sehat?
2: Malam juga Cherry, baik, sehat.
0: Syukurlah.
2: Cherry, gimana kabarnya?
0: Kabar baik Bang Hendra, udah rehat, udah happy lagi dah.
2: Kemana lama tanam pak nih?
0: Suaranya? Cuti, liburan ya, kita liburan.
2: Tak kedengaran, bukan nampak, nampak uangnya.
0: Betul, tak kedengaran suaranya 9 hari ya.
2: Lama dah tak kedengaran suaranya.
0: Betul, soalnya.
2: Balik kampung
0: nggak? Enggak, liburan sama keluarga.
2: Oh, liburan.
0: Iya, dia kan liburan. Tuh. Betul.
2: Mantap.
0: Oke, Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Hendra?
2: Kopi Merkuri ada nggak?
0: Siapa?
2: Kopi Merkuri.
0: Kopi Merkuri, sabar ya. Belum ada Bang Hendra. Kita di playlist lah ya.
2: Yang ada
0: dari Peter Pan, Semua Tentang Kita, Once Mekel, Simponi Yang Indah, Naf, Bunga, The Mercies Hidupku Sunyi, KLA Project Tentang Kita, Bragi Semua Cinta, dan Wulan Aku Tetap Tersenyum.
2: Yang itulah Peter Pan tadi.
0: Yang mana Peter Pan ya?
2: Peter Pan.
0: Oke, salam-salamnya sila.
2: Nah, kita salam balik lah buat Kak Manis Manila tadi ya. Nah, buat Bang Yahya, buat Bang Japal tadi ya, sama Kak Nila. Lama tak kedengar sama beliau nih. Betapa sama dia Bang Japal. Nah, itu penakan lah ya. Nah, buat Cik Nol tadi di Bakau. Buat Kak Aura sama Pak Amo. Semoga saya selalu Pak Amo ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, Bulaiha sama Bang Hamdan Handanya. Terus buat Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Bang Amin Sanjaya, buat Ismail di Jongkat, buat Ayu Grepa, buat Bunda Siti Satina, untuk semua-semua lah ya Cherry ya.
0: Okay.
2: Buat Cherry, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Puji Tuhan buat Cherry.
0: Terima kasih Bang Hendra, selamat
2: malam. Dadah Cherry.
0: Dadah, sehat selalu. Kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Awi.
0: Malam Bang Awi, kabar gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat ya, Ri.
0: Sehat ya. Oke, Bang Awi. Kalau begitu sudah makan malam ini? Udah kenyang?
3: Makan teh soalnya malam belum
0: nih? Oh, malam belum. Berarti nanti ke makannya nih.
3: Bah makan pisang rebus sih.
0: Oke, kalau gitu.
3: Saya habis ini baru mau makan kayaknya lah.
0: Siap. Malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Awi?
3: Kalau Adi Kusmiran ada kan dia?
0: Sebentar, kita lihat Adi dulu Kusmiran. Ya. Adi Kusmiran belum ada. Di playlist kita ada Onceng, Simponi yang Indah, Naf, Bunga, The Mercies, Hidupku Sunyi, KLA Project, Semua tentang Kita, KLA Project, baru ada Bragi, Semua Cinta, Bulan, Aku Tetap Tersenyum.
3: Oh, kalau bisa saya pegang gitu lah. Bila hari terasanya, anggap sunyi.
0: Hidupku Sunyi ya.
3: Nah, benar sih.
0: Salam-salamnya.
3: Lagu kenangan memang masa-masa dulu. Saya dulu pernah muda ya itu.
0: Semuanya pernah muda. Anda kayak lagu BCL, pernah muda.
3: Memang lagu-lagu itu hampir tiap hari loh, jadi. Jadi masih kan semoga masih ingat lah. Sekian dasawarsa yang lagu.
0: Dasawarsa dah. Oke, silakan salam-salamnya
3: buat Jerry, selamat juga semua sehat selalu ya, lancar rezekinya Jerry, sehat buat keluarganya. Buat Bang Hendra saja, terima kasih sapaannya. Buat Kak Manis Manila, Kak Manis Manila, terima kasih buat sapaannya. Gimana Pinyo ya? Pinyo di mana ya? Pinyo masih di dekat-dekat sana ya.
0: Nggak jauh-jauh benar lah. Lanjut.
3: Kemudian buat Cik Nova Kau ya, buat Maya Jungkat, buat Kanda Yahya Wadi, kemudian Pak Mo Aura juga ya, Mama Nurul, Mama Epti, Mama Ririn juga ya, Mama Mokmin, buat Koko Wandi, Semat Malam Koko di Sepakat Dua ya, yang ini. Kemudian buat anak tanda yang bareng anda opanya juga ya, buat Manjang Siti, Rimen, Lipala juga, buat Mbak Kam di Pak Reweng, buat Jalfia juga, Mas Kro juga yang ada di Pak Reweng ya. Kemudian buat Kak Juleh, Abang Hamdan Hananya juga, dan buat siapa? Abu Sada dan Kak Ina ya, di 28 Oktober. Di sana juga ada Anima Rani, ada Bang Boy juga ya di Turki ya. Kemudian buat siapa ya? Mbak Tini di Karya Bakti, Mbak Kakung dari Esok Atika di Sepalamping juga ya. Buat Ayu Greta, Mbak Ayu juga di Maluku Tengah ya. Buat Diona di Kupang, Bang Badol di Kartara, beserta rekan-rekan Senaya. Kemudian Bang Adin Sambas, ada Bang Usu, Bang Aci juga ya, Mbak Usu Busi, Bang Pawadi juga, Bang Alini, Nia, Tia juga, Mbak Ella. Buat oh ini buat Mbak Anis Radioka ya, kayaknya dah buat Anis apa Bang Amin Sanjaya dan Kayang ya, yang belum tersapa mohon maaf kan terbatasan memori ya. Buat jadi terima kasih jadi
0: sama-sama Bang Awi, selamat malam. Kita ke Mak Anjang, penelpon terakhir di segmen ini. Malam Anjang, gimana kabarnya, sehat?
4: Malam Ceri. Tuhan Allah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu.
4: Bagaimana enggak kabarnya?
0: Kabar baik, sehat juga Ceri Manjang.
4: Kangen enggak sih? Minyang-minyang dengan
0: Oke, Mak Anjang, malam ini mau dengar lagu siapa, Mak Anjang?
4: Pilihin Ciri aja ya.
0: Oh, Mak Anjang gak mau milih seorang nih?
4: Gak mau, tak tahu.
0: Malam ini lagunya Indonesia, Mak Anjang. Ada Simponi yang Indah dari Once Mekel, ada Bunga dari Naf, Tentang Kita dari KLA Project, Semua Cinta dari Bragi, Terlanjur Sayang dari Memes, kemudian ada Nyanyian Suara Hati, Inka Kristi dan Wulan, Aku Tetap Tersenyum. Nah, mau yang mana?
4: Terlanjur sayang ya, Nak.
0: Terlanjur sayang, boleh. Oke, okay, salam-salamnya silakan, Mak Enjang.
4: Cherry, sehat selalu setega ya bundanya.
0: Amin.
4: Ya, itu untuk Bang Awi tadi ya, Bang Awi. Makasih Bang Awi sapaannya. Untuk Jaka Suara, untuk Indra, nah untuk semua-semua lah foto di tahu ya.
0: Oke. Siap, Mak Anjang.
4: Siap semua lah. Penyiar maupun pendengarnya. Amin ya
0: rabbal alamin. Amin. Sehat selalu semuanya.
4: Sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Oke, okay, makasih Mak Enjang. Selamat malam. Oke, itu dia tadi pendengar ya. Sudah masuk lagu-lagu requestannya. Saya akan putarkan terlebih dahulu. Nanti saya kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Ada Bang Ismail Chandra di WhatsApp, kita sapa dulu, selamat malam.
1: Malam juga, Ceri.
0: Malam Bang Ismail, gimana kabarnya? Sehat?
1: Kabar baik.

0: buat makam, cuma bawa ada Hendra Gunawan, Tawas Daru Mendalo, buat Pinyo, Sungai Pinyo ada Kak Manis Manila, buat Bang Awi, Tawas buat Bang Yaya Diwajo, Wardi, buat Mama Ririn, Tawas buat Babu Sada sama Mak Ye, buat Anissa Ryuka, buat Buan Nathan Rai Bang Dopan, terus buat Bang Amir Sanjaya sama Kak Ayangnya, buat Buan Aci, buat Kak Nia, buat Tia, buat Kak Ella, buat Ayu Degepa, semua lah jadi.
1: Okay, siap Bang Ismail. Lupa di on kan mic-nya habis minum. Oke, makasih ya Bang Ismail.
0: Terima kasih juga jadi. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Sehat selalu. Inilah nih, gara-gara udah hilang 9 hari kan. Mau ngomong oke, kok enggak ada suara, lupa di on kan. Oke, sebelum kita lanjut ke penelpon berikutnya, saya mau baca WhatsApp dulu. Ada Bang Badol yang menyapa, "Mat malam Cherry, pilihkan lagunya ya. Salam untuk semua teman monitor di Kalimantan Barat, Pontianak. Untuk Cherry, terima kasih banyak dan semoga sehat selalu di Pontianak." Baik, terima kasih Bang Badol, sehat selalu juga ya. Kemudian ada juga Suudi Uteh yang menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam. "Buat Kakak Cherry tetap semangat. Salamnya buat Cek Nur, Kak Juleha, Bang Dedi, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Yah, ya Bang Yahya, Aura, Pak Mo, kemudian Amoy, Andi Reva, putarkan lagu dari Tommy J. Pisa." Bentar, ada enggak ya nih, nanti cari, coba cari dulu. Tommy J. Pisa boleh, ada Biarkan Aku Menangis. Kemudian tadi untuk Bang Badol, cari pilihkan dari Kahitna ya, setahun kemarin spesial buat Bang Badol. Kemudian kita lanjut dulu baca pesannya Bang Suudi Uteh ya. Katanya putarkan lagu di Brasil Kota. Nah ini gak ada ya, jadi cari putarkan dari Tommy J. Pisa, lagunya judulnya Biarkan Aku Menangis. Kemudian makasih dari Bang Uteh yang Agi masih di Pekanbaru. Buat Kak Cherry makasih. Sama-sama Bang Suudi Uteh, sehat selalu ya Bang Uteh ya di Pekanbaru. Kemudian kita sapa dulu, udah ada Mama Ririn yang bergabung di WhatsApp. Selamat malam Mama Ririn.
2: Selamat malam Cherry.
1: Gimana kabarnya Mama Ririn, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Cherry apa gak kabar?
1: Cherry juga sehat Mama Ririn. Oke,
2: dengarkan lagu dari Ebit, ada gak Cherry?
1: Ebit, bentar, coba Cherry carikan dulu ya Ebit. Soalnya nih baru bener ada Untuk Kita Renungkan sama Isu.
2: Untuk kita renungkan ya lah.
1: Boleh.
2: Okay. Salam sapanya buat Bang Mael tadi, makasih. Buat Cherry, hati-hati balik.
1: Siap.
2: Buat Mak Jang Siti emailnya, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, buat Kak Jul, buat Cek No, buat Mak Kam, buat inilah kalau masuk.
1: Kalau udah masuk lupa tuh kan.
2: Oh itulah, kalau udah masuk lupa. Agak sebelum masuk tuh penuh di otak nih Cherry.
1: Betul.
2: Kalau udah masuk tuh aduh hai. Lanjut buat Kakak Dayaya, buat Bang Awi, buat Kak Manis Manilanya, buat Ibu Ana Bang Andrenya, buat Emma sayang-sayang. Buat Bang Syukur Kak Tinanya, buat Bang Hendra, buat semua-semuanya lah ya Cherry ya.
1: Oke, siap Mama Diri.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini, kita ke telpon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu cantik, apa kabar?
1: Malam, kabar baik Bang Jaka Suara. gimana?
3: Oh ya, Ceri, cewek lagu tinggal apa lagi, Ceri?
1: Kalau cewek sisa dari Wulan, Aku Tetap Tersenyum, dan Inka Christie.
3: Yang pertama aja
1: Wulan ya. Oke, okay. Salam-salamnya silakan. Ya,
3: salamnya buat

0: Manjang Siti ada di Olah Kubu ya. Juga ada Pak Karim di Jangkang, Mbak Kakung di Reto, Emel di Kelo 2, Mbak Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi juga ya. Ada Ayu Grepa di Adis, juga Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Piora di Makassar, Bu Farida di Palu, juga ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu Ase ya. Juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usuri di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Pak T juga. Juga ada Nabela di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Herman sama Mak Ye-nya ya. Juga ada siapa lagi ya, semuanya tanpa terkecuali dari sampai jet ya. Juga buat yang tersayang, Mak Kam, apa kabar? Udah masuk ya sayang
1: saya tadi
0: ya?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, tadi dia ngebel saya masuk ya yang ini, dia bilang oke.
1: Titip salam ya katanya.
0: Masuk nih, ada salam dia tadi.
1: Oke, siap kalau begitu.
0: Malam-malam kita sama dia, nelpon gitu kan, kabar. Oke, Ceri, selamat malam.
1: Siap, selamat malam, Bang Jaga Suara, sehat selalu. Oke, sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar. Nanti saya angkat lagi teleponnya ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu requestan yang udah masuk malam ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kita langsung ke WhatsApp dulu ya, ada Bang Bakri. Selamat malam Bang Bakri.
1: Malam juga, assalamualaikum Mbak Siri.
0: Waalaikumsalam, gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Syukurlah.
1: Maksud saya kawan.
0: Apa Bang?
1: Masih berapa lagu yang belum di request kawan tuh?
0: Oh, masih ada 4 lagu lagi yang belum di request.
1: Lagu-lagu apa-apa yang masih belum di request?
0: Boleh, ada Naf, Bunga, KLA Project, Tentang Kita, Bragi, Semua Cinta, dan Inka Kristi, Nyanyian Suara Hati.
1: Nyanyian Suara Hati ya Mbak?
0: Boleh.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Ceri di meja siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat Cinor di Bakau, buat Wanaki di Sambas, Pak Subasri juga di Sambas, buat Kaila juga di Sambas, terus buat Bang Yahyanya, buat Mak Nurulnya, terusnya buat Bang Japar kata tadi ya. Terus buat itu pokoknya dari A sampai Z ya.
0: Okay.
1: Dari tadi saya nelpon enggak, aku nggak bisa.
0: Pas sekalinya dah diangkat, lupa mau ngomong apa.
1: bukan mau diangkat, soalnya langsung ditimpa kawan. HP saya itu mati, pesannya sekalinya kan di itu ditelepon kawan, HP-nya itu mati. Bukan apa itu ah. Buat Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bakri sudah bergabung. Kita ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Herman.
2: Malam, Horas Seri.
0: Horas Pak Herman. Sehat Pak Herman?
2: Lagunya boleh minta itu, minta request lagu Bro judulnya Pamit.
0: Sebentar, cari-cari dulu. Kalau Bro Ri kita adanya Aku Begini Engkau Begitu, Jakni masih. Soalnya baru di backup. Oke, siap.
2: Engkau Begitu, Aku Begini, Aku Begitu.
0: Kita Begini dan Begitu.
2: Ya, Begini dan Begitu.
0: Salam-salamnya Pak Herman.
2: Yang penting persahabatan terjamin, terjalin gitu kan. Pertama untuk penyiarannya nih, mudah-mudahan selalu sehat. Udah ngopi jadi?
0: Sudah ngopi tadi sore.
2: Iya, saya pun baru selesai ngopi.
0: Macam mana tidurnya?
2: Nah, saya tidak.
0: Tidak ngaruh ya?
2: Biar pun minum kopi, saya tertidur. Jauh tertidur.
0: Begitu.
2: Walaupun mungkin jam 2 sudah tidur atau jam 1, tapi satu malam itu pasti ada yang tertidur itu.
0: Iya, betul.
2: Minum kopi juga banyak-banyak langsung atau kecil ya.
0: Sewajarnya aja.
2: Sewajarnya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Pak Herman.
2: Salam malam Abang Ali, di Kobar sana, di Laham dan Nana, dan Makam juga, Ewa Rendra di Antara, di Wana di Kupang, Cik Nur di Bakau, buat apa? Manis Manila. Kemudian kita kesama ada Cibu Sri, ada Bang Pahadi, ada Alimin, Iman Adila, Awana Ciwanusu, semua yang sama Tonya juga. Itu kita ke Malaysia, ada rohani di KL Kuala Lumpur, di mana di Kupang. Kemudian di wilayah Hamdan Hananya, setelah itu Belakang Suara juga, teman-teman ingat juga mesti. Dan itu kawan yang ada di ini, yang ada di timur-timur, itu namanya Ulfa. Dia sering meninggalkan RRI Digital. Mudah-mudahan Ulfa dengan ini. Kemudian untuk semua tanpa terkecuali, yang tidak tersenggol berarti saya lupa lah ya. Apa namanya? Keterbatasan memori.
0: Iya, siap.
2: Untuk Ceri, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Dan Horas.
0: Horas, selamat malam juga Pak Herman. Sehat selalu. Oke, di WhatsApp ada juga yang menyapa, yaitu Wan Aci. Ceri baca dulu ya WhatsApp-nya. Seruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Cherry, mau menyapa teman-teman aja. Malam buat Cek Nur, Aura, Mak Encang Siti, Bang Japar, Bang Yahya, Bang Dedi, Bang Indra, Wan Usu, Tia, Ella, Alimin, Imanabella, Jaka Suara. Buat semua yang dengar, Jaklah. Buat Cherry yang baca, makasih, semoga selalu sehat. Bye Wan Aci di Sambas Galing. Itu dia tadi ada Wan Aci bergabung via WhatsApp. Kita terima telepon terakhir di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu memori. Memori lewat lagu.
0: Malam Kak Aura kah nih?
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, sehat ya. Sehat. Jadi juga sehat Kak Aura.
3: Minta lagu Ruang Anak boleh kah?
0: Boleh, kalau ada ya.
3: Itu ya Cassandra.
0: Cassandra.
3: Cinta terbaik.
0: Cinta terbaik ya?
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan Kak Aura.
3: Salam-salamnya tadi ada buat Bang Hendra, terus buat Juleha sama Pak Om dan Renanya, buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Bang Awi, Bang Yaya Wajo, Bang Mael, terus buat tadi ada Kak Manis Manila, Manja Siti, Pak Nol di Bakau, buat semua-semua lah. Waktu kan juga nak habis, yang tidak siapa putuk kopi Pak Nol.
0: Siap.
3: Atau kawan-kawan yang lain lah tadi, apa Wardi juga. Puan Mbak Ciri, makasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Hati-hati baliknya.
0: Siap.
3: Selamat malam.
0: Malam juga Kak Aura. Terima kasih sudah bergabung. Mendengar itu dia tadi sudah masuk 3 lagu requestan terakhir ya menutup Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Ada dari Inka Kristi, nyanyian Suara Hati, Brori Peso 5, Aku Begini Engkau Begitu, dan Cassandra Cinta Terbaik. Setelah ini saya putarkan lagu-lagu requestannya, dan setelah itu juga saya masih akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat beristirahat mendengar, semoga tidurnya malam ini nyenyak ya. Dan semoga besok pagi bisa bangun dalam keadaan sehat. Dan demikian Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya pendengar. Dan setelah ini kami akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Ini dia Inka Kristi, nyanyian Suara Hati.

0: Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Gak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Masih bersama saya Cherry Lubis, pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar ya, kita tahu kalau Pontianak belakangan lagi panas-panasnya. Kemudian kemarin juga sempat mati lampu atau mungkin malam hari ini AC Anda rusak sama seperti kami di sini. Aduh. Jadi pendengar, kadang kalau udah mau tidur tapi suhunya panas, itu kan kita susah ya mau tidur gitu kan. Jadinya gelisah gitu. Nah, supaya waktu tidur kita bisa lebih dimanfaatkan dengan baik, tentunya Anda bisa melakukan beberapa hal ya, supaya tidurnya bisa lebih nyenyak lah pendengar ya, walaupun cuacanya agak panas gitu. Nah, pertama Anda bisa mencoba pendengar untuk mendinginkan tubuh Anda sebelum tidur. Jadi misalnya kalau mau mandi, jangan pakai air dingin ya pendengar ya, tapi pakai air hangat suam-suam kuku atau air dingin. Yang suam-suam kuku tapi jangan yang dingin-dingin banget juga pendengar ya. Jadi yang suhu normal aja ya. Kemudian mencuci wajah dan lengan, kemudian merendam kaki selama beberapa menit, atau bisa juga dengan mengompres area ketiak dan selangkangan dengan kain yang basah. Nah, ini akan

Bantu untuk mendinginkan suhu badan Anda yang panas tadinya ya. Selain itu pendengar, pastikan juga kamar Anda tetap sejuk. Nah ini kan yang susah ya, kalau misalnya kalau lagi panas-panasnya agak pengap-pengapnya gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan spray berbahan katun yang nyaman. Nah ini cara mengakalinya pendengar ya, supaya sedikit lebih dingin lah kamarnya ya. Kemudian kalau siang pendengar itu usahakan supaya tutup tirai atau tutup gordennya, jadi panasnya itu tidak masuk ke kamar. Dan kalau memang malam itu terasa panas banget ya pendengar, tidak ada salahnya untuk buka jendelanya ya, sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Jadi kalau memang masih menggunakan lampu pijar pendengar ya, pertimbangkan untuk beralih ke lampu LED. Dimana kalau pakai lampu LED ini kan panasnya lebih rendah. Jadi kalau misalnya kamarnya lebih sejuk kemudian nyaman, nah ini juga bisa membantu tubuh Anda terlelap lebih cepat dan kualitas tidurnya juga meningkat pendengar ya. Jadi kalau memang malam ini panas gitu ya, tapi kipas angin misalnya udah gak mempan, mungkin boleh coba dikompres dulu, atau mungkin di ya mandi bebek lah ya, kalau kata kita pendengar ya, mandi yang cepet gitu supaya suhu badannya lebih dingin lagi. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, karena kami masih akan temani santai malam Anda. Sebuah lagu pendengar dari Ed Sheeran, Photograph.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

sebuah lagu pendengar dari Tulus dengan judul Diri. Dan lagu ini pendengar mengingatkan kita terkait menerima dan mencintai diri sendiri. Ini adalah langkah awal ya bagi kita untuk bisa menemukan kebahagiaan. Nah pendengar, malam ini kita juga mau bahas soal bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya bukan datang karena keadaan yang baik, tapi juga bisa dibangun kok dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita, kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan tiap hari. Misalnya dengan mengelola stres, walaupun ini paling susah pendengar ya, namanya stres ya stres aja gitu kadang. Tapi ternyata stres juga bisa dikelola. Kemudian kita bisa coba untuk berpikir lebih positif. Lalu seperti yang biasa saya bahas, yaitu meluangkan waktu untuk hobi, sampai ke tidur yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah ini juga bisa membantu Anda untuk menjaga suasana hati Anda supaya tetap baik, tetap bisa merasa bahagia pendengar ya, walaupun dalam kehidupan kadang gedebak-gedebuk ya, kanan kiri, aduh gitu. Tak kalah penting pendengar, Anda juga bisa belajar untuk menikmati hal-hal kecil. Dan yang paling penting yaitu berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi kalau misalnya bagaimanapun yang terjadi pendengar ya, kadang kita suka membandingkan diri kita sama orang lain yang mungkin terlihat lebih wah dari kita. Tapi dibalik itu pendengar, apapun yang kita alami, apapun yang dialami, setiap orang punya kesulitannya masing-masing dan tiap orang juga punya hal yang patut disyukuri. Jadi jangan lupa untuk bersyukur pendengar ya, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah jadinya hati juga lebih ringan, kemudian lebih damai, karena yang penting diri saya sendiri. Kalau orang lain mau ngapain terserah, yang penting diri kita sendiri dulu pendengar ya, yang dibikin bahagia. Kalau orang lain nanti-nanti aja gak apa-apa, yang penting diri sendiri. Namun kalau hidup kita pendengar pasti gak ya mungkin bahagia terus, juga tidak mungkin ya. Ada kalanya juga kadang kita melewati hal-hal yang pelik, kemudian hari-hari yang berat. Kadang kita juga bisa marah, bisa kecewa, bisa kesal, atau bahkan mengalami kehilangan. Dan ini juga sebenarnya bagian dari perjalanan hidup kita yang membuat kita tetap kuat sampai sekarang ya. Dan lagu ini pendengar, kalau tadi kita udah bahas bahagianya di awal dari Tulus soal bagaimana menerima diri, setelah ini lagu dari Kunto Aji, Pilu Membiru, untuk mengingatkan kita bahwa di balik kebahagiaan tetap ada pilu juga yang harus kita obati. Sebuah lagu pendengar dari Kunto Aji, Pilu Membiru, temani malam Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Pendengar, sudah pukul 23 lebihnya 53 menit. Saatnya saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, pendengar, sampai jelang tutup siaran ini ya. Dan setelah ini, pendengar, kita akan bergabung.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid.
4: Termasuk jaksa.
3: Solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang bersama, karyawan, yang tinggi dan semua bersama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah. Bang Lalo.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

mengucapkan salam dan baik dalam perkataan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, bersama saya Melsa Triwulandari mengudara untuk Anda di pagi hari ini di program acara Samba Pagi, menemani para pendengar ya di edisi hari ini mendengar ya, Sabtu 11 Juli 2026. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu. Dan ya, kita doakan kalau ada yang sakit diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa, dan kalau ada masalah ya mudah-mudahan dimudahkan untuk menyelesaikannya ya mendengar ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan berbagai usaha ataupun pekerjaan yang nantinya akan kita lakukan, mudah-mudahan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa juga agar kita bisa menyelesaikan dengan baik mungkin ya. Dan ya, para pendengar di RRI Sambas, kembali hadir untuk Anda Mutiara Pagi, dan nanti kita akan ditemani oleh Ustadz Hendon Usman mendengar ya, bersama teman-teman kita di Prosat Pontianak nanti, dan akan membahas tentang keutamaan mengerjakan sholat. Hingga jam 6 mendengar, kami hadirkan juga Warta Berita Pagi RRI Prosat Pontianak, di Kabar dari Kalbar jam 6.30 hingga jam 7 di Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Ada opini publik ataupun dialog pagi yang juga akan Anda ikuti mendengar. Mungkin kita juga akan update berbagai program acara lainnya untuk Anda, termasuk juga info di Piala Dunia nanti ya, di jam 8 hingga jam 10 nanti mendengar. Kami juga hadirkan ya sebelumnya jam 9 ya di Cek Fakta, dan juga Voice of Indonesia jam 10 informasi, hingga jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Kita juga akan temani Anda dengan ragam lagu religi setengahnya di jam 11.30, dan menunggu-nunggu kumandang azan zuhur yang untuk di wilayah Kabupaten Sambas di hari ini ya, jam 11.52 menit waktu Indonesia Barat, jam 12 akan ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Siang mendengar, dengan lagu-lagu daerah Sambas di seni budaya tradisional untuk Anda. Itulah pendengar ya, berbagai rangkaian acara di Sambas pagi ini, dan pastinya selalu dengarkan di RRI Sambas, baik di aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id, ataupun juga di radio terestrial kita ya, 97,4 FM. Mudah-mudahan suara kita bisa terdengar dengan jelas untuk Anda dan menemani para pendengar di pagi hari ini. Untuk itu, kita ikuti Mutiara Pagi sesaat lagi. Bagi umat muslim, selamat mendengarkan, dan bagi seluruh para pendengar, tetap bersama di RRI Sambas.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Memasuki program pertama di pagi hari ini ya, ada Mutiara Pagi pendengar. Sebenarnya sudah saya informasikan juga tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan mengerjakan sholat. Sebelumnya pendengar, diinformasikan juga saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, mungkin Anda ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ya di kolom komentarnya, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan sudah terhubung via Zoom meeting pagi hari ini bersama dengan Dokter Anda Hajah Hendon Usman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ustazah? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan betul ya Ustazah ya, materinya adalah keutamaan mengerjakan salat.
1: Iya.
0: Iya. Dan silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya, nanti di penghujung kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Nah, baik Mbak Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil

Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita sama-sama mendengarkan acara di RRI ini. Seperti biasa bahwa saya melanjutkan tentang pentingnya atau keutamaan daripada sholat. Sebenarnya hal ini tidak perlu lagi kita bahas karena sholat itu adalah suatu kewajiban yang memang harus dikerjakan oleh semua kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini. Tapi karena kita saling mengingatkan, maka tidaklah salahnya saya mengungkapkan hal ini, mengingatkan kembali kepada kita semuanya, khususnya bagi pendengar RRI yang setia mendengarkan tausiah saya di subuh hari ini. Di pekan-pekan yang terdahulu, tentang pentingnya keutamaan sholat ini sudah kita bahas di hadis yang pertama, yaitu saya ulangi lagi bahwa di hadis yang pertama itu dikatakan bahwa dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas lima perkara, kata Umar. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya, yaitu pertama kita mendirikan sholat, kedua membayar zakat, ketiga pergi haji, keempat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini semuanya adalah termasuk daripada tiang agama. Kelima hal di atas yang sudah saya sebutkan tadi adalah asas iman yang terbesar dan rukun yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah kemah yang disanggah oleh lima tiang tadi. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, dan keempat pojoknya itu adalah tiang-tiang yang pendukung daripada syahadat tadi di penjurunya. Tanpa ada salah satu di empat pojok tadi, tiang tengah kemah tersebut tidak akan dapat berdiri tegak. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, maka suatu pondasi, suatu rumah, ya, tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Nah, berdasarkan pemahaman kita bahwa di hadis tersebut haruslah ada penyangga di tiap-tiap sudutnya. Untuk apa? Untuk menegakkan daripada pondasi-pondasi yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga tegak kokohlah berdiri rumah tersebut. Nah, ini diibaratkan oleh kita berislam sekarang. Jika kita kokohkan di
perintah yang Allah perintah.

0: yang Allah berikan kepada kita, seperti mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan berpuasa. Nah, kalau itu semua kita tegakkan, maka tegaklah agama kita yang kita anut sekarang, khususnya pribadi kita. Nah, itu adalah pemahaman di hadis yang pertama, yang lalu, yang minggu-minggu lalu sudah kita bahas. Nah, kita lanjut di hadis yang kedua, yaitu tentang pentingnya keutamaan daripada sholat. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah, hadis yang kedua ini saya bacakan. Di sini ada teksnya ya. An Abi Dzar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haraja bisita'i wal waraku ayyataha fatu fahaza bisuk bihusnin bi syajaratin faja'ala zalika waraku bataha putu qala ya Abu Dzar qultu labbaika ya Rasulullah qala innal abdus muslimul lisul liusalliya salata yuridu biha wajahallahi fataha fatu fatuhun tubu kama yataha fatu haza warakul an hazihi sajarah, yang artinya dari Abu Dzar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin dan daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar. Abu Dzar menyambut, labbaika ya Rasulullah. Sabda beliau, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya, sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Dapat kita pahami daripada hadis ini, hadis yang kedua ini, bahwa sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, tidak ada karena lain, memang itu perintah yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan tulus ikhlas karena Allah, tidak ada karena lainnya, maka dosa-dosanya akan berguguran daripadanya, sebagaimana daun-daun ini yang gugur dari rantingnya. Nah, begitu perumpamaannya yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita sholat karena memang tulus ikhlas karena Allah, maka dosa kita akan berguguran seperti gugurnya daun di ranting, ya, daun yang ada di ranting maka berguguran. Begitu jugalah bergugurnya dosa-dosa kita ketika kita melaksanakan sholat, apalagi sholat tepat pada waktunya. Para ulama memahami di sini bahwa menghapuskan atau menggugurkan dosa ketika kita sholat ini adalah dosa-dosa yang kecil. Ada pemahaman daripada ulama seperti itu. Tapi kalau dosa-dosa yang besar, maka itu tidak menggugurkan, kecuali dia dengan bertobat atau benar-benar beristighfar kepada Allah, tidak akan berbuat kesalahan yang besar itu diulangi lagi. Nah, termasuk kesalahan yang besar yaitu adalah mensyirikkan Allah, berbuat syirik atau kafir atau murtad kepada Allah, maka itulah termasuk dosa besar yang tidak akan dihapuskan oleh hanya sekedar sholat saja. Sholat, ya kan, setelah itu kembali lagi berbuat kesalahan, setelah itu dia sholat lagi, berbuat kesalahan lagi, maka itu tidak akan menghapuskan, tidak akan menggugurkan seperti daun-daun yang sudah kering itu. Ya, sholat adalah menggugurkan daripada dosa-dosa kecil kita. Seperti ketika kita berbuat kesalahan kepada orang lain, ya kan? Atau membenci kepada orang lain, atau menzalimi orang lain, ya kan? Atau meribah orang lain. Nah, itu adalah termasuk kesalahan-kesalahan yang kecil, yang itu akan menghapuskan kesalahan tersebut ketika kita melaksanakan sholat yang Allah perintahkan, karena sholat adalah kita mengerjakannya dengan keikhlasan kita. Nah, bisa seperti itu. Nah, ketika kita berbuat syirik, ya kan, menduakan Allah, atau kita sudah murtad, maka itu tidak akan diampuni Allah selama hidupnya. Kecuali dia benar-benar memang mau bertobat kepada Allah, beristighfar, setiap kali sholat dia beristighfar dan bertobat, tidak akan mengulangi lagi, insya Allah, Allah akan mengampunkan kesalahan yang besar itu. Karena Allah adalah Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya. Nah, selanjutnya, pendengar RRI yang berbahagia, adalah hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ketiga dari Abu Usman. Ia berkata, saya dan Salman radhiyallahu anhu berada di bawah sebatang pohon, lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengguncang-guncangnya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, hai Abu Usman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya mengapa saya berbuat begini? Saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jawabnya, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di hadapan saya ketika saya bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengguncangnya sehingga daun-daunnya berguguran, lalu beliau bersabda, saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sabda beliau, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian sholat lima waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam, sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Dan ini terdapat di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Nasa'i. Nah, apa yang kita pahami daripada hadis ini? Bahwa hadis yang ketiga ini tentang pentingnya keutamaan daripada sholat, yaitu jika sesungguhnya orang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian sholat lima waktu, niscaya dosa-dosanya akan gugur sebagaimana daun-daun yang berguguran. Nah, itu perumpamaan lagi seperti di hadis yang sebelumnya, hadis yang kedua juga sama, bahwa perumpamaan untuk menggugurkan dosa, ya maksudnya perumpamaan dosa kita yang bergugur yang berguguran terhapus, seperti perumpamaan gugurnya daun yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis ketiga ini, ketika kita berwudu dengan sempurna lalu sholat, maka itu juga termasuk daripada menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian Mbak Mei, pengantar dari saya, lanjutan daripada hadis-hadis yang kemarin, yang sekarang sudah kita pahami hadis yang kedua dan yang ketiga. Untuk di pekan yang selanjutnya kita sambung dengan hadis yang lainnya, yaitu yang berkenaan dengan pentingnya dan keutamaan daripada sholat. Demikian Mbak Mei.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Dan kepada Anda, pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042, ya. Masih bersama dengan Ustazah Henon di pagi hari ini, dengan tema kita adalah keutamaan mengerjakan sholat. Dan mungkin bisa direspon ya Ustazah, ini pertanyaan pertama di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Saya hamba Allah di Siantan. Mengenai tema pagi ini Ustazah, sebenarnya apa saja keutamaan utama yang paling membedakan orang yang menjaga sholatnya dengan orang yang sering menunda-nunda sholatnya Ustazah? Mohon penjelasannya. Silahkan Ustazah.
0: Ya, yang membedakan orang yang sholat ya tepat pada waktunya dengan orang yang selalu melalaikan daripada sholatnya, ya pasti ada perbedaan gitu kan, dari segi pahala, dari segi keutamaan gitu kan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang demikian, orang-orang seperti ini gitu kan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya kan, itu memang tidak dikenakan hukum murtad. Akan tetapi dia sudah melakukan suatu perbuatan dosa, kan? Sudah melakukan perbuatan dosa yang meninggalkan sholat yang Allah perintahkan kepadanya, kan? Nah, mestinya kan ada perbedaan. Pertama, dari segi kedisiplinan dalam hidupnya, ya kan? Nah, ketika dia disiplin mengerjakan sholat yang lima waktu itu, maka pahalanya itu banyak sekali. Terutama yang tadi yang saya bacakan, bahwa salah satunya adalah akan menggugurkan daripada kesalahan dosa-dosa yang ada. Nah, kita ini manusia 24 jam tidak lepas daripada kesalahan. Kesalahan apapun yang kita lakukan selama kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu pasti ada kesalahan. Sekecil-kecilnya kita tidak tahu, ya kan? Pasti kita melakukan. Ataukah dengan kita dengan hati yang dongkol, dengan hati yang benci kepada misalkan orang di sekitar kita, maka itu termasuk daripada suatu kesalahan. Nah, ketika kita melakukan sholat, maka itu juga yang akan menghapuskan kedongkolan kesalahan kita itu yang kita lakukan pada saat itu, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau misalkan tidak melakukan sholat, maka memang itu digolongkan kepada orang-orang yang fasik. Ya kan? Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang selalu melakukan dosa, ya kan? Nah, kalau sering tidak sholat, maka menumpuklah kefasikan itu, menumpuklah dosa-dosa yang ada pada dirinya. Seperti itu. Maka itulah yang membedakan orang yang rajin dengan orang yang tidak rajin dalam sholatnya, di sisi pahalanya yang berbeda, gitu kan? Pastilah banyak pahala orang yang mengerjakan sholat tepat waktunya, dan rugilah mereka yang pada hari itu meninggalkan sholat, ya kan? Dan tidak mendapat keutamaan dan pahala di sisi Allah. Demikian, Mbak Mei.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi, ya Ustazah, ya. Dan selanjutnya, ya. Ustazah, ini ada satu penelpon, mungkin bisa di respon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, sepertinya terputus ya. Dan Ustazah, sebelum kita merespon beberapa pertanyaan lagi, kita akan rehat dulu sejenak Ustazah ya. Jadi untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih di Mutiara Pagi dengan tema kita keutamaan mengerjakan sholat. Masih bertemu dengan Ustazah Hendon Usman juga di pagi hari ini. Ustazah, ini sudah ada penelpon lagi, mungkin bisa dijawab ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei. Pagi juga, Mbak Mei. Mak Anjang Siti dari Ola-Ola Kubu.
0: Iya, silakan langsung saja pertanyaannya, Mak Anjang.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Indon. Indon ya?
0: Betul.
2: Iya, Mak
1: Anjang. Ya. Itu. Tapi sebelumnya nih, Mak Anjang minta maaf dulu ya. Seandainya tidak tepat pertanyaan panjang ini. Sekarang kita memang memang terperang nih. Dunia ini sudah singkat, kematian kita sudah dekat. Jadi karena sholat itu tiang agama kita, itu agama Islam. Tetapi sekarang ini masjid-masjid dibangun, surau-surau 200 meter dibangun, tapi ada yang tidak mendirikan sholat atau tidak mengerjakan sholat, pakai hanya pakai ingat saja, padahal keturunannya dulu datuk nenek itu padahal orang alim. Juga Mak Anjang pun juga termasuk anak-anak muridnya. Jadi bagaimana itu Ustazah? Apakah agama yang benar itu Ustazah? Itu yang Mak Anjang tanyakannya Ustazahnya, lebih dan kurang Mak Anjang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
2: Ya, baik. Atas pertanyaan Mak Anjang Siti dari Ola-Ola Kubu, masjid didirikan mungkin karena apa, tidak ada jemaahnya, biasanya begitu, biasa ada jemaahnya tapi sedikit, atau dekat rumah masjid tapi jarang ke masjid, kan tidak pernah ke masjid gitu. Nah, ini mungkin utamanya memang bagi laki-laki ya. Kalau yang perempuan sih mungkin lebih banyaknya harus di rumah sholat. Nah, untuk meramaikan masjid pun tidak mesti juga kaum pria, tapi wanita juga boleh kalau memang itu tidak ada halangannya baginya untuk menuju ke masjid, kan? Nah, kalau orang yang tadi, kalau orang yang jarang sholat, ya kan, maka itu memang dia dihukumkan kepada orang-orang yang pasif, ya kan, tidak mengerjakan sholat, berdosa. Bahkan yang membedakan kaum kafir dengan kaum muslim itu adalah terletak di pada sholatnya yang membedakan, ya kan? Nah, kalau orang tersebut yang dikatakan Mak Anjang Siti tidak pernah sholat, pernah sholat, ya kan? Tapi dia agak jarang sholat, ya kan? Nah, pertama dia sudah fasik. Kedua, nah itu tadi kata Rasulullah, yang membedakan kaum muslimin dengan yang non-muslim, ya, terletak daripada sholatnya. Maka yang membedakan kafir dan muslim itu adalah terletak daripada sholatnya. Apakah orang tersebut mau dikatakan orang yang bukan muslim? Maka disinilah yang membedakan, kan? Maka tunjukkanlah identitas kita bahwa kita ini orang muslim, maka rajin-rajinlah sholat, ya kan? Apalagi di sekitar wilayah di kampung kita ada masjid, maka kita ramaikanlah, ya, di lima waktu itu, ya kan? Untuk mengerjakan sholat di masjid. Kalau tidak mengerjakan sholat, maka itu tadi yang membedakan orang kafir dan orang muslim adalah terletak di pada sholatnya. Dan orang yang tidak sholat, maka itu adalah fasik baginya, dan dia tidak akan mendapatkan suatu keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya ketika sholat wajib ini dilaksanakan. Seperti itu, Mbak Mi.
0: Baik, terima kasih Ustazah sudah merespon pertanyaan dari Mbak Anjang Siti dari Ola-Ola Kubu, ya. Dan itu pertanyaan terakhir Ustazah pada pagi hari ini, dan karena keterbatasan waktu kita, silahkan mungkin terakhir ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini. Silahkan Ustazah.
2: Ya, baik Mbak Mei, bahwa keutamaan dan kepentingan sholat ini memang itu suatu keharusan yang harus kita perhatikan, karena yang namanya sholat ini kalau sudah mengaku orang Islam, dari kecil pun kita sudah diajarkan. Dewasa sampai kita berumah tangga, sampai kita tua ini, ya kan, tahu tentang keutamaan dan kepentingan sholat. Maka haruslah memang selalu diingatkan bahwa sangat pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Pertama, di akhirat nanti kita akan dibalas oleh Allah pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Suatu perintah sholat yang Allah berikan kepada kita, pada hambanya, ya kan? Nah, itu termasuk daripada kita sebagai orang Islam, itulah yang menjadikan pondasi kita. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka pondasi Islam kita agak agak pincang, ya kan? Tidak kuat, seperti kokohnya bangunan. Bangunan itu kokoh ketika ada empat sudut itu yang menguatkan. Nah, kalau salah satunya sholatnya tidak kita kerjakan, maka itu akan merobohkan daripada keimanan kita, keislaman kita yang telah kita bina, yang telah kita anut sejak dari awal kehidupan. Nah, marilah bersama-sama tetap kita sholat. Walaupun bagaimanapun kondisi kita, harus tetap sholat, karena sholat ini Allah berikan banyak sekali keringanan. Ketika kita tidak bisa dengan berdiri, maka dengan berbaring pun bisa dilakukan. Nah, itulah keutamaan, kepentingan daripada sholat, daripada ibadah-ibadah yang lain. Demikian Mbak Mei yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan kita. Jikalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Hendon Usman yang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini, selain memberikan materi juga menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar kita. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi yang disampaikan oleh Ustazah, boleh bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulang, ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Ustazah atas kesempatan waktunya. Iya, terima kasih banyak. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kalbar menggelar pasar murah.
2: Di Provinsi Kalimantan Barat ini kita laksanakan di halaman Masjid Raya Mujahidin.
1: Panglima Korpasgat sambut kepulangan Satgas Pamtas RI Papua Nugini.
3: Upacara purna tugas ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyambut kembali prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini yang telah menuntaskan penugasan selama 1 tahun. Penyambutan berlangsung di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat di kawasan Lanut Supadio Kuburaya. Berikut laporannya.
1: Upacara penyambutan purna tugas Satgas Korps Pasgat Pamtas RI Papua Nugini BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parakom 468 Pascat tahun 2025 dipusatkan di Markas Utama Batalion Komando 465 Komando Pasukan Gerak Cepat Yonko 465 Kopasgat di kawasan Pangkalan TNI AU Supadio Kabupaten Kuburaya. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan penugasan selama kurang lebih 1 tahun di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Menurut Deni Muiz, upacara purna tugas merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang telah mengemban amanah negara. Dirinya mengaku bangga karena seluruh personel dapat kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas operasi.
2: Upacara purna tugas ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan yang diberikan pimpinan kepada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas sebagai personil Satgas Pamtas RI PNG selama kurang lebih 1 tahun.
1: Panglima Korps Pasgat menilai para prajurit berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan TNI melalui pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan secara profesional. Meski demikian, dirinya mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan operasi sebagai bahan perbaikan agar kesiapan satuan semakin baik dalam menghadapi tantangan penugasan berikutnya. Selain mengapresiasi para prajurit, Deni Muiz juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan doa dan dukungan sehingga para personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tersebut diselingi dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korps Pasgat. Syarusani melaporkan.
0: Bupati Kuburaya Sujiwo resmi diangkat sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara dalam rangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio. Penghargaan ini diberikan atas dukungan dan kontribusinya bagi kemajuan Korps Pasgat. Berikut laporannya.
1: Serangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini bawa kendali operasi Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 pasca tahun 2025 di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio Kuburaya juga diwarnai dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz mengatakan pengangkatan warga kehormatan merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh yang dinilai telah memberikan perhatian, partisipasi, dan kontribusi nyata bagi pengembangan serta kemajuan Korps Pasgat.
2: Dengan pelaksanaan pengangkatan warga kehormatan Korps Barejingga ini, kami berharap dapat menjadi kebanggaan dan pemupuk semangat rasa kebersamaan, dedikasi, serta motivasi untuk mengembangkan Korps Pasgat menjadi satuan yang lebih adaptif, modern, unggul, dan humanis dalam mengawal dan menegakkan kedaulatan wilayah NKRI.
1: Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan tersebut. Menurutnya, gelar warga kehormatan bukan sekadar simbol, melainkan amanah untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Dirinya juga mengungkapkan bahwa kedekatan emosional dengan Korps Pasgat telah terjalin sejak lama, bahkan jauh sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD maupun Bupati Kuburaya.
3: Semakin mendalam nilai pengabdian terhadap bangsa dan negara. Kemudian ikatan emosional saya dengan Korps Pasgat itu sudah cukup lama, di atas 25 tahun kami berinteraksi lokasi, sehingga memang kami ada pengetahuan emosional, termasuk batalion ini, batalion Parako Braja Musti 466 ini, pertama dari mulai kompi ya, saya dari mulai ini kompi memang sudah saya bina. Waktu itu saya belum bupati, belum wakil bupati, belum ketua DPR, bahkan baru anggota DPRD. Nantinya waktu itu Kapten Subuki. Mempunyai kedekatan emosional. Kemudian pada saat itu kami juga sering menggunakan personel-personel paskas pada itu. Pada saat itu namanya paskas, pasukan khas yang sekarang menjadi pasgat, yaitu pasukan gerak cepat.
1: Sujiwo berharap penyematan sebagai warga kehormatan Korps TNI AU menjadi pengingat agar setiap langkah dan kebijakan yang diambil selalu berada dalam koridor yang benar serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Syarzani melaporkan.
0: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus mendorong ekonomi syariah dan digitalisasi pembayaran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini juga diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui peningkatan produk bersertifikat halal, layanan pemotong hewan halal, serta pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Lalu sertifikasi halal ini sudah dimiliki, akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan Barat, karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat dalam statistik ataupun data ekonomi di Kalimantan Barat.
4: Selain itu, BI mempercepat digitalisasi pembayaran di kawasan perbatasan melalui Kris Cross Border Indonesia. Malaysia yang saat ini menjadi kerjasama terbesar dibandingkan negara mitra lainnya. Pemanfaatan Kris juga terus diperluas termasuk untuk pembayaran premi asuransi melalui Jasara Harja. Bank Indonesia menilai inflasi yang terkendali tetap mampu menjaga daya beli masyarakat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Nah, apa yang dilakukan
7: pemerintah? Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, dalam rangka membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat menggelar operasi pasar murah di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak Jumat pagi. Sebanyak 1.000 paket sembako disiapkan dalam kegiatan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
4: Operasi pasar murah ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan Aksi Indonesia Asri yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Di Kalimantan Barat, kegiatan ini dipusatkan di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak dan dirangkaikan dengan penanaman pohon, aksi sosial, pembagian alat tulis bagi anak-anak, serta donor darah. Dalam operasi pasar tersebut, Agus Satrio Lexmono sebagai Kabid Perdagangan Dalam Negeri atau Disperindak ESDM Kalimantan Barat mengatakan, dalam operasi pasar murah ini menyediakan 1.000 paket sembako yang berisi beras premium 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng kemasan 0,9 liter dengan harga Rp90.000 per paket. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, masyarakat juga dapat membeli telur ayam ras seharga Rp15.000 per paket berisi 10 butir telur.
8: Merupakan rangkaian dari kegiatan gerakan Aksi Indonesia Asri yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Kota Malang. Di Provinsi Kalimantan Barat ini kita laksanakan di halaman Masjid Raya Mujahidin. rangkaian kegiatannya mulai tadi tanaman pohon gitu, aksi sosial membagikan alat tulis bagi anak-anak, kemudian ada operasi pasar kami dan donor darah. Khusus untuk operasi pasar pada hari ini 10 Juli 2026 kami menyediakan 1000 paket yang terdiri dari beras premium 5 kg, kemudian gula pasir 1 kg dan minyak goreng 0,9 liter.
4: Untuk pemerataan manfaat, setiap warga hanya diperbolehkan membeli 1 paket sembako, sedangkan pembelian telur dibatasi maksimal 2 paket per orang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap operasi pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah pokok barang, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Gulista Kisra melaporkan.
0: Masuk fase perempat final Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, TVRI Kalbar berkomitmen terus memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan nobar. Masyarakat yang membludak pada nobar sebelumnya menjadi catatan TVRI dalam menyiapkan fasilitas yang lebih baik. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Sejumlah aspek teknis hingga kenyamanan penonton menjadi perhatian utama TVRI Kalbar agar pelaksanaan kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar, mengingat Piala Dunia sudah masuk fase 8 besar. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan hingga kini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik. Sugeng optimis nobar fase 8 besar akan lebih lancar dari yang sebelumnya. Penonton yang membludak jumlahnya menjadi perhatian panitia. Sejumlah evaluasi dilakukan termasuk penataan area duduk agar kapasitas penonton dapat ditambah dengan memperhatikan kenyamanan penonton.
10: Ini ada strategi dari teman-teman panitia penyelenggaranya ya. Untuk mungkin bangkunya yang dikurangi, jadi kita nontonnya semua lesehan. Nah, jadi kalau semuanya lesehan, mungkin kapasitasnya lebih banyak lagi yang bisa di akhir-akhir pertandingan ini. Lihat dari euforia dari masing-masing pendukung itu, wah luar biasa. Mungkin dari sambil lesehan itu selebrasinya jadi lebih timbul, lebih
9: sikis. Sugeng mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang tetap hadir meski sempat diguyur hujan pada pertandingan sebelumnya. Selain itu, dirinya juga menilai kehadiran UMKM turut menggerakkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara. Wilhelmus melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
12: Ya, terima kasih rekan Maiti di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi, siang hingga malam hari, kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah berawan, untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk perakiraan cuaca, untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 272 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas. Apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Baik, terima kasih pendengar, saatnya kami hadirkan di kabar dari Kalbar di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
4: Juga di 734987, bisa juga di 0811570102 ya. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu satu-satu ya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Pagi.
4: Baik, ya saya absen satu-satu dulu dari Sintang, ada Asri pagi ini, selamat pagi.
5: Pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
4: Sintang pagi ini seperti apa?
5: Sintang pagi ini terpantau sudah sangat cerah ya. Kalau kata orang Sintang menyala ini Mei. Kemudian kalau arus lalu lintas terpantau masih sepi di pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Azri ya. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong ya, ada Jeki, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi kembali Mei dan teman-teman. Untuk Antikong pagi hari ini hampir seminggu memang cuaca di wilayah perbatasan ini cerah berawan, dan kalau malam itu memang terasa panas seperti itu. Tapi kalau untuk lalu lintas pagi ini di wilayah perbatasan jalan lintas Malindo nomor 102 masih sepi, mungkin karena di akhir pekan seperti itu Mei.
4: Baik, terima kasih Jackie ya. Selanjutnya saya beralih ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mei.
4: Gimana Sambas pagi ini?
7: Kalau saat ini cuaca memang udah sangat cerah sekali pagi-pagi, memang udah terasa cukup panas juga ya, dan kalau untuk lalu lintas juga terpantau udah mulai ada beberapa aktivitas di sekitaran tempat kita berada di Sang Rambi ini Mei.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Akri, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Pagi ini di kawasan Sabo Merah Sanggau cuaca juga cerah ya, cukup cerah. Kemudian aktivitas masyarakat untuk menikmati air pekannya, terutama dalam melakukan olahraga ya di kawasan Sabo Merah, juga terpantau sudah mulai ada beberapa ya masyarakat yang terpantau pandang mata kami. Kemudian arus lalu lintas aman lancar Mei.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pontianak ya. Kalau Pontianak pagi hari ini sekitar 5 menit yang lalu masih agak ini ya, masih berawan, ternyata pas tun KDK-nya mulai langsung cerah. Cerah pagi hari ini ya, sudah panas juga. Jadi sudah siaplah kita untuk beraktivitas, entah yang mau berolahraga atau mungkin yang akhir pekannya masih harus bekerja ya. Sudah siaplah ya di pagi hari ini. Baik, kita mulai informasi pertama. Kali ini datangnya dari Kota Pontianak ya. Memasuki fase perempat final Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, TVRI Kalbar berkomitmen terus memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan nobar. Masyarakat yang membludak pada nobar sebelumnya menjadi catatan TVRI dalam menyiapkan fasilitas yang lebih baik. Sejumlah aspek teknis hingga kenyamanan penonton menjadi perhatian utama TVRI Kalbar agar pelaksanaan kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar mengingat Piala Dunia sudah memasuki fase 8 besar. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan hingga kini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik dan Sugeng optimis nobar fase 8 besar akan lebih lancar dari sebelumnya. Sugeng mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang tetap hadir meski sempat diguyur hujan pada pertandingan sebelumnya, dan selain itu dirinya juga menilai kehadiran UMKM turut menggerakkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara. Itu dia informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ya ke Sambas. Cetak atlet berprestasi, DPRD Sambas dorong optimalisasi pembinaan sekolah sepak bola. Eca, silakan.
7: Baik, informasi dari DPRD Kabupaten Sambas yang sebelumnya kita kutip melalui Tribun Sambas yang mendorong ya optimalisasi pembinaan usia dini melalui sekolah sepak bola SSB demi melahirkan generasi atlet yang berprestasi. Dan langkah ini dinilai sebagai kunci untuk mendongkrak kemajuan dan masa depan sepak bola di bumi Sambas ya. Mempersiapkan anak-anak usia dini yang nantinya berlaga ya di berbagai pertandingan besar atau mungkin nanti masuk ke Piala Dunia ya kali ya untuk mendukung Indonesia.
4: Amin.
7: Nah, dari anggota DPRD Kabupaten Sambas Rudi ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada klub-klub lokal yang memang secara konsisten menghidupkan SSB di desa-desa. Dan menurutnya antusias ini juga harus dijaga agar nantinya bakat-bakat muda di daerah memang tidak kehilangan wadah ya untuk berkembang. Dan pihak legislatif juga melihat fenomena ini bukan sekedar tren, melainkan keperluan mendesak ya untuk pembentukan karakter anak sejak dini. Nah, selain mengasah kemampuan mereka secara fisik dan teknik di lapangan, olahraga berkelompok seperti sepak bola ini memang terbukti efektif ya untuk menanamkan nilai disiplin pada anak. Nah, dampak positif ini juga diakui oleh para orang tua di Sambas yang memang sekarang semakin semangat nih untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke SSB ini. Nah, selain menyalurkan hobi secara positif setelah jam sekolah, aktivitas rutin ini juga terbukti ampuh mengurangi ketergantungan anak pada gadget ataupun telepon genggam mereka ya. Nah, melalui berbagai sinergi yang kuat antara konsistensi klub, kemudian dukungan orang tua, dan juga dorongan dari pemerintah daerah, pembinaan sepak bola usia dini di Sambas memang diharapkan juga terus berjalan secara berkelanjutan dengan harapan besar dari lapangan desa inilah nantinya akan lahir nih bintang-bintang baru yang siap mengharumkan nama daerah di kancah nasional atau bahkan internasional nantinya. Mei.
4: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang. Antisipasi peningkatan kasus campak di Sintang Kota, Dinas Kesehatan siapkan langkah imunisasi ulang. Asri, silahkan.
5: Ya, benar sekali Mei. Di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ini ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Dan hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina, mengatakan kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, kemudian Puskesmas Sungai Durian, dan juga Puskesmas Darah Juanti. Dan sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama dengan Puskesmas ini mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Dan pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Dan Rosa juga mengatakan pendataan masih terus berlangsung. Ini termasuk di wilayah Jerora juga. Dan setelah seluruh sasaran terdata, nantinya pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak. Dan ia juga menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak. Dan menurutnya langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tengah meningkatnya jumlah kasus. Dan selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pasokan vaksin diterima dan juga pendataan sasaran selesai, nantinya petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
4: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau naik sampan. Perjuangan pelajar pedalaman Sanggau untuk sekolah Okrin, silahkan.
8: Baik, terima kasih Mei. Pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan ya akibat kondisi geografis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Satap Toba, Edi Supriansah, mengatakan akses menuju sekolah di sejumlah wilayah pedalaman ini masih menjadi hambatan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar. Menurut Edi, tantangan tersebut menunjukkan pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran saja, tapi juga menyangkut kemudahan akses serta ketersediaan sarana pendukung. Dan kondisi itu masih dirasakan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sepanjang aliran sungai di Kabupaten Sanggau. Nah, selain akses yang terbatas, Edi juga menilai peningkatan kualitas pendidikan ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, pembangunan akses, transportasi, dan fasilitas sekolah ini harus berjalan beriringan agar anak-anak di daerah terpencil ini memperoleh kesempatan belajar yang setara. Nah, persoalan lainnya juga dihadapi SD Negeri 3 Sontas di Kecamatan Entikong, Yulia Suryati ya, guru SD Negeri 3 Sontas yang mengatakan kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun terakhir ini harus dipindahkan ke karena kondisi bangunan sekolah yang memang mengalami kerusakan dan tidak begitu aman untuk digunakan. Kemudian Yulia juga menilai lingkungan belajar yang aman dan nyaman ini menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, karena itu ia berharap setiap sekolah di wilayah perbatasan memperoleh dukungan infrastruktur yang memadai agar peserta didik dapat berjalan secara optimal. Mei.
4: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Entikong. Prosedur keselamatan pasien di PLBN Entikong demi layanan optimal. Jeki, silahkan.
6: Baik, Mei, untuk informasi pertama dari Entikong terkait dengan prosedur keselamatan pasien di pos lintas batas negara PLBN Entikong, ini menjadi prioritas dalam menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Penerapan standar dilakukan melalui pemeriksaan sesuai prosedur, koordinasi petugas, serta pengawasan untuk meminimalisir risiko terhadap pasien. Dan Ketua Tim Kerja Pengawas Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang LKK Entikong, Parit Ayumi, mengatakan keselamatan pasien menjadi prioritas utama di PLBN Entikong. Seluruh petugas wajib menerapkan SOP pelayanan agar pemeriksaan dan tindakan medis berlangsung aman, efektif, dan sesuai ketentuan. Selain itu juga ia menjelaskan bahwa penerapan prosedur keselamatan pasien juga didukung dengan komunikasi yang efektif antar negara kesehatan dan penggunaan alat kesehatan sesuai standar serta pelaporan apabila ditemukan insiden yang berpotensi mengganggu keselamatan pasien. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Dan Pari juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang yang masuk melalui PLBN Entikong juga ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, pengawasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah masuknya potensi ancaman kesehatan dari luar wilayah sekaligus mendukung pelayanan kesehatan yang aman di kawasan perbatasan tersebut. Ia juga berharap untuk seluruh petugas kesehatan, instansi terkait, serta masyarakat dapat terus mendukung penerapan prosedur keselamatan pasien secara konsisten. Dengan komitmen bersama, pelayanan kesehatan di PLBN Entikong diharapkan semakin profesional, berkualitas, serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi setiap pengguna layanan kesehatan di wilayah perbatasan tersebut. Mei.
4: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Entikong. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sinteng, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sabas. Kami undang Anda untuk bergabung. Yang ingin berbagi informasi silahkan di 734987, bisa juga di 0811570142, bisa juga di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kubu Raya Sujiwo resmi diangkat sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara dalam rangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio. Penghargaan ini diberikan atas dukungan dan kontribusinya bagi kemajuan Korpasgat. Serangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini bawa kendali operasi Kobak Wilhan 3 Batalion Parako 468 Paskat tahun 2025 di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio Kabupaten Kuburaya diwarnai dengan pengangkatan Bupati Kuburaya sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz mengatakan, pengangkatan warga kehormatan merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh yang dinilai telah memberikan perhatian dan partisipasi. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan tersebut, dan menurutnya gelar warga kehormatan bukan sekedar simbol, melainkan amanah untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia juga mengungkapkan bahwa kedekatan emosional dengan Korpasgat telah terjalin sejak lama, bahkan jauh sebelum menjabat sebagai ketua DPRD maupun Bupati Kuburaya. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. DPRD Sintang berikan apresiasi atas capaian opini WTP dan dorong realisasi pembangunan nyata. Asri, silakan.
1: Ya baik, benar sekali W, di mana keberhasilan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-14 kalinya mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. Pihak legislatif mendesak agar prestasi administratif tersebut segera dibuktikan dengan peningkatan nyata pada sektor pelayanan publik, khususnya pembenahan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Sintang. Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti menegaskan bahwa WTP pada dasarnya merupakan keberhasilan pemerintah dalam menata administrasi keuangan, dan ia menuntut agar capaian tersebut diimbangi dengan hasil pembangunan yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Menurutnya perbaikan layanan RSUD harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Masalah kapasitas dan layanan kesehatan di rumah sakit ini kerap menjadi catatan keluhan warga yang ditampung oleh DPRD. Dan menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni tidak menampik kondisi RSUD Sintang yang memang belakangan kerap mengalami kelebihan kapasitas pasien. Dan ia memastikan Pemkab Sintang telah mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk dalam mengajukan proposal kepada kementerian terkait dan DPR RI untuk memohon alokasi penambahan gedung baru beserta fasilitas tempat tidur. Dan salah satu prioritas pembangunan yang tengah dikebut pada 2026 ini adalah penyelesaian gedung baru, dan gedung ini khusus layanan hemodialisis atau untuk cuci darah. Dan langkah pembenahan fasilitas medis ini tentunya diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat dan membuktikan bahwa tata kelola keuangan yang baik benar-benar bermuara pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan warga Sintang. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Pantai Temajuk Sambas jadi pilihan utama liburan sekolah. Eca, silakan.
2: Baik Mei dan pendengar ya, musim liburan sekolah tahun ini memang benar-benar membawa berkah nih, terutama bagi kawasan pesisir di ujung utara Kalimantan Barat, di mana sejumlah warga dari berbagai daerah ini berbondong-bondong memboyong keluarga mereka untuk menghabiskan waktu berlibur ke kawasan Pantai Temajuk, Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, yang sekarang ini juga naik daun ya sebagai destinasi favorit. Nah, daya tarik utama yang membuat Temajuk jadi pilihan itu adalah deretan pantainya yang masih sangat alami dan cukup asri. Nah, salah satu titik yang paling ramai diserbu wisatawan itu adalah Pantai Tanjung Api. Nah, para pengunjung sengaja memang datang untuk merasakan langsung ketenangan suasana alamnya yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Nah, menariknya para wisatawan ini tidak hanya datang untuk jalan-jalan sebentar aja, tapi banyak yang memilih untuk menginap seperti yang dilakukan oleh Romi, warga asal Kota Singkawang yang memang sengaja mengajak keluarganya bermalam di tepi pantai agar bisa menikmati momen panorama pesisir Palu dengan lebih puas dan leluasa. Nah, baginya momen liburan kali ini memang terasa semakin spesial ya, karena mereka beruntung nih bisa menyaksikan penyu naik ke daratan untuk bertelur di sekitar Pantai Tanjung Api. Nah, pengalaman langka dan edukatif inilah yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi Temajuk ya, hingga membuat wisatawan yang dulu pernah berkunjung ini rindu untuk kembali ya. Dengan berbagai akses yang sekarang juga udah makin mudah ya, dengan pesona alam yang ditawarkan, Pantai Temajuk sekarang juga sukses membuktikan diri sebagai magnet wisata keluarga di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah perbatasan kita. Nah, ramainya kunjungan juga diharapkan tidak hanya memberikan hiburan bagi warga, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi para pelaku usaha dan masyarakat lokal di sepanjang pesisir Sambas. Nah, biasanya kalau di weekend seperti ini, apalagi juga mungkin hari terakhir ya setelah libur panjang gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk berlibur di Temajuk. Bagi yang belum, ya cobalah ke sana ya untuk menghirup udara di sana yang cukup segar. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca. Yang belum liburan ya, boleh liburan ya, walaupun udah mepet waktunya. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ntkong. Kemendikdas memfasilitasi pendidikan anak PMI di Sarawak. Jeki, silahkan.
3: Baik, Mei dan teman-teman pendengar, di mana untuk informasi kedua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, PMI, sebanyak 22 siswa Community Learning Center atau CLC di Sarawak menerima beasiswa GEMA Cita 2026 untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di Indonesia. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengungkapkan tahun ini Kemendikdasmen memberikan beasiswa kepada para anak-anak pekerja migran Indonesia dari Community Learning Center Sarawak. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan anak-anak PMI tetap memperoleh hak pendidikan yang berkualitas meski tumbuh di luar negeri. Di mana Konjen Abdullah menyampaikan sebanyak 22 penerima beasiswa berasal dari 9 CLC yang tersebar di berbagai wilayah Sarawak. Mereka akan melanjutkan pendidikan di 6 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Kemudian selain itu memfasilitasi keberangkatan sebut Abdullah, KJRI Kuching juga mendampingi seluruh proses mulai dari pembinaan selama belajar di CLC, pengurusan dokumen keimigrasian, kemudian pembekalan hingga koordinasi dengan sekolah penerima dan orang tua siswa. Pendampingan tersebut dilakukan agar proses transisi pendidikan berlangsung aman dan lancar di tanah air. Dan Abdullah juga mengapresiasi dukungan Kemendikdasmen, guru CLC, perusahaan pengelola CLC di Sarawak, dan seluruh mitra yang terus membuka akses pendidikan bagi anak-anak PMI. Dan menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir menjamin hak pendidikan seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan tempat tinggal. Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya, dan kita beralih ke Sanggau. Gawai Sanggau dongkrak omset perajin aksesoris Dayak. Okrin, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mei. Gawai Nisu Minopo di ke-22 di Kabupaten Sanggau ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya Dayak saja, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, di mana perhelatan budaya tahun ini ya memberikan ruang promosi sekaligus juga meningkatkan omset pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Ini salah seorang pelaku UMKM yang merasakan langsung efek kegiatan tersebut adalah pengrajin aksesoris Dayak asal Kabupaten Landak, Alex, yang mengaku gawai Nisu Minopodi di Kabupaten Sanggau sendiri menjadi agenda yang selalu dinantikan karena memang mampu mempertemukan pelaku usaha dengan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Dan menurut Alex, momentum gawai ini selalu memberikan dampak signifikan ya terhadap penjualan produk kerajinan. Nah, selain pembeli di Kabupaten Sanggau, banyak pengunjung dari daerah lain yang datang khusus untuk mencari produk khas Dayak sebagai koleksi maupun perlengkapan adat. Kemudian produk yang paling diminati antara lain pakaian adat, ini berbahan kulit kayu, kemudian baju bermotif manik Dayak, kemudian kalung manik, gelang, topi tradisional, ya hingga mandau. Ya. Tingginya minat masyarakat menunjukkan produk budaya lokal ini masih memiliki nilai ekonomi yang memang cukup kuat apabila dipasarkan melalui ajang yang tepat. Dan Ali mengungkapkan selama pelaksanaan gawai Nisu Minopodi tahun ini, omset penjualannya mampu mencapai 5 hingga 9 juta rupiah per hari. Menurutnya antusias pembeli dari hasil penjualan 2 hari terakhir membuktikan festival budaya gawai gawai Nisu Minopodi tidak hanya menjaga tradisi leluhur saja, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih Okren untuk informasinya, dan informasi dari Sanggau tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Asri, ada Jeki, ada Echa, dan juga pastinya Okren ya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan ya, selamat bertugas, selamat pagi. Ya.
4: Terima kasih, Mei.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah tadi kita udah ikuti bersama ya kabar dari kabar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat edisi Sabtu ini ya. Dan ya para pendengar di RRI Samba, kita akan mengajak Anda bersama untuk menuju ke RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti warta berita di sana. Jadi tetap aja bersama di RRI Samba, kita akan bagikan beragam informasi untuk Anda nantinya. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.